Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datai baru setebulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebub cengkok baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dia nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Kingat ketuk, barang siapa ti merik secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit, laban ia murid aku tetap ke nyambut upah ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jaku keba Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda dekena balau rajudah mayanya kliok. Badat basau rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakenya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asaikan nerima setelah masa raja nyampu. Bok runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari, sebako ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya nang orang tinggari kalah talo, lebuh kita nerima sidok, kita yang mega nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suagi nitiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah besi pengawal, muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai de tabi. Anak saru menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban ari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nya megak nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu nada milih urangnya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja. Anak muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke megak orang tingari ke Allah Ta'ala tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali nada milih hanturannya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi, lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala ti nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang ti bakar ti pemain, ti ngasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ia, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu
yang pu tingmun ke pengawa ti nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus ti mai berita mana pasal pengrindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia ti jadi seruan, bala Nabi ti memberi ajar, mensia tulis pengawa badas nunjuk setelah jadi kecuntung. Bala murid ti belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai orang bukai. Lalu keempat ianya orang ti Arab ti ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan ke semangat sedak. Lalu nambah ketu megak kita boleh berarti ke sekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, tokoh jadi pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta meri sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia nerima upah dari Allah Ta'ala sebakal dengan penyuruh nyampu. Bok dunia tu, mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang tinggerja pengawak itu cukup besar erti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, bala itu sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang, nadai kalau ayan, bermua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyedia ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak di kerja di belakang di suah tidak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, labania orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nya di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala ti jadi padri, teka pastor. Amat bala ti masuk pengarap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala ti dekat merik dari impu, gawak penuh ke gereja teka eklesia pan, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, engkau pemerik teku sedekah kita. Lepas sidak ke gawak ke gereja teku eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayah mereka besi anak, engkau bini tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor,
tak boleh mereka kena melanja ungkus balik di training jadi padri atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Yesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding kena biak tegi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak atau kemit pasal Injil ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melau tak kongreja utai kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandiak, tak ada nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiap mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tiap mit. Dan mereka ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Yesus mereka tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah belia, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke yang dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyukur aku semadah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah jadi kebob kudus dia boleh daripada tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak akan lalu Tuhan Tuhan Yesus yang minta madah-madah. Kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita tunjuk ke perangai, tunjuk ke ulah, tunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bermua ramai, nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program lalap penghidup kita, bakal keminggu tu, dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, kemaik balap peninga, sama dia jenuh. Serta lup samping aku, ngagalah talah tip taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah talah, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tulun wan, nadai utai oleh kriang teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja. Dia tu ledak taik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu dudi maitu jam. Aku sampai awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Ya, nyana ka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Ari Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Ikin jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi siku pengeraja pengawak kasau muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Malu bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke nyerang bini ya pengudah sedoaya tu tadi ke belayak serta bersawut-sawut ya maya ke belayak tu tadi ne sedoaya bertima jakok me sedoaya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke belayaknya tadi peninga bini ya ke berumur 40 tahun ya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukan diri dia mansa tau ke bini ya tu tadi terus ngagak ripak polis sebedau suspek ditangkap ba rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena hari 4 tu tadi. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau laki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeruh dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baru section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngenak senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey, tadi Siti berita ke dikunci kaku ngau kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasilik lagi oh, ambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak abisik badiak kita boleh macain eh. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bergulai Ngau Pastor Geriman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9-12
1: jadi berkenyak mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus kentai lalu pihak mega e-peraduan jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kentai bak hari kepedulinya kentai bisa nyelia ke 4 itik motosikal 4 itik motosikal jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai semina ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran. Nyengkaum registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peduli ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Selamat datang lagi semua bala kita, lalu selamat ninga program Tunggat Semangat pagi itu lalu ke semua bala kita. Lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngepun ke tau ngau sampi. Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenal merekat, lalu terus merekat program Tunggat Semangat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga ngagai jari nuan seko aja dalam nama Jesus Tuhan ngau pengelepas kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekat di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya ngerja pengawak ni ngerja peneka ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okey, berlama lalu anang sekali tindua, anang sekali ngantua, awak ke kita terus Dani, lalu Dani berlama, lalu namarti jakuk Dani ditu ianya kita nemu nama utaitik nyadi, ya nemu nama utaitik ngelingi kita. Kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah, bak leka jakuk Tuhan, bak Bob Matthew 25 ditu bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tindua ngagai orang ti Kristian ti tindua. Lekai Yakub di tok madah 10 ekor inuk bungas tok mah gamal gereja ti tindua. Kita di asuh Tuhan nyadi ke pemadah ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tindua. Siapa kumpulan ti nak tindua? Ianya bak baris keenam, ya bak baris keenam, bak baris ke-1 terus ngagai baris ke-7-8 menjakuk ke pasal ya sidaknya tindua sidak ya nak terdani ke diri tang bak ayat keenam leka jakuk ayat keenam di tu tu mah kumpulan ti dani sidak dani sidak nak tindua sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinuak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinuak ti ngangau ke orang ti tinuak namar ti ke jakuk tinuak di tu bala peninga erti jakuk tinuak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nyak lai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal ngau penghidup awak ke kita nyak ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agi tinduak nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bungas tu nama penyadi sidak ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik tang 5 ekor pintal lebuah mempelai lelaki datai lebuah sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai tang sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap derempu 5 ekornya tadi penyadi sidak ya dinga lebuah mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuah sidak ya na uliah tamak ha penyadi sidak ya na ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagaya ya jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke-21 nyebut tu Tuhan nak ngelala sidak laban sidak endak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Balun kin ban alun kita ngerja utai ke nama-nama utai ke peneka isi sidak ya. Nama-nama utai ke peneka asai sidak ya. Tang sidak ya nak nemu nama utai
baik kepada Allah Ta'ala ngagi hidup sida ya. Anda berkenyak menjadi au. Nah, bab Matthew 7 ayat ke 21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga tang semina, orang kengerja peneka apai aku lekan jakut dia madah ko nanduk je baru belap ninga ya. Ukai semua orang ti kengangau ke aku, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga tang semina, orang kengerja peneka apai aku di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagi kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Namau ti kedah suahya, namau ti kedah jalbak leka jakuk ya. Anang jadi anak ti mancal, anang jadi anak ti ngai ninga ya, tang awak ke kita terus dekat ninga lalu dekat ngerja, nama utai ti ko leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu ianya ukai bunyi kena ke orang, oh kelama leka jakuknya puluh tahun keliak ninga ya, ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu nama kebuah laban Tuhan kita sebaka keliak subak sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lain menjadi dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dikenak kita berlalau. Dikenak kita bertengau. Dikenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6. Padah ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebakar ngau 10 ikut inuk bungasnya tadi. Ting lamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua. Kita bala peninga. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut lekan jakuk ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda, anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawak orang ti bak dunia tu ya, ti kesedik semak ke tinduak tan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau, jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya, awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan, sidak ya dekat napi pemedias, dekat napi pengerusak ya, lebah Tuhan datai kedua kali. Ingat leka jakuk. So gambaran ti pernah aku ditau bala peninga bisik dua itik gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induknya tadi au. Nemu satu leka jakuk gamal ditau debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse, artinya kuda ti udah dijinak. Menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uliah ngenaknya, nak uliah menunggangnya, okay, nak uliah depan bak ya, okay, berkenyak megak penghidup kita, nanti penghidup kita bakal kuda lial, Tuhan nak uliah ngenak penghidup kita, tang awak ke penghidup kita bakal kuda uliah kena tuannya dijinak ke dulu. Awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan, awak ke kita belajar semak ngau Tuhan, awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawa Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial nitiah ke pendeka orang bak dunia tu lial ngerja tu lial ngerja aja ya macam-macam utai ti dikenu kena ngidup derempu tang penghidup ti lial bersenyak ti ngerusak penghidup derempu ti ngemedis ke penghidup derempu ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derempu. Nggak alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal
kudati di jina. Kita jina datang ngagi Tuhan. Kita rindu datang ngagi Tuhan. Kita dekat datang ngagi Tuhan. Lebih kita rindu, kita jina, kita semak ngagi Tuhan. Nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagi penghidup kita. Amin. Tadi kita semak ke bakal orang ti tinduak. Dia kita nak tinduak. Haleluya. Itu ianya bakal awak kita berkuda ti jina. Tuhan yang oleh ngenak ya, oleh menunggang ya. Baginya megak penghidup kita Allah Ta'ala oleh ngenak kita, oleh ngenak kita jadi ke pemadah, jadi ke pengangau. Siti nak gambaran ti debrai aku debaik ku ngagi kita ba Ezekiel. Ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga ya, lalu kebarohkin baca kebarohkin au. Deba Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang ditu, dry bone, okey, rangkah tulang. Nama tu terpedak, nama arti gamal rangkah tulang ditu, gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati ya, ke arti nadai penunga. Tang dingo, tang lebuh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup ke ya, nak nyala nyagah lebuh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah ke sport ngagai ya. Ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi, tulang ti rangkai dia tu ulih nyadi bisi gumpal isi, lalu ulih nyadi kering, lalu ia deka ulih nyadi so dadu Allah Ta'ala ti besai. So sampai aku menjadi dalam Tuhan. Dengar tu, awak ketiap ikut kita, yes, penghidup kita dulu sobat bakal rangkah tulang, ya ti nadai bermaya, ya ti nadai penghidup bimik. Tang lebuh Tuhan udah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau penghidup. Lebuh Tuhan dah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau pengering dia tu. Ya nak limpang, ya nak terundak-rundak ngerjau tai ti bak dunia tu. Tang yang mengkang fokus, mengkang merenung ngagai siapa Jesus Kristus, ngagai siapa Tuhan ya. Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang oleh ni datang ngagai apa intik nak dengar aku. Penghidup ya nang aman-aman. Oh dilempai dipangai ke yang ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhan ya. Amen. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakal dan kayu Jesus nyak pun ya. Amen. So lebuh kita yang menggang beringgap bak puan ya, kita dekat berbuah lebat. Dengar menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang nyadi Kristian mancal. Oh, menggang datai semak ngegaya. Menggang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak ulih dikerja nuan, utai ti nak ulih disadang nuan, utai ti nak ulih nuan dulu subak. Lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan. Menyadi dalam Tuhan nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah ukai ketegal pengeriang nuan, ukai ketegal pemandai nuan, ukai ketegal pengelaniak nuan, ukai ketegal pemisik nuan, tang ketegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka Yakub tu disebut bab pemansut 14 berjakuk Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bab Filipi bab penghujung bab Filipi leka Yakub dia madah ngau Tuhan, aku ulih ngerja semua utai, aku ulih nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatinya di kepenolong, nyadi kepenyukung kita. Nya alai bala menyadi dalam Tuhan berpuan dari dia tu. Lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan nyadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai itik bak dunia tu. Berindik, berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan itik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita ari utai itik ngemuta, ari utai itik ngemula, ari utai itik ngasuh pediang kita nyak tulik, ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya. Tang awak ke
Allah Ta'ala ti udah ngau kita, udah milih kita, nyak ti ngasuh mata kita terang lagi ninga, medak utai kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Ta'ala ngagi kita. Lalu leka jaku inya nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dininu kita berindiak, dininu kita berjalai, pemenang deka entudi kita, bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadai pulai ngagi puan, dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagaya. Awak ke kita terus datai ngagaya. Lalu dikena Allah Ta'ala, dikena nama, nyadi ke pemadah, nyadi ke pengangau. Bakal bak Matthew nyak tadi, okay? Bak ayat ke-6. Kita itu nak ukai orang ti tinduak tang orang ti dani. Amen. Ukai orang ti nak nemu tai tang orang ti nemu tai. Kita bersedia belama, mempelai lelaki dekat datai. Kena mah penghidup Nuan, awak ke penghidup Nuan, penghidup ti bisik reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda Tuhan yang boleh ngena, boleh nepan kudanya. Bekenyak megak Tuhan, boleh nepan, boleh ngena penghidup Nuan. Ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itu ngelala Tuhan, kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke pengubah, awak ke kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke garam, bak dunia tu. So Tuhan berkat kita, selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkas Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut bala peninga ti dina tu Tuhan, sida ingat saya keberkat ti datai ri syurgawi, ti datai ri nuan, ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, tu dipinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau tak?

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya, tentu kita akan melaksanakan. Tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. And I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clarke meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clarke yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam Terengganu Maju Makmur. Dan terima kasih kepada anda yang memilih untuk bersama dengan kami menerusi sibuahkan segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 untuk pertemuan kita pada kali ini dari studio mini RTM, kita bawakan kepada anda. Okey, lagi secara langsung dari perkarangan Dewan Suara Kapit, sempena program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Kapit yang telah pun berada di hari yang terakhir, hari ketiga, kerana kita telah pun bermula pada 26 Jun 2026, semalam 27 dan hari ini 28 Jun 2026. Pertemuan kita dari studio mini sempena program Sarawakku Sayang untuk hari yang terakhir, dan aktiviti untuk sepanjang hari ini bermula awal pagi tadi telah pun berlangsung flag off Sarawakku Sayang Fun Walk 3 km dan juga flag off Sarawakku Sayang Fun Run 3 km yang telah pun berlangsung bermula sewaktu jam 6 pagi tadi dan diteruskan dengan senam aerobik. Dan ketika ini masih lagi berlangsung bermula Kapit Kitchen dan juga sales dan juga pameran utama bermula pukul 9 pagi. Kaunter perkhidmatan dan pendaftaran iperaduan serta Sarawak Pavilion dan services di kemah Sarawak Pavilion. Dan turut diadakan ketika ini masih lagi berlangsung di tepi studio kita bersebelahan dengan studio mini kita ataupun di perkarangan Dewan Suara Kapit ini pertandingan futsal dan juga antara lain program yang berlangsung pada hari ini pada sebelah petang nanti ialah majlis penangguhan dan pengumuman pemenang hadiah utama iperaduan di kemah utama untuk hari yang terakhir program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Kapit. Baiklah, kepada anda jangan lepaskan peluang untuk datang ke Kapit seawal pagi ini untuk anda menyertai iperaduan. Jangan terlambat, jangan terlepas. Kelah hadiah yang menarik menanti anda, 4 buah motosikal ada di hadapan kemah utama. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi studio mini Sibu FM sempena program Sarawakku Sayang. Terus dengarkan kami, Ekspresi 9.12 Layan.

0: Okay.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Korak Kain. Ya, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Sibu FM segalanya. Untuk anda, kita bawakan secara langsung dari studio mini Sibu FM sempena program Seraku Sayang. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir program Seraku Sayang. Dan majlis penangguhannya akan berlangsung pada sebelah petang ini nanti di kemah utama. Dan turut akan diumumkan pemenang hadiah utama e-peraduan. Baiklah, untuk info cuaca kita pada pagi ini, saya bawakan, dikongsikan dari Mets Malaysia Sibu, ramalan cuaca untuk hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dari sebelah pagi ini, cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malam, tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk keadaan laut, laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah, itu info cuaca untuk hari ini. Dan jangan lupa, selepas ini nanti kita ada tetamu yang akan kita bawakan dalam slot temual di studio mini kita sempena program Sarawakku Sayang. Nantikan temu bual kita seketika saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sibu FM Ekspresi 912.

0: Ya, Sarawak Maju Mamor, Ibu Pertiwiku. Sarawak program Seraku Sayang merupakan salah satu inisiatif murni Kerajaan Sarawak untuk mendekati dan memahami kehendak rakyat melalui aktiviti turun padang dengan membawa pelbagai perkhidmatan utama kerajaan kepada rakyat, menyediakan satu platform pusat serhenti one stop center bagi kerajaan dan pihak syarikat berkaitan kerajaan DLC, badan bukan kerajaan NGO dan pihak swasta untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk, khidmat nasihat dan aktiviti sampingan seperti ceramah, keusahawanan, sukan dan rekreasi, kesenian dan kebudayaan serta hiburan. Di samping menyemarakkan lagi feel good factor dan ke dalam kalangan rakyat supaya mereka mempunyai keyakinan yang mendalam terhadap usaha kerajaan dalam membawa pembangunan, meningkatkan sosioekonomi serta taraf hidup rakyat. Di samping mengeratkan jaringan kerjasama rakyat dengan kerajaan serta mengekalkan perpaduan kesejahteraan dan keharmonian dalam negeri. Baiklah, bersama dengan saya di studio mini kita ketika ini ada tetamu yang kita bawakan dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Dixon Anasetti, Pengurus Partnership Management and Business Development Department Sentech. Kita ucapkan selamat datang ke studio mini kita.
1: Selamat pagi, selamat datang ke SKS Kapit ya.
0: Iya, apa khabar pagi ini?
1: Sehat.
0: Baiklah, Encik Dixon, kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tentang program Suaku Sayang dan juga kita ingin tahu terlebih dahulu, mungkin Encik Dixon boleh kongsikan secara ringkas berkenaan dengan Sentech dan peranan Sentech dalam pembangunan modal insan di Sarawak.
1: Okey, sedikit sejarah berkenaan dengan Sentech. Sentech ini telah ditubuhkan pada pada 2014 dan secara keseluruhan Sentech sekarang pejam celik kita dah ada 6 kampus secara keseluruhan di Sarawak, iaitu kampus yang pertama kita ada di Kuching sebagai HQ dan kita juga ada di Sentech Selunduk, kita ada Sentech Betong dan Sentech Mukah dan juga Sentech Dalan, dan yang terakhir yang jauh di utara sana adalah Sentech Lawas. So kita ada 6 kampus keseluruhan. Dan berbalik kepada apa peranan Sentech dalam pembangunan modal insan Sarawak, dan seperti yang kita sedia maklum, industri di Sarawak ini bergerak dengan pantas. Jadi untuk talent development ataupun penghasilan bakat-bakat, kita kena selari dengan industri. Kalau tidak, kalau industri bergerak terlampau cepat, nanti kita akan mengalami masalah kekurangan tenaga kerja. Dan kalau talent development terlampau pantas juga, kita akan mengalami masalah unemployment. So jadi kita kena bergerak selari. Dan Sentech berperanan membangunkan tenaga kerja mahir melalui latihan TVET yang selaras dengan keperluan industri semasa. Dan kita juga menyediakan bakat-bakat untuk industri masa depan, especially dalam bidang digital dan aero angkasa. Dan kami memberi fokus kepada pembangunan kemahiran, inovasi dan keboleh pasaran graduan bagi menyokong agenda ataupun pembangunan ekonomi Sarawak. So kalau kita kita sedia maklum, Premier ni vision dia sangat jauh ke depan.
0: Yeah.
1: Jadi kita kena ikut apa yang inisiatif yang telah dilakukan oleh Premier dalam membangunkan bakat-bakat tempatan, iaitu bakat dari negeri Sarawak sendirilah. So kita tak nak nanti kita ambil pekerja luar dan bakat-bakat tempatan kita terlepas peluang tersebut. Jadi kita kena menyediakan bakat-bakat tersebutlah. Itu kita punya peranan.
0: Jadi saya hantar menyebut berkenaan dengan kemahiran latihan dan sebagainya. Jadi bagaimana antara program-program latihan yang ditawarkan oleh Sentech dan ianya untuk memenuhi keperluan industri masa kini? Bagaimana Sentech ini jalankan?
1: Okey, seperti yang kita sedia maklum, di Sarawak sendiri kita ada terdapat pelbagai industri, termasuk juga dengan dulu kita famous dengan oil and gas. Dan kita juga famous dengan construction, dan sekarang Premier ingin, dia punya vision, dia nak jadikan Sarawak sebagai pengeluar padi dan aerospace. So SMD ataupun semiconductor. Jadi Sentech menawarkan pelbagai program dalam bidang seperti aero angkasa, digital, tenaga hijau juga pun ada, dan hospitality bagi memenuhi kehendak ataupun keperluan industri dalam bidang seperti hotel ataupun pelancongan. dan otomotif, yang ini yang baru, tapi kita akan lebih kepada electric vehicle EV. Mm-hmm. Dan untuk pembinaan dan yang latest adalah dari segi bahasa, kita ada program bahasa juga.
0: Ada juga.
1: Ada bahasa Melanau di Dalat, bahasa Melanau, Chinese dan juga bahasa Inggeris. Dan yang akan datang kita akan masukkan juga mungkin bahasa Iban, bahasa lokal, supaya kita kena promote kita punya bahasa bahasa lokal ni, dan dari segi sektor perkhidmatan juga. Dan semua program ini dibangunkan bersama industri bagi memastikan kemahiran yang dipelajari relevan dengan keperluan pekerjaan semasa. So kita punya objektif kita bekerjasama dengan industri di luar seluruh dunia, dan kita punya strategi adalah kita minta industri-industri ini bawa teknologi daripada luar negara pergi ke Sarawak, dan kita boleh bagi exposure kepada kita punya belia-belia lah. So ini yang kita buat di Sentex.
0: Iya. Jadi berapa lama khusus latihan yang ditawarkan ini kepada belia-belia kita?
1: Okey, dari segi tempoh ataupun duration, itu bergantung dengan program kita. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan paling lama adalah program Aero Angkasa, iaitu 22 bulan. Ini kita tak buat panjang sebab kita nak pelajar ni, kadang-kadang pelajar kita punya budak ataupun belia kita, dia tak minat untuk belajar dengan tempoh masa yang panjang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan keperluan industri juga, dia tidak memerlukan modul-modul yang tidak berkaitan dengan industri. Jadi modul pembelajaran kita di Sentex semuanya datang daripada industri. So kita ikut apa yang diperlukan industri, kehendak industri, dan kita train, kita latih budak, pelajar-pelajar kita berdasarkan modul yang telah dikeluarkan lah. So that's why tempoh masa dia sangat pendek, 1 bulan, sehingga yang paling panjang adalah aerospace lah. Dia bergantung dengan kursus yang pelajar itu ambil sendiri.
0: Jadi ada 6 kampus tadi ya, dari di Kuching, di Lunduk, di Betong, di Mukah, di Dalat, dan sekali yang ini di Lawas.
1: Di Lawas, ya.
0: Baiklah, kita akan dapatkan lagi info berkenaan dengan Sentex lepas ini nanti bersama dengan Encik Dixon Nanaseti, pengurus Partnership Management and Business Development Department and Sentex. Kembali selepas ini kita nak berehat sekejap, kita nak berhibur. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami dari Studio Mini Siva FM, sempena program Seraku Sayang.

0: Ya, jangan dulu angkat kaki, terus setia mendengarkan Siva FM segalanya untuk anda. Ekspresi 912 kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit sempena program Seraku Sayang untuk hari yang terakhir hari ini di bahagian Kapit. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan tetamu yang kita bawakan di studio mini kita, Encik Dixon Narasetty. Terus kita bawakan secara langsung dari studio mini kita. Jadi kita kembali dengan soalannya, bagaimanakah Sentech dapat membantu meningkatkan keboleh pasaran graduan selepas tamat latihan? Rasanya ini memang belia-belia nak tahu ni.
1: Yeah.
0: Kemana mereka lepas?
1: Betul, dia ini selalu ditanya kalau kita market buat promotion berkenaan dengan program-program di Sentech. Ini adalah soalan-soalan yang popular lah, yang paling famous. Of course kita sedia maklum kalau kita hantar anak-anak untuk belajar, so kita punya sasaran adalah macam mana dengan keboleh pasaran anak-anak kita selepas menamatkan pengajian. Jadi seperti yang telah saya maklumkan awal-awal tadi, Sentech ni dia bekerjasama dengan industri. So kita gunakan kelebihan dan kepakaran industri ni dalam membantu alumni-alumni Sentech untuk mendapatkan pekerjaan, sebab dia orang ni expert. So dia orang tahu, industri-industri ni tahu ke mana hala tuju pelajar kita selepas dia tamat pengajian. Jadi inisiatif Sentech juga, program-program di latihan latihan di Sentech, kita kena pastikan bahawa program-program ini masih mendapat permintaan tinggi di industri. Jadi Sentech telah bekerjasama rapat dengan rakan industri melalui latihan industri, ceramah kerjaya dan juga temuduga terbuka dan ataupun aktiviti penempatan pekerjaan, kerjasama dengan industri-industri tempatan dan juga luar negara. Jadi Sentech juga telah mengambil inisiatif di mana kita ada satu unit khas ataupun unit yang bertanggungjawab untuk mencari pekerjaan alumni-alumni Sentech setelah mereka tamat pengajian. Jadi kita punya target selepas diorang pelatih kita, alumni kita menamatkan pengajian, dan kita nak pelatih-pelatih kita, alumni-alumni kita terus mendapat pekerjaan di industri. So jadi ini menyebabkan kalau kita tengok, kita lihat syarat kemasukan ke Sentech wajib 18 tahun ke atas. So that's why kita tak nak lepas pelatih kita tamat dia tak dapat pergi mana-mana disebabkan tak cukup umur. So jadi syarat utama nak masuk Sentech ini, umur dia kena 18 tahun atas.
0: Tak perlu nak tunggu lagi kan?
1: Tak perlu nak tunggu lagi.
0: Umur dah cukup untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Ya, betul. So kalau kita ambil yang di bawah 18 tahun nanti, sebab selalunya lesen ataupun sijil-sijil daripada industri ni dia ada tempoh expiry date lah, 2 tahun selalunya. Kalau nak nanti kena renew, setiap 2 tahun dia kena renew. So kita gunakan kepakaran daripada industri ataupun rakan-rakan strategi Sentech untuk membantu Sentech dalam mencari peluang pekerjaan alumni-alumni yang telah tamat. Yang ini adalah kelebihan Sentech dalam membantu keboleh pasaran graduan. Selain daripada seperti yang telah maklumkan tadi, training-training program kita masih ada demand yang tinggi di industri. So kita tak nak lepas tamat pengajian menganggur.
0: Ya. Mungkin ada nak tambah lagi Encik Dixon ya, berkenaan dengan kelebihan bila belia-belia ataupun pelatih ini mengikuti latihan di Sentech. Mungkin tadi tentang keboleh pasarannya. Tapi mungkin kita nak menyerulah kepada para belia, mungkin Encik Dixon boleh terangkan lagi tentang kelebihan Sentech ini dari segi bila mereka mengikuti latihan.
1: Okey, sejak sebenarnya kalau kita lihat FTES, free tertiary education yang untuk yang Sarawakan, Sarawakian tu, di mana free education lah. Bermula tahun ini kan. Tapi sebenarnya free education di Sarawak telah bermula sejak 2014 lagi. 2014 melalui Sentech. So pelatih-pelatih ataupun pelajar-pelajar, bakal-bakal pelatih yang berminat yang mengikuti program di Sentech, kita tidak mengenakan sebarang bayaran pendaftaran. So maksudnya free lah.
0: Sayangnya umur kita dah
1: betul.
0: Tapi ini untuk para belia yang sememangnya baru graduate lepas tamat sekolah,
1: lepas SPM,
0: yang memang bila mendapatkan latihan terus mendapatkan pekerjaan.
1: Betul. So selain daripada pendaftaran secara percuma, kelayakan umur seperti yang saya telah maklumkan tadi, minimum dia adalah 18 tahun dan ke atas. Ke atas tu tak ada maksimum.
0: Tak ada maksimum.
1: So maksudnya kalau umur 60 sementara nak menunggu pencen ke, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh join Zentech. Sebab kita ada pelbagai program yang boleh diikuti oleh pelatih-pelatih kita lah. Dan selain itu, kita juga menyediakan fasiliti seperti asrama secara percuma dengan para pelatih kita. Dan selain daripada makan minum pun disediakan. Dan juga insurans. Pakaian untuk latihan, sebagai contoh kalau program welding, kita ada coverall pun kita sediakan, safety boot, semua disediakan secara percuma. So dalam kata erti kata lain, nikmat apa lagi yang kau dustakan.
0: Betul. Jadi sebelum kita berhenti dengan harapan dan juga perancangan, mungkin boleh ditambah juga bagaimana para belia yang berminat untuk mengikuti latihan-latihan yang disediakan oleh Zentech ini, bagaimana para belia ini untuk mendapatkan ataupun mendaftar dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan. Di samping itu, harapan dan juga perancangan Zentech sendiri dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk masa depan.
1: Okay, of course kita nak menyeru belia-belia kita, komuniti-komuniti kita untuk mengambil peluang. So kalau kita lihat ramai yang di luar yang bukan Sarawakian berebut-rebut ingin nak masuk ke Sarawak. Kalau kita tengok perkembangan industri kita memang pesat membangun. Jadi ini adalah peluang untuk rakyat Sarawak sebenarnya untuk ambil ilmu, dapatkan latihan. Sebab kita selalu dengar peluang pekerjaan tak ada. Sebenarnya peluang pekerjaan di Sarawak ni sangat banyak.
0: Sangat banyak.
1: Kalau kita tengok sendiri di Bintulu pun banyak industri yang sangat besar, seperti Tokuyama, Press Metal. Dan kita nak komuniti ataupun rakyat-rakyat Sarawak sendiri mengambil peluang yang ada. So kalau kita tak ada ilmu, tak ada lesen, memang susah kita nak masuk ke industri. So that's why Zentech ini ditubuhkan bagi membantu belia kita, komuniti kita, untuk mendapatkan lesen-lesen ataupun pensijilan-pensijilan yang diperlukan oleh industri. So gunakan peluang yang ada. Sementara benda masih free, benda masih percuma. So jangan sampai orang lain yang grab this opportunity. Tapi untuk Zentech memang kita tekankan ataupun kita bagi kelebihan kepada Sarawakian lah. Asal dia Sarawakian, so dia dah boleh masuk ke Zentech apply. Dari segi akademik pula, asal dia pandai membaca, menulis dan mengira sehingga lepasan graduan. Sebab kita ada banyak training program yang yang ada di Zentech. Kita ada program lebih daripada 84 training programs, dan lebih ada yang saya rasa sekarang dah sampai 90. Dan setiap training program ini dia punya syarat kelayakan berbeza. So ada yang memerlukan hanya 3M, asal pandai membaca, menulis dan mengira saja. Ada juga yang memerlukan dia perlu ada degree, perlu ada diploma. So bergantung dengan kursus yang yang dia minat lah. Iaitu kelebihan-kelebihan yang ada di Zentech. Semuanya percuma, asrama ada, tak ada bayaran. Dia akan dikenakan bayaran sekiranya dia diberhentikan atas masalah disiplin. Sebab we are strictly no drugs policy. Kalau dia ditangkap positif urine test, dan kita akan hantar dia balik lah. Dan yang seterusnya, dia akan diminta bayar balik sekiranya dia berhenti di tengah jalan. Sebab untuk masuk ke Zentech ini, dia bergantung dengan kota sangat limited. Sebab segala fund ataupun grant datang daripada stand, dan kita kena pastikan grant ini mencukupi untuk menanggung pelatih. Kalau pelajar tersebut dia masuk Zentech dan berhenti di tengah-tengah, dia secara tidak langsung dia
0: menutup peluang orang lain.
1: Menutup peluang orang lain. So jadi kita kenakan syarat-syarat ini lah. So dia kena, kalau dia tamat lulus semua, tak perlu bayar apa-apa, dan kita akan bantu untuk mendapatkan pekerjaan di industri.
0: Jadi rasanya cukup jelas yang telah pun diterangkan untuk pertemuan kita temu bual untuk menerusi program Surat Aku Sayang pada kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Dixon Anasetti, Pengurus Partnership Management and Business Development Department Zentech, yang sudi bersama dengan kita di studio mini pagi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih juga kepada RTM kerana memberi peluang kepada Sentex untuk berkongsi maklumat kepada semua.
0: Ya, insyaAllah kita akan bawakan lagi mungkin selepas ini di Sibu pula.
1: Ya, ya. So, alright, terima kasih.
0: Baiklah kepada pendengar Sibu FM, jangan hairan, jangan bertanya mengapa suasana riuh rindah sebenarnya bersebelahan dengan studio mini kita. Masih lagi berlangsung perlawanan futsal sebenarnya di sana, dan juga di sebelah kanan pula merupakan kemah utama di mana pada petang ini akan berlangsungnya majlis penangguhan dan juga pengumuman pemenang untuk e-peraduan. Di samping itu, ketika ini mungkin masih lagi berlangsung acara-acara lain di pentas utama. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibar FM. Sekalinya untuk anda, Ekspresi 912 kita bawakan dari studio mini sempena program Selaku Sayang Bahagian Kapit 2026.

0: kuliah, dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kat kelas siasat dulu, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ayah, asyik kaki dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: Sarawak maju mamur Pertiwi ku. Kita masih lagi bersama menerusi ekspresi CYFM 912. Kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit sebenarnya program Sarawakku Sayang hari yang ketiga. Hari ini hari terakhir dan kita nak ucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang kita bawakan ke studio mini waktu ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Encik Dennis Anak Meringgai, Marketing Officer Pengurusan Pelajar Kolej Laila Taib. Selamat datang ke studio mini kita.
1: Sebab memberi peluang kepada kami juga untuk berkongsi apa yang kami tawarkan di Kolej Laila Taib lah.
0: Apa khabar pagi ini?
1: Sangat baik.
0: Sangat sihat ya?
1: DJ pula apa khabar?
0: Alhamdulillah saya sihat. Berapa lama dah berada di Kapit untuk program ini?
1: Untuk hari ini hari keempat sebenarnya.
0: Hari keempat.
1: Sebab hari Khamis saya itu persediaan awal. So we have to datang awal juga untuk set up. Dan hari ini merupakan hari terakhir juga. So petang ni kena balik sibuk juga lagi.
0: Oh petang ni balik.
1: Yes.
0: Tak best lah sebab kita tak balik. Petang ni kita balik besok. Tapi dah apa. Okey, apakah bentuk bantuan ya, pendidikan atau tajaan yang ditawarkan oleh Kolej Laila Taib kepada para pelajar terutama kepada mereka yang berada di sekitar kawasan Kapit tu nak tahu lah nah, apakah bantuan pendidikan dan juga tajaan yang ditawarkan oleh Kolej Laila Taib.
1: Okey. Okey, pertama sekali saya nak perkenalkan sedikitlah sejarah Kolej Laila Taib lah. Kalau dulu Kolej Laila Taib ni dikenali sebagai United College Sarawak pada tahun 1997. And then yang dinamakan semula pada tahun 2010 sebagai Kolej Laila Taib lah. Alright, so sekarang setakat tahun ni kami dah mengeluarkan lebih 3,000 graduan pelajar yang belajar di Kolej Laila Taib. Alright, so bantuan yang kami tawarkan di Kolej Laila Taib ada dua. Iaitu KLT Scholarship dengan KLT Bursary. Perbezaan dia, untuk KLT Scholarship kita akan tengok result pelajar SPM, berapa A yang mereka dapat. Sekiranya ada 3 A SPM, kita akan tawarkan KLT Scholarship. Sekiranya tak ada 3 A tapi ada 3 kredit mana-mana subjek, kita akan tawarkan KLT Bursary. KLT Bursary tu kami orang akan anggap yang pendapatan keluarga. If yang dalam kategori B40 ni akan belajar secara percuma. All the program dekat situ yang kita tawarkan tu semua percuma untuk mereka.
0: Semua percuma. Jadi yang layak memohon bantuan pendidikan ni, apakah syarat-syarat asas? Pasti ada juga syarat kan untuk melayakkan mereka mendapatkan bantuan ini.
1: Okey, untuk melayakkan mereka mendapatkan bantuan ini, mereka perlu ada 3 kredit dalam SPM. Itu yang pertama-tama dia lah. Lepas tu untuk mendapatkan bantuan yang pertama tadi tu, KLT Scholarship, dia kena ada 3 A dalam SPM.
0: 3 A, betul.
1: Mana-mana subjek. Lepas tu if yang dalam keluarga B40, dia ada 3 kredit. Pun sama juga, dia akan dapat bantuan juga KLT Bursary.
0: Jadi memang silah bukan semua yang layak juga, tapi perlu mengikut syarat-syaratnya untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi untuk bantuan pendidikan bagi membantu pelajar meneruskan pengajian tanpa beban kewangan, bagaimana bantuan ini rasanya mungkin memberi satu keistimewaan dan juga kebaikan lah untuk pelajar-pelajar yang memohon bantuan ni.
1: Okey, bagi pelajar yang mendapat bantuan yang sebegini sebenarnya sedikit sebanyak meringankan beban mak bapak.
0: Betul.
1: Okey, sebab apa? Program yang kita tawarkan totally kosong. Nya si perlu bayar apa-apa. Melainkan yang fail lah, if yang fail have to pay lah. Tapi kalau most of pelajar kami orangnya asalkan fail. Bila yang lulus yang memang daripada firstnya masuk hingga ke akhirnya memang totally free. Zero. So maksudnya dekat sini diploma programnya dah free, kelaknya sambung ke degree program pun free juga. So nya sendiri pun si pening pala, bak bapaknya pun si pening pala. That is how we have the student yang lepas SPM yang ingin sambung belajar sekarang ni. So maksudnya sekarang ni kita tak akan memberi sebarang kekangan lah. Maksudnya mungkin pelajar mana tik sedapatlah family aku tu tik, saya mampu. Sekarang ni tak ada alasan sebegitu sudah. Yes, macam kami orang sekarang ni, kami memang buka juga program sertifikat kepada pelajar yang kurang kredit. Maksudnya kan kita punya syarat 3 kredit kan?
0: Iya, betul.
1: Dos yang kurang daripada 3 kredit, kita buka sertifikat. Pun sama juga, ifnya dalam kategori B40, ni pun belajar secara percuma juga untuk sertifikat. Tapi untuk yang program M40, ni 50%. Hanya dapat juga bantuan. Tapi
0: dapat juga bantuan. Yes. Jadi sebelum kita meneruskan dengan soalan yang seterusnya, lepas tu mungkin kita nak berhibur sekejap. Saya ingin tahu lebih lanjut lah mengenai KLT. Adakah ianya KLT khusus yang di Sibu aja?
1: Yes, kami di Sibu sahaja.
0: Sibu sahaja.
1: Ya, kami berdepan dengan UTS.
0: UTS ya.
1: Bersebelahan dengan Yayasan Internet School.
0: Berdekatan dengan Sekolah Agama Sibu.
1: Yes, betul.
0: Okey. Baiklah, kita akan kembali bersama dengan tetamu kita, Encik Dennis Anak Meninggai, Marketing Officer Pengurusan Pelajar Kolej Laila Taib. Seketika nanti, jangan ke mana-mana, terus bersama kami pastinya menerusi ekspresi 912 Sibu FM. Terus layan, kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit, sempena program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Kapit 2026.

0: Ya, terus bersama kami menerusi studio mini kita. Kita bawakan secara langsung dari perkarangan Dewan Suara Kapit. Sebenar program Suaraku Sayang untuk hari yang ketiga, hari yang terakhir kita berada di sini dalam program Suaraku Sayang peringkat bahagian Kapit 2026. Masih lagi bersama dengan tetamu yang kita bawakan di studio mini kita, Encik Dennis Meringai, Marketing Officer Pengurusan Pelajar Kolej Laila Thai. Baiklah, tadi kita telah berbicara berkenaan dengan bantuan pendidikan, ya, syarat-syarat dan juga bagaimana bantuan ini dapat membantu para pelajar ini. Jadi seterusnya bagi mereka yang nak tahu lah, apakah antara program dan juga bidang pengajian yang layak untuk menerima bantuan pendidikan di KLT ataupun Kolej Laila Thai ini?
1: Okey, untuk program yang layak bagi mendapatkan kedua-dua bantuan kami tersebut, semua program yang kami tawarkan di Kolej Laila Thai adalah layak.
0: Semua?
1: Semua program. Tiada program yang terkecuali.
0: Ya. Yeah.
1: Asalkan setidaknya memenuhi syarat dan kriteria yang kami tetapkan.
0: Dah sebutkan tadi,
1: tiga kredit. Yeah. Tetapi if setidaknya pilih macam program diploma in architecture, diploma in accounting, diploma in electrical electronic engineering, diploma in civil engineering dan diploma in quantity surveying, matematik mereka mesti kredit. If matematik setidaknya si kredit, maksudnya setidaknya si layak untuk dia program. And then if setidaknya matematik si kredit, masih juga dapat belajar di KSIA dengan memasuki tiga program lagi, iaitu diploma in business management, diploma in interior architecture dan diploma in construction management. Itulah ada tiga program juga yang tidak memerlukan matematik lah. Tapi ke 8 program diploma kami itu layak untuk dua bantuan tersebut.
0: Baiklah, rasanya banyak info yang kita bawakan pada kali ini bersama dengan tetamu kita berkenaan dengan bantuan, syarat-syaratnya dan juga apakah pengajian atau program yang boleh dipilih, tiada semua program dan latihan.
1: Betul, semua boleh ditawarkan.
0: Okey, baiklah, akhir sekali bagi orang ramai terutamanya yang belum tahu ataupun ingin mendapatkan maklumat lanjut, bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat ini dan bagaimana untuk membuat permohonan bagi pendidikan ini?
1: Okey, bagi membuat permohonan ataupun ingin mengetahui lebih lanjut apa yang kami tawarkan, mungkin yang saya tahu apa yang kita sebutkan hari itu nak, sebenarnya boleh lawati kami mempun website www.kelty.edu.my ataupun boleh melawati kami orang punya Facebook, Instagram dan TikTok College Laila Thai. Dan juga YouTube lah pun ada juga kami orang tawarkan, ada diwawarkan di situ sebenarnya. So kalau nak tengok nya apa pemberitahuan yang berterusan, boleh lawati IG kami orang dan juga Facebook. Okey, dan kalau nak memuat permohonan untuk intake Oktober kami orang bulan tahun tu pun, boleh contact nombor kami orang yang kami orang ada juga paparkan di Facebook kami orang dan IG kami orang jugalah.
0: Okey, sebelum kita berakhir, mungkin ada kata-kata akhir ataupun harapan daripada Encik Dennis sendiri kepada orang ataupun pendengar kita.
1: Okey, harapan saya kepada pelajar-pelajar yang lepas SPM ataupun STPM yang rasa masih rasa si mampu nak meneruskan pengajian ataupun nak mencapai apa yang diimpikan, boleh apply di Kolej Laila Thai.
0: Cuba mohon,
1: cuba mohon sebab dia totally free. Dia memang zero. So maksudnya dekat sini tiada yang menghalang sudah impian itu.
0: Ya, tinggal kita sendiri mahu ataupun tidak.
1: Betul, kita sendiri tinggal melangkah untuk mengejar dia.
0: Betul. Baiklah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Dennis Anak Meringai, Marketing Officer Pengurusan Pelajar Kolej Laila Thai, kerana sudi bersama kita di studio mini pada pagi ini.
1: Ya, terima kasih juga DJ memberi kesempatan juga untuk berkongsi.
0: Ya.
1: Sebenarnya kita...
0: Ya, kita akan bersama lagi mungkin di program Suaraku Sayang seterusnya yang akan diadakan di Sibu pula ini, 11 hingga 12 Julai ya. Okey, baiklah, kepada pendengar, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM. Kita bawakan masih lagi secara langsung dari studio mini kita sempena program Suaraku Sayang peringkat bahagian Kapit 2026. Terus dengarkan kami, jangan ke mana-mana.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RDM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Sarawak Maju Mamor Pertiwi Ko. Terus datang ke perkarangan Dewan Suara Kapin untuk sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang untuk hari yang terakhir yang berlangsung selama 3 hari bermula 26 dan sehingga hari ini 28 Jun 2026. Jadi datang beramai-ramai terus memeriahkan dan masih lagi berlangsung ketika ini pertandingan sukan tari-tari kalau tak silap saya di bersebelahan dengan studio mini kita. Acara futsal telah pun berakhir tadi, selesai dengan pertandingan akhir. Dan juga jangan lupa untuk anda datang beramai-ramai ke majlis penangguhan untuk program Sarawakku Sayang pada hari ini. Pada sebelah petang nanti, majlis penangguhan dan pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan di kemah utama program Sarawakku Sayang. Di samping itu, masih lagi dibuka Kapit Kitchen dan juga pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan peraduan di kemah Sarawak Pavilion and Services. Di samping itu, pertandingan sukan tradisional di gelanggang futsal di Dewan Suara dan juga pameran utama, pameran kaunter perkhidmatan dan pendaftaran akan ditutup pada jam 3.30 minit petang nanti. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM. Dan seketika saja lagi anda akan bersama dengan penyampai kami DJ Azaz akan bersama dengan anda dengan tetamu yang dibawakan ke studio mini kita. Nanti terus setia dengarkan CBFM, segalanya untuk anda.

0: Azaz Azmi, silakan.
1: Okey, terima kasih rakan kita dan kita nak bersiaran di Sarawak FM pada waktu ini. Adakah rakan kita DJ Melati Haji Morni di Konti Sarawak FM bersama kita pada waktu ini?
0: Ya, saya Azaz. Saya dengar Azaz.
1: Okay, ya. Baru mendengar suara Melati Haji Morni. Terima kasih Melati.
0: Saya. Ya, terima kasih Azaz.
1: Macam mana cuaca di Kuching?
0: Alhamdulillah cuaca di Kuching panas waktu tu Azaz. Lit-lit kata orang. Terasa panasnya. Macam ni dengan keadaan di Kapit Azaz?
1: Syukur sepanjang kita bersiaran di studio mini RTM untuk program Serak Bersayang 2026.
0: Nampaknya hilang suara Azaz. Kemananya Azaz ni? Kita masih menunggu rakan kita Azaz.

0: Okey, kembali bersiaran di studio mini RTM.
1: Kita cuba sekali lagi bersama dengan rakan kita Azaz Azmi di sana. Hello.
0: Hello, Melati Haji Murni.
1: Ya, yes, saya Azaz.
0: Okey, dapat mendengar ya?
1: Ya, hilang sebentar tadi ya.
0: Okey.
1: Baik, kita teruskan bersama Azaz di sana. Silakan.
0: Terima kasih Melati Haji Murni, Kontis RFM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang dapat mendengar siaran kami di RFM. Sekarang saya berada di studio mini RTM bersempena dengan Sarawak Ku Sayang yang dilangsungkan di Kapit pada waktu ini di Dewan Perkarangan Kapit kita, bermula pada hari Jumaat iaitu pada 26 Jun sehinggalah pada 28. Hari ini merupakan hari terakhir kita untuk Sarawak Ku Sayang 2026. Jadi rasanya saya tak nak cakap panjang kerana tetamu kita lagi afdal untuk memberkatakan tentang program Sarawak Ku Sayang kerana beliau bertanggungjawab untuk memastikan 4 lokasi secara keseluruhannya. Bersama kita di studio mini RTM ialah yang berbahagia Datuk Felicia Tan Yahua, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapi. Selamat pagi Datuk.
2: Selamat pagi.
0: Apa khabar? Sihat ya?
2: Sihat. Bagus.
0: Ya, Datuk, kita nak kongsikan Datuk ya, sebagai yang mana Datuk merupakan pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian bagi Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit dalam menjayakan Sarawak Ku Sayang 2026. Silakan Datuk, peranan Datuk.
2: Ya, sebagai pengerusi untuk 4 bahagian, memanglah tanggungjawab saya sangat berat sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita ingin memastikan bahawa segala perancangan yang kita dah rancang untuk 4-4 bahagian ini berjalan dengan lancar, dan yang pastinya objektif Sarawak Ku Sayang tercapai, yang mana Sarawak Ku Sayang ini memang dibawa khas ke setiap bahagian untuk menyantuni rakyat dan juga untuk mendekati rakyat. Dan program Turun Padang ini kita membawa pelbagai agensi kerajaan, tak kira lah kementerian, jabatan daripada negeri ataupun persekutuan, dan juga kita ada bawa pihak JLC dan juga syarikat-syarikat yang berkaitan ya. Jadi dengan turunnya Padang, kita dapat mendekati rakyat, kita dapat membawa inisiatif-inisiatif terus kepada rakyat ya. Jadi di Kapit ini kita membawa sebanyak 41 agensi ya. Dan kita menawarkan perkhidmatan terus kepada rakyat berjumlah 131 jenis perkhidmatan ya. Dan rakyat boleh datang terus ke kaunter untuk mendapat pelbagai perkhidmatan ya. Sama ada di kaunter-kaunter bayaran ataupun di bahagian-bahagian pendidikan yang berkaitan dengan kebajikan dan sosial, dan juga berkaitan dengan pelbagai perkhidmatan yang lain.
0: Semuanya dalam kemah pavilion ke Datuk kan?
2: Ya, kita juga ada pameran pembangunan ya. Pembangunan menyeluruh di Sarawak dan juga fokus kepada bahagian-bahagian itu tersendiri ya. Yang mana pembangunan kita tahu ya, dengan adanya pembangunan ya, yang mendapat manfaat adalah rakyat itu sendiri ya. Kita ada jalan raya, jaringan jalan raya, jambatannya, bangunan-bangunan sekolah dan sebagainya. Jadi rakyat perlu tahu betapa kerajaan ini prihatin kepada rakyat kita.
0: Ya, baiklah Datuk, setelah kita melalui 3 lokasi untuk program Sarawak Ku Sayang ni Datuk, apakah yang dapat Datuk kongsikan berkaitan keunikan di setiap lokasi yang telah kita anjurkan? Kerana Datuk pun semua terlibat untuk 4 bahagian ini, Limbang, Bintulu, Miri dan juga Kapit sekarang ni Datuk.
2: Ya, memang setiap bahagian mempunyai keunikannya sendiri, mempunyai mempunyai cabaran tersendiri ya. Juga macam di Limbang ya. Di Limbang kita ada Limbang Kitchen yang juga dari segi makanan dan juga minuman berlainan dengan tempat yang lain ya. Jadi Limbang sinonim dengan tahainya ya, dan juga makanan-makanan lokal yang jarang kita temu di tempat yang lain. Dan begitu juga dari segi malam budayanya. Waktu itu juga kita mempertengahkan pelbagai kebudayaan ya, budaya tarian yang
0: Lumbawang, Bisaya,
2: Lumbawang, Bisaya dan juga pelbagai etnik yang jarang kita Akadayan, lihat sebagainya. Manakala dari segi hadiah juga peraduan Limbang Grand Prize dia motosikal. Kalau kita pergi Miri lain pula. Makanannya pun berbagai, produknya pun berbagai dengan keunikan masing-masing. Malam budayanya pun berbagai keberayaan dan peraduan dia Grand Prize-nya kereta.
0: Kereta kan?
2: Ya. So memang penuh lah waktu cabutan hadiah utama tu, kemah memang penuh dengan mereka yang menunggu hadiah utama. Begitu itu juga di Bintulu. Bintulu, Bintulu lain lagi. Bintulu dengan keunikan makanannya, produknya, begitu juga program. Yang satu lagi yang unik ya. Di bagian Bintulu dari segi fun walk-nya, nya mempertengahkan pakaian apa ala kampung ya. Kalau di Miri tradisional dengan apa nama ya, pelbagai kaum dia berjalan dengan pakaian tradisional, dia stop ada persembahan setiap stesen. Di Kapit ni unik
0: pagi
2: juga.
0: Tadi kan kita dapat
2: tadi ramai yang I think lebih 1000 ya. Yang mana mereka mempertengahkan tradisi SKS. Lain lagi di di bagian lain. Dan di Kapit ya, kitchennya kita pergi ya, pelbagai masakan ikan labang, ikan seluai dan juga kasam sabi dan sebagainya. Tempat lain kita tak makan, kita tak temu pun menu-menu yang very unique, local, authentic di Kapi. And then dari segi apa nama tu, hadiah dia juga di Bintulu hadiah dia kereta juga. Nah, di sini kita ada hadiah 4 motosikal Modenas utama dan juga Yamaha 3 yang akan dicabut petang ini semasa majlis apa nama tu, penangguhan pukul 4 nanti.
0: Jangan lupa lah kalau ramai masih lagi berterusan
2: masih peraduan masih terbuka. Siapa-siapa yang mengunjung apa nama tu pavilion kita, dia register saja, dia layak untuk mengisi kuis, dia layak untuk menyertai peraduan yang akan ditutup sebelum pukul 4 ni. Perlu ambil peluang ya, datang beramai-ramai. Masih boleh berkunjung lagi.
0: Ada 4-5 jam lagi ni Dato'.
2: Ya, jangan lepas peluang ya. Okey, di Kapit yang berhormat Dato' Amar SS kita, dia bawa kita cruise. Dari menyusuri Batang Rajang ya, untuk ke Kapit dari Kenawit kita singgah di apa nama
0: Rumah tuh? Panjang Ros,
2: Sungai Sebatu. Di sana kita ada program ngiling bidai, mengerbah ranyai juga. Itu merupakan satu keunikan di Kapit ya. Sambil kita menikmati keindahan alam, menyusuri sungai, kita juga melihat pelbagai pembangunan yang berlaku di Kapit. Dan kita juga boleh bandingkan Kapit dulu dengan Kapit sekarang. Sebab dulu semua pakai sungai, guna ekspres. Sekarang pakai darat.
0: Pakai darat.
2: Kita lihat banyak pembangunan along the river ya. Memang sangat cantik lah kita melihat Kapit dulu dan sekarang berbeza ya. Di bandar pun jam jalan.
0: Saya terkejut Dato. Datang ke Kapit saya terkejut.
2: Jam. Terlampau banyak kereta. Bermakna ini indikator bahawa orang Kapit sosioekonominya dah meningkat ya. Banyak kereta, ramai orang turun ke padang kuasa membelinya besar.
0: Ya. Ya. Lokasinya juga unik, Dato. Ya. Berbukit Bukau.
2: Ya, Berbukit Bukau. Macam fun run pagi tadi ya, 5 km. Mereka berlari sampai ke bukit tu. So, terkejut kita. Tengok, sekejap dah balik dah. Orang Kapit ni fit semua. Ya, laju mereka berlari.
0: Masyarakat sini memang cukup seronok, Dato.
2: Ya.
0: Okey, Dato, tadi ada memperkatakan tentang masyarakat setempat lah. Jadi mungkin ada Dato nak tambah dari segi impak pembangunan komuniti perpaduan rakyat Sarawak ni, Dato, untuk program Sarawak Bersayang ni.
2: Ya, kalau kita berpeluang mendengar amanat YAB Premier kemarin ya, kita dapat melihat perancangan yang begitu rapi khasnya untuk Kapit ya. Kita tahu Kapit ini seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander, Kapit adalah battery in the region katanya. Ya. Memang benar. Sebab Kapit dia mengeluarkan tenaga yang begitu banyak ya. Kita ada big dam ya, iaitu terdiri daripada Bakun, Murun dan akan datang Baleh. Dan disebut juga perancangan cascading dam ya. Just imagine. Kuasa-kuasa elektrik datangnya di Kapit selain daripada Batang Air. Jadi Kapit ini memang hub yang begitu penting di Sarawak ya, yang menyumbang kepada ekonomi Sarawak dan juga negara. Jadi potensi yang begitu besar. Cuma cabaran kita di Kapit yang berbukit bukau ya, kawasan pedalaman yang begitu jauh, luas yang memerlukan infrastruktur ya. Walaupun kita juga mendengar taklimat-taklimat kemarin even semasa Yang Berhormat Datuk Seri Alex ya, dalam ucapan beliau juga berkongsi dengan kita apa yang ada di Kapit, apa yang diperlukan di Kapit ya, dengan perancangan jalan rayanya dan sebagainya, dan juga sosioekonomi dan sebagainya. Bermakna melalui hala tuju yang jelas ya, dikongsi oleh YAB Premier, aspirasi daripada Ahli Yang Berhormat kawasan, kita dapat melihat future Kapit macam mana ya. Kapit memang boleh berkembang menjadi satu tempat yang vibrant pada masa akan datang ya, dengan perancangan sebagai contoh kemarin kita ada lawatan ke Tapak ya. All Airport, wow. Dia punya perancangan begitu cantik sekali, perumahan untuk veteran ya, dan sebagainya. Dan juga kita juga diberi talimat berkaitan dengan perancangan untuk kampung baru ya, pemindahan ke kawasan yang memang disediakan oleh kerajaan lah. Seperti juga tak jauh lari daripada Kuching ada Daruhana. Kapit pun ada juga perancangan untuk masyarakatnya, masyarakat Melayunya, Ibannya dan yang lain-lain. So dari segi pembangunan memang Kapit tidak ketinggalan ya dalam perancangan YAB Premier kita. Dan dari segi sosioekonomi pun sama ya, pelbagai perancangan juga. Kalau kita lihat ya di Kapit Kitchen, kita terkejut
0: sambutan Kapit Kitchen.
2: And then usahawannya muda-muda ya. Saya difahamkan di sini usahawannya very kreatif. Kalau kita lihat produk mereka berkualiti, boleh ditingkatkan ke global ya. Ini merupakan peluang untuk belia dan usahawan di Kapit ini. Dan selain daripada itu,
0: kita ada Kapit Kitchen, kita juga ada kaunter perkhidmatan dan sebagainya. Datuk, sambutan macam mana Datuk?
2: Memang sangat bagus ya. Untuk rekod ya, pengunjung yang hadir melalui scan QR setakat pagi ini sudah melebihi
0: 25 ribu.
2: Yang itu yang berscan tu, registered.
0: Ada yang tak ada handphone tu, Dato?
2: Ada yang handphone lama tu. Walau bagaimanapun pihak pejabat residen, pejabat daerah memang pantau jugalah. Mereka bantu untuk register. Dan untuk jualan ya, jualan di Kapit Kitchen sudah melebihi 300 ribu.
0: Ya, Tania.
2: Ini baru pagi ini, belum lagi sampai ke petang nanti. Yang mana semasa majlis penutupan memang penuh kemah utama kita. Dan satu lagi, saya melihat perpaduan dan keharmonian di Kapit ini memang sangat padu ya. Mereka sangat memberi kerjasama yang erat. Betul. untuk memastikan SKS ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif. Sebagai contohnya malam sebelumnya, malam budaya
0: hari Jumaat,
2: terkejut kita melihat kemah tu penuh, termasuk penonton dari hospital sebelah yang di veranda.
0: Tayangan percuma ada hospital.
2: Yes. And then malam tadi juga.
0: Malam rakyat.
2: Memang penuh, overflow sampai keluar. Termasuk penonton dari hospital. Memang cantik lah. Kita pun sebagai penganjur memang sangat teruja ya melihat sambutan rakyat di Kapit ini dan very interaktif juga. Ya, memang happening lah di Kapit ini.
0: Okey, yang berbahagia Datuk Felicia Tan Yahua selaku Timbalan Seusaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran yang merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian untuk Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Apakah harapan Datuk untuk Sarawak Sayang di Kapit ini? Dan selepas ini tugasan Datuk untuk pengerusi jawatankuasa ni, empat lokasi Limbang, Bintulu, Miri dan Kapit berakhir, akan diserahkan kepada pengerusi yang baru. Jadi apakah harapan Datuk untuk lokasi kita, keseluruhannya 12 lokasi ni?
2: Okey, di Kapit masih lagi ada peluang. Kita sampai jam sampai majlis penutupan
0: petang
2: ya. So masih ada peluang untuk masyarakat di Kapit untuk datang beramai-ramai ya, menyaksikan go through our pameran dan juga mendapatkan penghematan terus daripada kaunter-kaunter kita ya. Sebenarnya kita ada satu kaunter khas untuk job Sarawak, you know?
0: Job Sarawak.
2: Ya,
0: di mana? Pekerjaan.
2: Ya, kita ada. Jadi datanglah belia-belia yang mencari pekerjaan tu untuk pergi ke kaunter job Sarawak ya, di bawah ilmu lah unit immigration dan juga tenaga kerja ya, di bawah jabatan premier. Begitu juga pelajar-pelajar kita. Kita ada bawa untuk pendidikan percuma ya, empat universiti ya, yang itu Swinburne, pihak UTS, and then pihak yang di Miri itu, UTS, Swinburne, Ketin, dan kita juga ada Yayasan Sarawak, kita ada juga Sentek ya.
0: Sentek.
2: So datanglah beramai-ramai untuk dapatkan informasi. Kalau result tu bagus, boleh apply terus ya. Untuk Yayasan Sarawak, mereka ada bantuan kewangan, ada scholarship, ada voucher buku dan pelbagai sekali.
0: Pagi tadi kita ada interview yang ada pada Sentek dan juga College Laila Taib yang datang.
2: College Laila Taib. That's why ambil peluang, kita masih kita masih dibuka ya sampai petang ya, sampailah ke majlis penangguhan dan seterusnya. Penangguhan nanti beramai-ramai kita dengar ucapan daripada yang berhormat kita sambil menunggu cabutan utama
0: empat motosikal.
2: Peraduan bukan empat motosikal aja, kita ada TV juga,
0: ada TV yang lain,
2: ada peti ais juga dan elektronik, mungkin handphone ada. Banyak hadiah yang perlu dimenangi. So untuk seterusnya, selesai kita di Kapit, kita akan pergi ke SKS Sibu. Pada masa itulah saya serahkan kepada Datuk Hi, iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak bahagian operasi dengan rasminya. Walau bagaimanapun, saya ambil peluang ini untuk memaklumkan kepada semua masyarakat di Sibu dan juga sekitarnya untuk datang beramai-ramai ke SKS
0: Sibu.
2: Sibu. Tarikh penganjuran
0: pada 10
2: hingga 12.
0: 12 Julai ini.
2: Julai.
0: Saya dah tengok dah tu. Dia punya tapak dah disediakan
2: memang.
0: Nak bawa dari Kapit je ke sana.
2: Memang kita preparation kita kita buat moles almost serentak ya. Di sini SKS Kapit, but the same time Sibu dah bergerak dah. Jadi datanglah beramai-ramai. Kita juga mempunyai pelbagai program di atur ya. Of course Pavilion Sarawak Pavilion, kaunter-kaunter perkhidmatan, kitchen, Sibu Kitchen, dan juga aktiviti masyarakat, malam budaya, konser rakyat, semuanya ada. Ya, ada hadiah, iperaduan juga ada. Jangan lepaskan peluang.
0: Ya, saya itu harapan yang berbahagia Datuk. Ya. Dan sebelum kita mengakhiri program kita ni Datuk, temu bual kita secara langsung di Sri FM dan juga Sibu FM, mungkin ada ucapan terima kasih Datuk kerana Datuk berperanan sebagai pengurusi tempatan untuk 4 lokasi sebelum ini ni, kepada mereka yang bertukar lumus Datuk, Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit. Ada ucapan untuk mereka yang telah bertukar lumus dan juga sambutan mereka di sana Datuk?
2: Ya, of course. Sebab walaupun saya sebagai ketua pengurusi, saya tak dapat melaksanakan tanggungjawab yang berat tanpa usaha dan kerjasama daripada semua pihak ya. Jadi dengan peluang ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, sama ada kementerian, jabatan dan sebagainya, termasuk JLC dan juga pihak swasta yang terlibat sama dalam penganjuran program Serakku Sayang di 4 bahagian, iaitu di Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Jadi tanpa usaha dan kerjasama semua, memang susah kita nak melancarkan perjalanan SKS kita. Dan cuma Tuhan saja yang dapat membalas budi semua ya. Terima kasih kepada semua. Dan saya juga memberi ucapan terima kasih kepada pimpinan kita, pihak atasan, Yang Amat Berhormat Premier dan juga Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menggalas tugas ini. Jadi kepada pengurusi yang baru nanti, all the best. Memang beliau pun memang dah biasa ya, dengan penganjuran program-program yang besar. Jadi terima kasih banyak-banyak juga kepada RTM ya. Sama-sama. Kepada UKAS, kepada all the media ya, TVS dan sebagainya, sentiasa membantu kita untuk mempromosikan, buat publicity ke program-program kita di sepanjang SKS ini.
0: Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Felicia Tan Yahua yang merupakan timbalan seusaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran yang merangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Terima kasih Datuk.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, dan jangan lupa kepada anda teruskan di Dewan Pekarangan Dewan Suara kita untuk Sarawakku Sayang Kapit ini 2026 masih lagi berlangsung sehinggalah pada sebelah petangnya nanti. Okey, untuk studio mini ini saya akan serahkan kembali kepada rakan saya DJ Din, dan di Konti Sarai FM saya serahkan kembali kepada Melati Haji Bromni. Silakan Melati.
1: Ya, terima kasih rakan kita Azaz Azmi. Demikian tadi kita telah ikuti litas langsung Studio Mini RTM program Serakku Sayang 2026 di pekarangan Dewan Suara Kapit.
3: Indah permai pertiwi. Siri keempat, program Serakku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga
4: 40 nyentuh ngagai 49 ya ke Madobia, ianya bisi 9 ikut di

0: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit untuk hari yang terakhir program Sarawakku Sayang peringkat bagi Kapit 2026 yang telah pun berlangsung untuk hari yang ketiga hari ini. Dan kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk terus datang beramai-ramai ke program Sarawakku Sayang ini untuk anda menyertai peraduan. Ada hadiah yang menarik yang boleh anda dapatkan. Siapa tahu anda yang bertuah anak. Okey, untuk waktu itu kepada anda, kita ingin rangkumkan studio mini kita untuk siaran Bahasa Melayu, yang mana kita bersiaran dari 26 Jun 2026 hari Jumaat untuk siaran kita hari yang pertama, dan seterusnya hari yang kedua semalam juga kita bersiaran dari 9 pagi hingga 12:30 hari. Dan untuk hari ini, hari yang terakhir program Sarawakku Sayang di Kapit ini. Jadi apapun, sebelum itu saya ingin kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini, Ahad 28 Jun 2026 Masihi bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Masuknya waktu solat fardu Zohor 12.38 minit tengah hari, asar pukul 4.04 minit petang, maghrib pukul 6.45 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam, dan subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarikei, Julau, Bintangor dan juga Rajang, Zohor 12.40 minit tengah hari, asar pukul 4.05 minit petang, maghrib 6.46 minit petang, isyak pukul 8.02 minit malam, dan subuh pagi esok 5.16 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong hingga Seri Amanan Kelili, Lubang Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Strato, Roban dan juga Debak. Bagi anda yang berada di sana, Zohor hari ini 12.40 minit tengah hari, asar pukul 4.06 minit petang, maghrib pukul 6.46 minit petang, isyap pukul 8.01 minit malam, dan subuh pagi esok 5.17 minit pagi. Baiklah, dan untuk kongsian bersama juga di sebelah kiri studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit ini, dan masih lagi berlangsung sukan rakyat, acara tarik tali. Aha, kalau tadi laki, kali ini wanita pula mungkin. Aha, ya, tak ada campuran, bergu campuran untuk sukan rakyat tarik tali. Okey, itu yang berlangsung di sana. Manakala di sebelah kanan kita, berhadapan dengan pintu masuk ke studio mini kita, adalah kemah utama untuk pentas di mana akan berlangsung pada petang ini, majlis penangguhan dan pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan. Okey, itu yang berlangsung. Namun untuk anda yang rasa lapar, haus, bolehlah berkunjung ke Kapit Kitchen. Di sana turut diadakan jualan makanan, minuman dan juga usahawan. Berkunjunglah ke Kapit Kitchen di sana. Dan juga masih lagi berlangsung ketika ini untuk e-peraduan di Kemah Sarawak Pavilion and Service. Jadi anda boleh datang sehingga petang ini sebelum ditutup untuk anda menyertai e-peraduan. Datang cepat ya, jangan lepaskan peluang. Apapun, setelah kita bersiaran selama 3 hari dari sini, pada hari Jumaat dan juga Sabtu semalam dan juga hari ini, kita bersiaran sekali lagi sehingga pukul 12:30 hari untuk Bahasa Melayu, dan akan diteruskan dalam masa iban dari pukul 12:30 hari hingga 3 petang nanti untuk program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Kapit. Dan terima kasih kepada anda pendengar setia yang sudi menonton di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda yang berkomen dan juga like serta share live kita, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam program Sarawakku Sayang, pastinya di Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Kita akan bersama di studio mini di sana pula nanti. Dan sehingga itu, saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang kita bersiaran ataupun ke udara secara langsung dari studio mini kita di perkarangan Dewan Suara Kapit ini. Terima kasih kepada penyelenggara Laras, Puan Jenny Achan, ya, ketua bagian rancangan kita, datang di sini dan juga dari unit teknikal diketuai oleh Puan Ethel Treda, dan juga warga rekan-rekan penyampai Sibu FM, juga dari unit BES Berita Ewas Masa, juru kamera teknikal kita, dan juga rekan kita dari Sarawak FM Cik Azhar Azmi, dan juga dari pegawai pemasaran kita dari Kuching yang turut sama-sama, BES Kuching, dan juga pihak teknikal kita Kejuruteraan yang telah pun dapat menyiarkan siaran kita secara langsung kita bawakan dari KAPI, juga pihak OB, pihak MCR unit siaran luar kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat menjayakan studio mini kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk program Seraku Sayang yang seterusnya, lokasi yang kelima selepas ini di Sibu pula. Okey, kita akan nantikan dan bersiaran dari sana. Sehingga itu, saya DJ Din Suratullah Alauddin Rosli mengucapkan selamat maju jaya untuk semua, dan jaga diri, hiasi peribadi, marah orang jangan dibuat, sayang orang jangan diambil. Kata rakan saya Zamhari Haji Basri. Okey, sampai jumpa lagi. InsyaAllah kita akan bersama sehingga pertemuan yang seterusnya. Bagi yang nak balik mungkin hari ini, balik ke lokasi anda, selamat memandu, pandu cermat, jiwa selamat, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Tapi kita belum lagi tamat sebenarnya, siaran YFM apun dalam bahasa Iban akan diteruskan sehingga 3 petang nanti. Okey, dengan ini saya DJ Din mengucapkan terima kasih kepada semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam Seraku Maju Makmur, sayang ku untuk semua Seraku Sayang. Bye-bye.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak Maju Makmur, Sarawakku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Selamat tengah hari, pendengar. Kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakes. Hari itu hari Minggu, 28 hari bulan 6 tahun 2026. Beranak bin Tulu dekat disediakan enggau menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke Siti Agi penerbang bilun 2 Mansang Pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni enggau main asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi 2 penerbang bilun sari. Penerbang bilun dari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja jam pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbang bilun dari bin Tulu ke Kuala Lumpur di Perambu bekerjang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding engkau atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur engkau company penerbang bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nak lagi betapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalaikan engkau cara teratur. Pemujurnya udah meri empas ke mana ungkup pengelantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan engkau rumah sembiang. Ia maksud ke jaku tu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak pengeraminya megak bising ngementar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah padang futsal bak genturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ke 2 kategori penyanguh hanya 3 hingga 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelah ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamannya hingga agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglamat 3 hari berunggu dekat tembu diatur sari itu lagi. Penguat nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik Nadain Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Tabuan Jaya Tan Min Chai madah penusah angus yang nyadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap dipelabak ke dulu angus sebedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyera api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di Pansia. Ngujung-ngujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu tampung baru ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: cita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami. Ya, sehingga mai benua diatur pengurami kita iba menua tungak ke Engke Lili. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
1: Halo, aku tu di Limbang. Kau mah mentas tu di Limbang tu.
0: Adeh.
1: Saya nak mahu tu respon
0: tu. Iya, nak ada hujan di Limbang, Hana?
1: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas. Ada ego hujan tu. Pedau hujan. Tang punya tadi. Punya kita lama nak hari tu tadi. Dan mau kita lama hati hari dah.
0: Hati hari.
1: Kadang amat datang hati hari lagi. Amat ke hujan-hujan lagi. Tajak pun kita nyo nyangka enak hujan. Bukannya ya.
0: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
1: Betul.
0: Okey.
1: Tadi
0: meh
1: ni
0: kan
1: jadi tagang.
0: Dua guys, Suri Aman di Suri Aman berapa aku Ibian. Hello Ibian.
2: Hello.
0: Ya, nama berita Ibian.
2: Berita mana?
0: Gaya hari kita Ibian.
2: Gaya hari kita nak hujan, nak muka panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Bisa hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
0: Okey, kita ngagai sidak ba mini konti dulu ni. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
3: Iya, nama berita kita.
0: Ade. Mana Nana?
3: Nganyet ke tonton tu indo nah.
0: Okey, segi ke berpula surat jantung sama gawa ngau MA au.
3: Kena nyu namo ko jangka au kaki rumah
0: dulu. Au insin mega mendang nanti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun, gaya hari kita di Bintulu Yun.
4: Mambam.
0: Mambam neh.
4: Mambam kami di tu au.
0: Au lagi berandau panjai ke ngeke insin putus lagi neh. Okey, okay. Dimiri pula aku Brenda. Hello.
5: Ya, MA.
0: Oi.
5: Di Miri.
0: Gaya hari di Miri, B?
5: Gaya hari di Miri, panas tu, MA.
0: Ya.
5: Ya, gaya hari kita semua, pelabakku. Semua kita ini panas.
0: Di Puak Menggeri Kucing Benung, banget hujan jam ke dia tu?
5: Jam dia tu.
0: Tidur dua bersila, nunggak kopi, bakar kelima dia aku, mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita dengan Insian dulu. Insian sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sida sebuat ke Benung sama berami ba rumah Kennedy di Langkang Ulu Engke Lili. Hello Insian.
6: Hello, selamat tengah hari Matthew.
0: Okay.
6: Nama berita kita sebuat tengah hari tau.
0: Terang mai nyawa di dengan Insian. Kau mana lain kita ni?
1: Nuci mata Insian.
6: Ada kecil mana hari ni?
0: Hujan banget Insian.
6: Ah, pia.
0: Hujan banget. Ti sida ukuannya baluannya terkelitik ko lihat eh.
6: Oh, pia.
0: Tinggal hujan.
6: Kira nama tu tadi. Nah, kan umai nasibnya mana yang pia ya. Nanti karya gaya harinya hujan. Padahal kita na mana ne tio.
0: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syairnya hujan-hujan tu kemanya idea tamak dah.
6: Okey. Alu terus.
0: Terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
6: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa YFM Kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan alaban meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput kelebih lagi ngenang setiap hari pengawak ke Benung Mekah diatur Pak Langkang atau ke Pak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Ngkelili. Jadi saritoknya tadi Tio ngau bala peninga pihak Mekah kita lima pintu jam kena tu tak nyadi di Langkang jam kena tu nya pengrami ngiliang tikai gawai daya 2026 peringkat peliliah menuang kelili ne. Jadi jam kena tu nya tadi kita berarti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kena tu kami sebuat ke dia ba rumah kredi di Langkang ulu kelili tu benung ninga ke jako hari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron Pengeraming Ilian Tikai, Gawai Daya Peringkat Pelilih Menuang Kelili 2026 ya. Jadi sama datai ngagai pengeraming itu ke saritoknya Matthew kelimpah hari kita hari kru YFM. Sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Hian, ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai megah yang berhormat Dato' Dr. Martha Musin Analamuh, iaitu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Kayai, ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak megah kelimpah harianya sama bisa datai ngagai pengurami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Arapu ya kaban Parlimen P 204 Betul ya, atau tadi merangkap Ketua Cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak megah si kuake yang berhormat ke sama belah megah datai ngagai pengurami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi ya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi ni aku sekedar di pemesai ke udah natai lebih muka benar mulai dengan kami sebuat lebih ke barumah Kennedy bak langkang ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi langkang ulu, langkang ulu tang kita nak nemu di ni kedudukan atau ke menua ke dikumai kita langkang ulu ne. Jadi langkang ulu tu keliah Matthew 10 tahun ke dah lalu apa dia sama di lawak kita laban keliah atau tadi langkang ulu tu semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres ngulu batang lupar tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew
7: iya
6: udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi kelebih lagi di Siaman itu dia langkang ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agak mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew nanti dikira di Siaman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Dempo hari siamannya menuju ngagai langkang ulu keliling itu. Jadi nanti kita mendak penyemak ya atau tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman langkang terakhir mengkang dipegai pilihan menua keliling. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidak tu sebab ni kepada aku tadi minat di lawak hari hai aja. Jadi sidak tu keliak di pegang kelili agak mengkang di pegang kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu kelangkang lawak hari siaman kelangkang tu semak agak hari ya siaman tu agak langkang jauh agak ke kelili hari langkang tu. Jadi nyameh nyangka kita tanya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang langkang ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke langkang ulu tu semak macam ke datuk tu tadi Matthew ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di langkang ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sidak di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita medak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai sidak tentang kerja sawit magang-magang tadi Matthew leh. Oh, bisa ke kami sebuah tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah balis di jalai itu tadi nanti kita meda sawit sudah bingkuk Matthew laban sudah tu tadi kebenar ya menua tu mayuh ke payak tu tadi Matthew. Awalnya dia sidak bumai payak lalu pihak mereka sawit sidak pernah lurus tu tadi Matthew. Kami terpati ke lebih kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi yang ujah menua di langkang itu sawit sidak bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
7: Oh, saya singgit pendiau deh.
6: Ya. Sawit ke ditanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkuk mimik lah. Awalnya dia nyautai ke adipati ke kami sebuat jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai langkah ulu sama pula yang kami sebuat kami tu tadi kelebih ke kita dari RTM Siaman Gawai FM Kuching sama megak di baik bak program tu terima kasih ngakai sidak bak rumah Kennedy tu laban pelabak aku tu kedua kali kita bak YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur bak langkang ulu di Syamali tu jadi kami sebuat tu ngana kauliah mempunyai ke berita lebih ke utai kenyar di suamanya Sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Siaman malam tadi cukup berami muka kami di Siaman laban aku ke dipadu ke sida area RTM Siaman nama tu jadi penerbit konsert Milen Tikai Gawai Siaman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih ada yang berumah Dato' Francis Sardin Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengalaman di Sarawak ke misi nama tu mulai dengan kita malam tadi lalu pihak juga ia jadi penawung Pak pengurami atau konsert Milian Tikai Siaman FM 2026 lebih juga anak perang tu juga menerima terima kasih ke Ibu Rumah Dato' Muhammad Dagang ianya Kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama belum juga bisa datai pihak juga Tuan Tuan Abang Bansa kebisik di Siaman ngau semua tidak kebisik datang ke mini stadium di Siaman malam tadi buat konsert angil yang hatikai ke diatur kita ya lalu terima kasih kerana tidak kebisik mendak kita live abang Facebook ke Siaman FM nanti diperhati ke abang Facebook atau tadi Matthew kerana sebenarnya kita tadi di Sarawak itu bisik mendak live Facebook ke Siaman FM malam tadi tang tidak ke dia buat menua tasik panbisik sedari USA Bisik sedari Kalimantan Barat, bisik sedari Brunei Darussalam, pembisik kelimpah di peningkat-peningkat kita terbuka di Serata Malaysia, pelbagai di Semenanjung Malaysia, ngau sedar ke dia di Sabah. Jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngakai semua sedar ke Nyukong Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi. Nah, Matthew harap ke program ke sama oleh muka dikialai ke kita bajam ngau hari tahu ketua tahun ke dekat data itu ialah. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku nya utai ke sempat fungsi kaku bahawa ni Sarawak tengah itu Matthew harapkan berita kedipai aku kelebih lagi hari langkang ulu di yang kelili itu sama terang didengar kelebih lagi sedak ke penemuan yang ke dinjau Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew pelai baru akan dengan bawai pun kucing lalu kirim salam ngajak kita lima pintu nas nama tu nak ulih ningga siapa bagi kita ke duti Sarito.
8: Ningga sedak ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Kunti kita Nana Ibin Sulaiman Hana di Limbang
6: okay. Oh, salam ke semua sedai Matthew
8: okay.
6: Ya terima kasih
8: terima kasih Insin
6: ya sama-sama
8: okay ngara kenyanggung
5: cuci mata Insin Sarito
8: okay Insin bye
6: okay bye-bye
8: iya nada gak salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambak yeah. Basraman ni mukanya bingkuk keluruh senti ya tumbuh Basraman ne.
5: Tanya kira ketrubah kuningan sawitnya new singin kenya
8: iya laban akar ini ada entap bat tanah payah tanah lembut
2: tanah payah
5: iya
8: pamati benda nombuk sawitnya tumbang ninggang tua ne nama penyadi
1: nara kebuah berdiri bendua itu tumbang
2: ya madah ya
8: kita ini nemu nya ke kurang malang tidak berbau nanti kita nemu kenya di nya memang tu ada yang membuat ba dia dah asa orang bukai
1: nanti tu anu le ngobat ya mesti kan diseleh ketua
8: ya ya ngenya di saya kebuah tidak ada ambil tua kate dah
1: iya
2: ya tajapan dia tumbang ya deka angkat baru nya mia bingkoak
8: okey lah ben
1: angkat baru ni
2: angkat baru ya
8: okey ben pulai semangat.
2: Pulai.
8: Okay. Aku nampung barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak. Aku tu ke serius tu anak
1: hau. Oh, serius.
8: Okay. Aku nampung baru ninjau Sarawak kita. Ya lalang udah hari kucing tadi. Berita ngelansak ke dikratai ke Insian Kibung. Hari rumah kena di Langkang Ulu di Angkelili. Buat program nutup gawai ke diatur. Sari tu, habis ini ngangau kami sebuat, kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman. Jadi, pelabak aku tebuk pengawal sedak ke acara rasminya lagi. Habis ini pengawal berperindang. Ngau penyanyi ketika ngawainya Maxwell, Franklin Saran, ngau Florence Lowe. tau. Okey. Berita kedua ke di Bayak Kuari Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur megap minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke begulai Arimanyo Pupu Raban Bangsa Piaku Sapi Permia Dato' Amar Douglas Ugah Embah Semadah ke pengerami ke Berambai ke Jaku segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bergambar berimagati ngagai tuai pembagai menua Sarawak tumbuhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar engkau bini ya serta megat premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama uliah muai awak ngenatai ke diri ngagai pengerami itu ya pembagai sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Hari Bandar Kuching kita ngagai menua bedayuh atau menua kaban kita adab sama adab. Ya, yeah, okey. Jual hati kapal bangsa bedayuh ke dekat ngembuan sebengkah palan. Hati nyadi lambang identiti sidaya pesaka ngau penyerakup. Dia tu dah jadi nyata ngau penumbuh palan men asal bedayuh BCC ke udah tembuk gagak jadi sapi menteri pengangkut. Sungai Ngau Tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang hasil dari perambu strategik tinjau titerang Ngau kerjasama hari semua Raban tu megak setipak Ngau julu hati kedurintai ke dalam blueprint pelilih menua bau 2016-2030 Ngau inisiatif Greater Bau 2030 ia masuk ke jakutu ngagai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility dipilih menua Sebuyau majak mana hasil hari pengawak perintah dijalai ke menyu macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat jadi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Jumlahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalai alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang ti dijapai dibegak ngangkat Sarawak jadi sebagai remenua ti jampat nyingkau kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu enya Datuk Seri Julahi Narawi mansuk ke jakunya berperami ngiliang tikai gawai serta berjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi tu ngenang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerang ke dikenatai ke Menteri Nembiak Lumbak Enggak Pemansa Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikenal nyedia ke palanya mengkang oleh ndur ngatur Lumbak Enggak main bertikas antarabangsa sekedar hari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enya skrin besar bak palan akuatik Pandalela Renong ngemesai ke palan skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanyi kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia masuk ke jakutu bak awam pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansak sedaya, bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu, nyedia price sepenyampau RM27,750. Okey, nyambia ngujung ke berita ke dikusi ke kami hari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hana. Udah tu lagi aneh Hana.
1: Okey, boleh saja.
8: Awak.
1: Okay.
8: Ni dah.
1: Atau terus gak kopi?
8: Belagu okay, dulu, man.
1: Tarik lagu? Oh, belagu dulu. Okey, gak. Okey. Sebenarnya kita ninggal ke berita kita, itu ke cerita kita, itu gak ke utara surat itu. Aku mai kita ninggal. Oi.
8: Oh, Uli. Sibu minta dulu.
1: Aman, Uli. Apa lagi sibu dulu, gak?
3: Minta kasih ya.
1: Okey.
8: Awak. Oh.
1: Halo, direct ya, kini atau ke
8: jauh mana bunyi? Jauh,
1: jauh bunyi kita. Jauh terang.
4: Kan nama lebih nyut kenyit tadi.
8: Aku ninga orang ngau hanah ko baik ku nyapa hanah hari studio pintu ba Limbang Din.
4: Apa-apa.
8: Oh, lawan ku baik ku MCR sih ngau nama utai salah tekan ga ku.
1: Engkau mungkin
4: ngesua
1: aja. Terus ke sibuk kan tepi.
8: Oh, sibuk dulu ga.
4: Minta ampun nah.
1: Nah, dengan awak.
4: Tadi kamu ada nyot, ternyata. Aku nepan dulu, nah.
8: Okey.
1: Tepan, meh, tepan.
4: Nah, dengan awak. Kamu sila menti. Kamu ada temuai kita.
8: Okey.
3: Okey. Serakup induk di toh, berkapit di toh, nah.
8: Mesti live kita sebuah dia kan rupuang baru ke tu dah pangan dari kucing.
3: Oh, mesti nau tai.
4: Kata kenal.
8: Mesti, nah.
1: Mesti terupuang, tau.
8: Okey.
4: Kita tahu mendapat live kami di Sibu FM ba Facebook. Dia kita uli mendapat temuai ke bisi debaik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea opa ne. Ante.
1: Ante.
4: Ante kita.
3: Halo. Kono. Nyalah nanya ne. Ana bunyi.
4: Ana macam ya. Ya, Mimi saleh bunyi lagi. Halo lain rute.
1: Nah betul, halo bunyi tekuyuang bunyi lagi.
9: Hai.
4: Nah, okey.
3: Okey, namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nabi ya. Jadi mereka selama ngalai hari sama tengah hari tuane aku tu jaku ibanya kita. Ya nemu jaku iban nemu aku yang nemu leh.
9: Mimi.
3: Oh, mimi.
4: Dengan kita nyawa ya. Nemu kita uliah kita nangkap nih.
3: Uliah.
1: Uliah. Nanti nanti atau leh tangkap. Tangkap sekali atau ke.
4: Oh, ni macam jauh kadanya. Kadanya bisik busuang deh.
3: Oh, kada atau pengadilan puyang
1: kadanya. Oh, kada puyang. Nyawa ke kau atau atau tangkap terbawah ke.
3: Oh, terupuk
1: ya. Ya, itu deh tuan.
4: Okey, terus ngau kami sebuah dito au.
3: Awak ke tuan eh madah ke Drempo ngagai peninggal kita ke tengah hari tu nah.
9: Okey, selamat ngalai hari lah. RTM aku tau Wi pegawai pertanian bahagian Rupus bertanam bahagian Kapito dagawa ba Kapito 4 tahun. Asal dari Mua Kucing.
4: Orang Kucing.
9: Ya, bangsa Cina.
3: Bangsa Cina. Tahun dah landi jaku iban. Laban lagi kita namanya nyahut ya. Ya nyahut kita jaku iban baru. Ni ni dengar Rama. Sa depa kapit di sini mesti nama jaku iban.
9: Aman ni.
3: Aman lah.
4: Bekeni asai tonyo nilepai
3: mi. Ada ngomong uli.
4: Bekeni asai nyo nemu jaku. Oh. Ngari ke sida ke ka nemu menya.
3: Ya betul.
4: Bukan hane hajo ne sapo kini.
3: Sapo ke nemu ne.
4: Au. Bekeni asai jaku iban banuan to tuan. Muntang nyemai. Dipelajar.
9: Agi berapa belajar lah mereka ku. Laban aku dah tadi dah mai aku tahun 2020 nya pun aku bedah jaku lagut masa dah. Udah serasi ngau sida to. Mimi aku belajar ngau sida lah. Udahnya hari pengawal ngau sida hari-harinya.
3: Selalu berjalan itu.
9: Selalu berjalan. Piam ya.
4: Piam. Itu landai yang jaku iban.
3: Landai. Ini nemu udah berkabar
4: dengan aku.
3: Ya, mamai debi.
4: Kita udah mendah gambar ya. Tamak dulu kita dalam live. Masuk dulu kita.
1: Bakal gambar pelakon Cina nya pedako.
4: Kita
3: ya. Apa kita nya aneh obi kami tu berlaku ke namanya bos opis bertanam betupik kapitnya.
9: Bertanam ja. Nadek betupik lebar udah sarak.
1: Akai namanya sarak. Utai boleh rundia-rundia dulu tuan ana nyare
9: utai tuan. Rundia dulu me. Atas kepentingan pengawal sudah.
4: Ya aman.
3: Dia dia tu disebut ngau upis bertanam aja. Ya. Okey, bertanam aja pengawal sudah ya. Betupek tu lelek wai lelek mari makai. Lelek nginang ya deh.
8: Kita tinggal lagi tahu nanya ya keni cara ngetan ke pun sawit ke bingkuanya. Kecil tu si insian tadi tuan.
4: Nama tak uliah ya.
3: Lebih harinya uliah ya.
8: Oh, uliah diputar nih.
4: Okey, nama tuan. ME tu kan nyalai. Ni ngau tu bingkuk nyalai man. Oh, hai. Rawan nanti. Terus ngeranau kita sebuah rau.
10: Okay. Sekali lagi terima kasih ya tuan. Laba udah ngelimpang kawak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ikut ngatur pengawal Sarawak ku sayang. Buat bagi menua kita di kapit. Kita hari upis bertanam pan bisik ngau nepi ya. Bisik kuanta badito. Jadi ulih kini nuan berkunci. Nama kini ini tanggung pengawal kita sebuat tapak Sarawak ku sayang. Okay. Kita dalam kandang tiga hari itu.
9: Alright. Okay. Terima kasih sekali, selamat mengalami hari lah. Terima kasih dari RTM sudah mereka peluang bagi aku nerang ke pangkuk pengawal upis bertanam untuk keliling kapit dari program Sarawak ku sayang. Bagai ke sekali itu okay, kami dari upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemajai program untuk berjalan ianya nato semua pemakai dari bala temuai di luasa tuai-tuai upis perintah pihak megak ngada semua tuai-tuai masyarakat serta semua temuai bukai kebisik datang maya pengawal tu okay. Berpelasak ke upis KPI upis kami lah nyak alai kami ngau nakak uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngada semua okay. Pihak megak kami ngemarat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentukah pemakai atau kah utai pang selamat. Nyalai kami begulai ngau sidak ari upis pengerai sama-sama murid penerang ngau silik kawul ngau cara nyediak pemakai ngagai sidak ketera ngambil ke utai ke panduak sidak itu nadai ngenatai ke penusah temuai kemakainya.
10: Okay. Jadi tanya kita ke dua tu ni tuan. Berkini ke kita sebuah tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya pun eh. Alaban kita mendak ni pengawal tu besar ya kaku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
9: Okey. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je. Seminar satu harinya pun sudah datai 3,000.
10: Datai 3,000.
4: Cukup mayu.
9: Jadi bak kami upis bertanam, benar lebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai bakato bisik nyadi pelasak bala kami lah. Bak kita di kapit sokong ti padu hari semua upis perintah tau ka agensi kesama ngau jadi komiti maya ngatur pengawal lebih agi tuai bertuai ketuan residen kita semua sida beri penyampau tubuh tiap-tiap iko ari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup sitik-sitik program
10: ya
9: nya lain ni datanya nyadi ke pelasa kami ari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta nyengkeman ungkup semua.
10: Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, lapan kita ni upis bertanam tu hari
4: M5 Court.
10: Ya, ke selalu nanti kita selalu ninga begulai ngau sida hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni apa Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes.
9: Banding program Agrofest dengan program Sarawak ku sayang tu sikit bisik lah. Laban program Sarawak ku sayang tu lebih besar. Ya lebih besar ke area Agrofest. Laban yang main semua agensi upis perintah bak Sarawak tu baik perintah upis perintah bak bawah negeri tau ke pusat. Jadi bak program Sarawak ku sayang sekali tu kami ari upis bertanam bisa buka kaunter lah untuk bala semua ngemaran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itani tu. Sistem tu baru berangkat dikena tahun nian kemari lalu dituju ya kena napi pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngelansai mimin ngau Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik jak.
10: Manahnya ni DJ Mao.
4: Cukup mana?
10: Cukup mana? ya pengawak ke diatur sedaya kita nemu tangan pengawak tu cukup berat pertama disebut ke bakawo ngau pemakai apa ya au jadi berkeni ke tuan ne ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ne jako ari nuan namanya ngatai ke panggati kini jako bukai me nama-nama
9: okay, ngatai
10: ngatai ke panggati ngai kami bawa YFM tau me kelimpah hari kami ke bawa konti si bawa YFM tu okay, artinya bukai tau me biar kaku
1: okay kira ngari nama
10: ngari kama ni ini kau ada dulu kangen
1: kenapa kita
9: okay ngau peluang tau lah aku akan beri musai terima kasih ngatai perintah Negeri Sarawak lah laban udah beri pengarap ngagai upis bertanam jadi jawatan kuasa pemakai taukah utai empat ungkup dalam Sarawak ku sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu okay, terima kasih mega ngagai upis residen bagian kapit laban udah beri pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu aku mega beri besai terima kasih lah nuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah beri sokong serta nyelapang ke awak dalam ngemuju ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak ku sayang program bakal ke sekali itu okay. Aku ngari hari kami semua upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak bisik pengurang serta penimpang dalam pemakai taukah sepemanjai pengawak tu diadu. Okey, terima kasih kak. Ngagai
10: Adrian. Okey, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit. Dingo kita sebuat. Bisik asal-asal dingo kita iban kak. Lancar nak lancar?
9: Boleh lah, lulus.
1: Lulus, lulus, lulus. Lulus, 100.1%.
10: Iya. Kata kita aneh, mugi kena.
1: Nya mata re ente atau nare re ngempo tare ba tau si orang ngempo atau
4: ente bakal nak live nak temu gama tare ku mai kita iban menya
10: ya ya
1: ya aman ya aman ku enggak bisa ake ini kini iban kini tuan
9: oh nada nada
1: sige nada yo sige ngereng kaya kaya
5: kami mayori dia tu. Sigi mayoran dan mau jaku iban dia tu.
1: Betul. Kelebih kita kita dia di Sarawak tu tadi dah. Kita dia di Sarawak mesti kan mau jaku iban.
8: Tuan Wei.
9: Oh ya.
10: Kelebih kita kita kat perkalau ngau memanut sabang bawa FM.
8: Iya. Tuan Wei.
10: Bos kita itu.
8: Mesti dengar Tuan Wei.
9: Ada orang empu.
8: Oh dengar nama Tuan Wei. Nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar. Nuan sikit nombor satu. Mayu bala-bala kami sebuah tu bedau tanya deh.
10: Balat mana
4: saya kelama kami sebuah tu orang ramai.
8: Ya.
5: Bukan nama laban kemari MN dan jadi nyua diri.
10: Au, aranau kita ngau temuai kita ke sekali tu.
4: Au, temuai kita bisa ke pada bisa jako ya ke penudi benar. Ente tadi nya jako ya barandau kita tang jako penudi benar tu. Ulih didinga kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Apa pun yang ko ya.
1: Okey. Okey. Terima kasih.
9: Okey, terima kasih.
1: Oje sebelah gua mimet tadi.

0: Nyanente, 我们不一样
1: ，Koyanente。
2: Oh, awak mampu. Aku dah tayang.
3: Lain terdengar.
2: Okay.
3: MA tu.
1: Lain terketangkap ne.
2: Okay, sudah memenangkan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
3: Jago sudah bayar tu. Oh.
1: Bayar bala.
4: Bala sudah bayar benua ngeradai. Ngeradai diri, bala sudah bayar.
1: Jamnya tu ne, ngeradai diri.
2: Oh, ya.
4: Benua reangan, sih bayar ya tu.
2: Oh, apa nelentang rimpu batu si sungai ne? Nah lagi berita hari Cibu sih.
0: Lagi kita nampung baru. Lepas kami pan udah mahu ngambil awal badia tadi. Lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita kebukai hari mana bukai. Nada sempat didinga. Tajap ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang Sarito bari ke penudi. Kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
1: Betul. Sarito dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu memang lalu untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke Tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit. Jadi kanan ke dia tu untuk kita lagi ninga-ninga awahnya ya banyak orang benar rehasa nah.
0: Benar rehasa lalu tadi pan sidak dia
1: muak ke kibak kami dua ma tu benar orang bibat tarik tali tu. MA
2: kau
1: ibnu dua ada ante dengau tali ari muar di belakang
2: aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah ba belakang gua
1: ba belakang dai
2: enggak ke ba muar
4: sini ente ada muar sini terbai
2: orang kerempiang muka kami tu ni kan jadi ba muar
4: kurang protein ne
1: ya nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu kita ke bisik datai buat bagi menua kita di kapil lebih baik jangan nyagi bisik dengar radio kini dia i peraduan lagi mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3 pukul 3 lagi padok ya lapan pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawak ku sayang motosikal ke 4 buah hari tu boleh ditimpai
0: boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua boleh ngambil yang tang

0: kadang-kadang kalau ngelansa ya nih penalamnya.
1: Halo leh baik pulai motosikal nanti kita menang.
0: Halo leh ya.
2: Lapan. Boleh. Halo leh pulai. Ya aku nyawut.
0: Ya bisa udah bisa terus bisa ruti ya udah bisa insuran lalu bisa ngau hemat sekali.
1: Oh lido lalu baik pulai nih.
0: Lalu baik pulai minyak ngisik dire. Apa bayar minyak nih? Oh. Ya
2: udah apa bayar.
3: Oh iya. Kenapa
2: mudah bawa kakak tu nih? Sing ngira kan nyawa
3: aja bakur. Bukan pedas sur. Sama tu.
0: Sing ngira helmet ana ingan kena. Jadi kami ngika ya ke buliahnya lagi. Lalu nanya ya nama di bisa lisin
2: mau ya. Ya
0: pama dan nemu bagi tahu.
2: Nama buliah dengau ya.
3: Tuanya.
0: Oh, ya nyame age namanya ngansek bala ke bala nurun ala banjam kita baru kamangai pukul 1. Tinggal 2 jam lagi age bisa nya. Do kita ngisi tuba masuk i peraduan bedo tu bae mesenya. Hari sibu le nurun tang ukai orang ungko orang sibu kan nyata de ne. Tang di sibu la na lama lagi kita mai Sarawak ku sayang ba sibu. Yang kan lebih besar ge din kini laban kuninga ba bintulu sarenya.
4: Besai
0: kereta ni ya
4: kereta
2: kereta
4: kereta ne yun
0: itu yun
2: nya
0: kami
2: miri ini ngajak meto
4: kami ngajiput ya tanya laban kami sida yang pu wari
0: area oreo sida
4: area sida
0: au ni nemu au ba basi basi buila seperti sekini
2: hai kena ke kapi
3: tuntung
2: ama kena mai sawit tadi deh
0: mau tang lah dah rempung mai sawit dulu kan
1: kami dua BNT boleh motosikal jadi ke hadiah sikit dia kembiat 3 malam motosikal
2: apa kai kena ya sagi biat keriang kena
1: dai empat empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal
0: Oh, apa
1: kagati banyak. Ya, kimbiat banyak.
2: Bos,
1: oi, Ben.
5: Rezeki. Bos, pedih hati ngam besi bos.
1: Okay, kimbiat mana? Nanya
0: mai, tinggal untuk kesayangan.
1: Anang kimbiat dari dia tayanya Ben pedih, basiatnya tahu kimbiat.
2: Oh, ngai menyadi.
3: Ngai menyadi.
4: Mutonya lemai tahu deh. Tinggiangnya nanti nuna tayar.
5: Pecah tayar.
2: Mana ti pecah tayar Ben?
1: Nah.
2: Itu tak bukan pecah tinggal ngam kena ngau.
1: Kita bukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar gali jam. Puak tu mana?
4: Okay, MA pulang again one.
1: Eh manyo makan tau kita tu.
3: Mayu nak ngau. Kalau mana ninggal. Ya meh.
0: Awak. Kita tarik kami di kapit dulu ke sekali tu nah.
1: Okey, mini konti buka nyentuh lemai lagi.
4: Ya, ini kunti kita buka untuk lemai.
0: Lemai pun okay. Tinggal tu lagi. Kita ngarap ke bisi ngagai bala ke bisi datai terus ngagai mua mini studio kami laban bisi pengawal
4: meet and greet kita.
0: Ya, sama ketemu ngadi DJ Nana kini. Ya bisi.
4: Ya, jadi anak udah nyeliang kami.
0: Udah.
2: Bendung ketawa. Anak ketawa ada na.
1: Betul.
2: Bendung ketawa ada.
4: Bendung nyawa ada ketawa.
1: Anak mulai peluang lah kita ke dia udah kapiat nih. Kita bunga bala penyampai radio. Lama tu medak sidak ya baskerin nempon puru-puru semua tu medak ya live.
2: Tak boleh tapi jari.
1: Tapi jari. Anak ngerawas saja lah.
2: Amal.
1: Ica. Tapi mana?
2: Emang ngerawas. Ngerawas main pakai tau.
4: Engkau nyabi sekar. Kau yang makai,
0: kau yang makai, kau yang
2: jangan makai.
0: Iya. Kita BC DJ asas dari Sarawak FM, BC DJ Aladin dari Sibu FM, kelimpah ke BC DJ Mang, kan nemu bekal-bekal lah ke DJ Mang, mereka mak ini sesuai kita nana.
4: Aku
0: ni baju wow.
2: DJ Menteri, saya mabi ya.
1: Ya. Oh, ni bos kita ada jenis acan yang baik makai lebih ya.
2: Baik makai.
0: Kuat kita bawa kita bisa. Baik makai belum. Baik makai.
1: Tahu.
0: Baik makai.
1: Kasih ya lebih. Kau satu dah jam.
0: Oh, ya nyamai.
1: Umbah ki.
0: Umbah.
1: Lelah main inga. Boleh. Boleh ngegah lah baru nak.
2: Okey, tahu.
1: Anak dah gigi risi bu ya?
4: Anak dah.
1: Okey, ngajak anak dulu kita out.
2: Okey, terima kasih menteri kau menggerak tadi sudah berkongsi ke berita saya tadi di kapiat dia tadi. Nah, lama dah nak ke kapiat.
1: Magerita, kan magerita.
2: Aku kan ngau kau magerita. Lek nyebut magerita.
1: Lagi pening.

0: Anjir sarut. Nah, namanya tadi menggeriat abah TV. Itu nya menggeriat gawa sedanya.
1: Nama nama geriat. Iat gak kita ngah oh, menggeriat. Okay. Oh, jadi sebelum aku mai kita ninggal ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di lima itu aku mai kita ninggal ke setik lagu lagu ke di sada ke Rudy Peter ke bernama berdegak berserak lanang.

0: kan, yang tadi lagu Rio di Peter kita. Jadi untuk kita, aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat dikongsi aku hanya kebelah ke kumulik. Terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Syaman, Sibu, Bintulu, Ngau, Demiri, Ngau Pian Megan nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita. Ke besi dengan kita bawa Ninjau Sarawak ungkup Sarito 28 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngajah kita gerai megang. Jadi datang aku dekat mic sekedar kita serta bala peninggal ninggal ke kongsi berita serta sekedar aktiviti berbenar utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbahnya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakuk tangkan Super El Nino. Peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakuk tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino arti disadang dekat maik gaya hari ti angat serta kemarau lagi. Di sapit Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak min serta ngambil atur anak yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angan. Di ia megak madah 6 buah genturong pendiawat di Limbang Dato' nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napik penusah ngenyit. Jadi berita kedua di Limbang tidak dikongsi ke aku ianya Eko Dagang Temuai engkau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba. Di Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kena menua Sarawak engkau kaban kongsi negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba edisan ke-4 di Kampung Patiamun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi palan dengan temuai komuniti TBC potensial di bagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah arti ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habis diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lomba perahu nganyam ketupat nyumai berbatak tali buat langkau leban kita itu lama tu nak halak medal kena berbatak tali belangkau ngopi mengga batak tali ngenak perau pian mengga mesti datur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di Limbang itu malam bermukun jadi pian mengga kelimpah berjual ke pemakai irup asia pengelak jari ngau produk menua tu. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti dan mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu nguliah ke penatai pemisik serta nyongka ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang ngerintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke package eko dagang temuai berplasar ke rampak menua baka jelu proboscis. Namun kita nama jelu proboscis tarik. Namun nanti tau.
1: Eh, biar nama jangka aku.
0: Nama biar nama jelur proposis tu, Ben.
2: Nak ngau kaku ngangkut, tau yat aku.
3: Nanti gulu-gulu dulu, nak biar.
0: Oji gulu-gulu dulu, nama jelur proposis tu.
1: Kena bunyi ada, nah, lagi kami nekal ya.
0: Aku nak nama kena bunyi ya. Ya ke, ya ke Ahmad ya, ya, utai ke berjalangkit. Ini jadi buka jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban dengan rasuang tadi. Rasuang ke hidung saya teh.
1: Oh, menjadi sedar orang hutan ni. Sedar rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sedar bayau orang sekera kenyam ya.
1: Engau
0: orang Belanda.
1: Okey. Tang rasuang tu hidung dah bingkuk mimiat dah ya.
0: Majak bingkuk itu tak bingkuk. Hah, dapat.
1: Okay. Penjelasan secara teliti.
0: Okay lah, secara umum enggak.
2: Daripada umum mana lah, lepiak ke malah.
4: Okay. Yeah. Kerak proposis tu. Proposis.
0: Ya. Ya, kerak rasuang deh. Rasuang.
4: Saidonya.
0: Bulu ya. Ya, betul. Bulu yang kena ceklet. Ceklet gol-gol kena ya.
1: Bakal kening ngangau nya tiba lain tu ngecok buat aja mesti kalanya dah.
0: Mana dai kau main induk ngumai tempur rasuang.
1: Ukai kala bulu ya kaku curak ya.
2: Kala.
1: Mesti ke merah-merah dai ke merun-merun pediau tangi bekilat.
4: Oh, kala me warnanya suba MA lah nak kala.
1: Kami tu dah gawa bazu kali au.
4: Subanyo highlight
0: kuning
4: MA nya. Kerang gitu aku
0: me.
4: Ya, yak tawar tiga mat me nya.
1: Mading kenang. Okey, tanpa baruanah lagi baru betul tiga halnya tadi au.
0: Okay, jadi umnya gue tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi engkau pemata Indo sempat. Nah, nama nama tu Indo sempat.
1: Ya kebaik.
0: Kerbaik baru nak namanya.
1: Oh, ya kebaik.
0: Nama apa yang nama Indo sempat kan?
2: Sempat tu sempat.
0: Sempat.
2: Sempat. Nama apa tak kijab?
0: Ia ke begitu kijabnya. Umnya ke entah dalam bahasa Malaysia tadi kunang kunang kurang tadi.
2: Kelita sangka api
1: kumai-kumai
0: Tengah
3: Kajaran tersat
0: tepuk berbutuh. Mana ya?
1: Biasa Siti ke bapak airnya dah ke laju-lajunya induk tayinya nama-namanya.
2: Sudah gawa zoo sebenarnya kau melu air.
1: Oh, kami jaga binatang ke berjalan ke lembah kayu. Nanti jaga kolam bayi.
0: Sida laki. Sekiranya kira kau berjalan ke lembah. Sida maunya.
1: Sida ke gawa bak kolam bayi. Orang ke jaga bayar jago. Sida kita kakak berita nanah. Nanah. Berita hanahnya bias.
0: Aman bergerai.
1: Okay. Sambu baru anak.
0: Aku nak hubung baru. Awalnya aku tadi hari bakal jelu tadi mah ngau pemata induk sempepat ngau cara tu beruan serta nentu ke pengawak ngintu temuai ngau tetap JT nya ngau perengkal guna serta servis tinggal merat ke penglikuan ngagai mensiam ayu wahnya tadi cerita kita di Limbang abah sentang pengerami JT Santaba tadi jadi sari tu hari kepenuli pengeraminya jadi lah awalnya di berita kita oi
2: sekaban dua ya.
0: Aswain nak
2: sekarang. Rasuah ngus pepat nak.
0: Nak. Nak patuat ke rasuah
2: mesti. Asai ke dingau aku tadi. Asai ku dingau aku tadi rasuah untuk mata penatai sepepat koko.
0: Kai pemata.
2: Kai. Pemata. Okay, okay, okay, okay.
0: Doi ko jelu tadi jadi pemata berdunia dia berkampungnya. Nyak masa tadi bin.
1: Bisi orang tak rasuah kini.
0: Siapa kemana rasuang? Tahu tak kelima itu menua kita nak dai.
1: Okey. Sama baru Hana.
0: Okey, nyata deh berita kita di Lembang tadi nah. Oh, jadi tu berita kita di Lawas di dekat Atai tu pengerami di dekat Atai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2026 tu ianya pengerami budaya Nintiang tahun komuniti Ungkup Lun Bawang ke Pemadu Besai di Sarawak. Jadi pengerami edisi ke-39 tu di Perambu dekat Datur kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Lawas Sarawak. Jadi dua kali itu ianya buat lepas udah di menyukitai lepas udah di Perambu tadi udah ditetap ke tadi dekat Datur buat Taman Awam Lawas dia ne. Lepas nanti nak coba buat Indo Stadium dan itu ukai di Indo Stadium itu diatur buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi ianya sida Divisional Tourism Task Group atau ke DTTG ngap yang moga gerempung Lun Bawang Sarawak ketua komuniti ngau ketua Raban Bansa Lun Bawang ati bekerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kenya di kali yang strategik sida ya. Jadi bisi objektif program itu diatur ke ianya program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngadap ke penyerakup komuniti serta jadi produk pesai dengan temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat Datur ke mainnya ialah atau ke dekat Pandang ke hanya pemandang main ngau seni asal Bansa Lun Bawang pengawal mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pia mega malam ke pemadu di Kerindu ke pengawal milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi ruran ulung tadi menyukitai ketik lintian tahun tadi disebut ku ianya kumang sida tadi ngau padan liuk burung tadi keliang ku sida tadi. Jadi nya tadi antara pengawak ke pemadu di antik-antik lintian tahun. Jadi ini tiap ke penerang pengatur ngau ketua komuniti irau colun bawang tu nyadi pelasar ke berguna dikenal merik kelala penyelai berdaya lun bawang agar bak baru ngau mensia mayu. Jadi kelempai hari ngerapit ke kawan antara komuniti lun bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi nyat tadi sekedar berita kita ya di lawas ke pemaduk baru gue tadi. Jadi engkau bisa berita aku buka kini tak mungkin aku nampung pergi lah terkedua mungkin pergi lah nampung bawa hello way lemai pergi lah. Jadi kajak ada limbang.
1: Lagi lagi mana duit dek nak nak?
0: Oi
1: duit dek lagi mana? Babiang.
0: Nam lagi.
1: Nyampau.
0: Nama deh.
1: Nanya aja.
3: Nalak.
1: Okay, inti duit dia mana? Beli sekali dari Radio Sarawak tau.
0: Okay. Akan datang. Anak je kita lari lah. Kita ambil ku magang lah.
2: Oh.
1: Nanti dia melihat nah. Ambil dia aku gawa bapalan ke bisi nya deh. Ngintu apa nang tadi?
0: Ngintu nama?
2: Zoo.
1: Ah nya.
0: Ngintu zoo.
1: Palan okay. Ke bisi orang hutan tadi namanya Rasuang tadi. Nah.
0: Segmen jelo lah.
1: Kau gawa dia agak ku.
4: Kira kejelunya mimpu jakuk ni.
1: Aku kenang laban Hanah ke mesti nyebut nama tadi Hanah Rasuang ni.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu aku ke cerita di gagak okay. Di tempat aku mai bala budak ngagai palan penjaga jelu sigak ba semengguh dia di padawan ni. Oh laban ke mesti orang hutan ba dia deh sepasang laki ngoi tu. Oh. Nemu kita palannya ni.
0: Udah kira.
1: Jadi lebuh maya kami kan muai di baik tama kira ke baik gagai palan dor maya sida marinya makai deh. Nak nemu engka ke orang hutan indonya tadi benong datai angin ada cuan angin deh ngeransi ngerinsa jadi bala warden dia tadi lalu mai kami berglumu basi di tempat demi keselamatan lah ke kia. Jadi bala kami indang kerti nyengka orang putih pucat megamu jadi anak aku siku nyanyu ya jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Ini tidak hanya makin bergaul. Okay, laban orang madah nak inggar, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi ingin rautai pun. Apa ya, nanti nemu habis sampai ini ke sampai Tamil. Injil baca magang lagi, makanya laban ke benong ya mancal deh, mainnya deh. Dia nemu umur budak 2-3 tahunnya sih benong ya nya.
3: Benong pedas baik.
1: Betul. Ia ke Babylon kan yang nemu dua-dua mainnya. Berdiri iba tingkap ni. Madi apa yang handsome dah gantu orang nganu lah pramugari main.
0: Kan ni berdiri ba penjahannya.
1: Kan bisa alai kita muka tingkap kan bisa baka selepak mimin ya deh. Berdiri menjadi hero.
0: Okey ga.
1: Benda pramugari ngelara.
0: Kan puri hari apa ya?
4: Jadi Superman minyak.
1: Ya sida madan. Nasib bapaknya handsome sih lah kami nganu gila ke kita.
0: Malah ya ku malas deh.
1: Ada halu celap hati aku.
0: Aduh, tukar DJ.
1: Okay.
4: Lain matuk.
1: Kita yang ngagai kini kan eh. Utara kita ngagai B di Miri.
4: Iya. Okay. Terima kasih MA. Semedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benun diatur. Kita yang berperindan Siti lagu tau. Hari Margaret M. Jalang. Bukan Margaret Margaret M. Jalang. Dibaik lagu yang nyat lagu Bujang Lelingai 7 ngagai MA tau.
1: Terima kasih.
4: Iya.

0: Ya, Selagori Margaret M. Jalang.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, tajak lagi kawan-kawan
2: mangkak kan.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanyu-manyua DJ Sarawak badunya tu, bisiku aja meriku lagu.
0: Nah, baik kasih aku nuan.
1: Berasa isi nuk kubi, Mbak Kunti.
0: Jadi tu.
1: Empat penyinuk hati aku bi dengan Obi. Empat penyinuk hati aku deh. Bak rumah dia lagi bedau ke lima kampit barau aku. Jadi teluk manuk grade A nya tiga papan ke bedau. Anjong kau lagi lagi miri.
0: Wamat angante ku nya.
2: Kau bantau ibe.
1: Okay, teluk mana aku grade A. Oh, segera aku nganjong be.
2: Oh. Baku kasih. Baku kredo.
1: Anang gua lo, kita yang uji ngangau sida sibu nang ke lenyau signal. Hello sibu, lagi bisik ngau kita sibu.
3: Oke.
1: Oke. Lawan ku meda api anda kekijap kekijap deh.
3: Oh,
1: nee.
3: Ini semua
1: part tadi nyanyau. Oh, nggak ke signal nyanyau.
0: Okay, okay, namanya MA sengaja deh, laban lagunya tadi.
1: Di nemu laban mini konti nyamit, nggak ke di segi yang nana, deh sudah mixernya.
2: Okay. Nah, ini deh, nah. Nyeliang, nyeliang,
3: nyeliang,
2: nyeliang, nyeliang,
3: nyeliang, nyeliang,
0: nyeliang,
3: nyeliang,
1: okay.
3: Aku mana kerasia.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai, hati ya bahagia.
2: Ya, mayo protein kau pai kau nada ngawa. Eh kemiat tubuhnya nada protein.
1: Apa nih?
3: Nada protein tapi kemiat jemuran
2: apa nya. Apa kau mana kemare? Ya
1: tinggal de jani jani acan hanah nganu de kau protein.
2: Okay, apa kau mana? Mana orang kekurusnya, kayak kemiat tubuhnya nda cukup protein, kayak nyadi aku ngalu mana ya, mana nyadi aku tu tadi lebih protein tu tadi aku.
1: Okay.
2: Kurus udah siap, dia abih.
0: Kurus cukup protein belamanya nang.
3: Nang awak
0: nang
3: anak kepala dutua kita tahu kan dutua.
0: Iya.
2: Nang aku. Ni ke nyawat tiu.
1: Ni ke dipilih dia anak nak ya ke kerempiang ke ya ke belemak ya.
2: Entah ya.
3: Mak yang laban mak tiu ya.
0: Mak ya.
2: Mak kerja mana yang laban
0: jangan lelingai papa kau.
2: Sikit lelingai.
1: Okay,
3: lah. Okay.
1: Si kau. Dah tahu. Dah tahu. Abi, PM alamat rumah Abi kau nyut telur lebih.
2: Ya, ya, semua ya.
0: Mana nganyung? Segi pintak kau nyari sih. Tapi
3: baru Abi.
1: Sudah buka, sudah buka. Kapak kemarin telur.
2: QR.
1: Beriku yeah, kalender QR. Tahun 2027 helak ke free dan ambil ubat pemakian. Kirim ke sedak ya.
0: QR punya kau hana tadi.
3: Kalender 1980
0: berapa
3: sebuah tahun.
0: Iya.
2: Kalau masuk museum mar ana dek mana bergaya.
3: Kau nya kasih buat kau. Awak nak ngawak kita ini ngah ke berita Brenda dulu
1: mana? Ah Brenda.
0: Kalau nak ambil kita itu.
1: Ada ikan musa tu. Asal badu begulai sudah ni.
0: Nama makanya kediri. Okay,
1: yeah. Okay. Yeah. Okay. Berita hari ini.
0: Okay, cuma CMA. Ah, jadi nyak sikit bakal kami tu sikit bertundik bergagai deh balap ringa. Okay, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari ngagai balap ringa kita laban dah gulai hari pukul 12 tu tadi. MA di Kuching, Ibian di Sri Aman, Nana, Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, Pian Megak Yun di Bintulu, ngau Hana di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ringa tu berkawa dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngenegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke pemacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks jako inya sapit Menteri Besar Sarawak inya Datuk Amar Douglas Ugambas ti dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak mendar ke 52 projek jalan alun bungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek jalalun udah tembok lalu kebukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya mega dekat diatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai dengan komiti Melayu. Jadi bermacam pengerami main asal ngelicah kaget pengeraminya malam ini yang kawam ianya ngajat pemegak bisi gendang pampat ngetas ranyai ngau peket ratu kebaya inai urang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 lambil. Jadi tanyah ngagai Nomi pelambak kaku sigit orang landia ngau berpekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang ngari ke Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripien Lamat kelalu mengatnya di Komiti Pengatur Pengerami Ngiling Bidai Gawai Dun 72 Lambia 2026. Jadi berbak ngonya Dato' Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau RM30,000 dikena ngemujur ke agih pengerami Ngiling Bidai Gawai Dayak Dun N72 Lambia 2026 atau tadi ya. Jadi pengerami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nyak berita kecubah di baik kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu bala peringal berkawal ngau pelajar ngau gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik cemah hilap seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensia mayu ke produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapit Menteri Dagang Temuai nyinya industri kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak yang merumat Dato' Sebastian Tin Chiu Yu lebih menjadi ke pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi ko ya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengobanan apa indai sidak dalam nempak rebak baru tiba penemu. Jadi pengeraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staff RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian megat meri RM5,000 untuk projek angkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 dikenyak nyukung pengawak neratak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaul antara staf RTM Miri. Jadi berapa ngonya ia megat menjadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk pekit pickleball friendship match bergulai ngau staff RTM Miri. Jadi berpekitnya tim Irfan ngau Safuan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik gi berita tu bala beringa sebenarnya kita dekat ninga ke promo nyat program Baram Regata udah tu lagi. Jadi pengerami Ngiling Bidai Zone Niah ngau Saeh 2026 udahnya dikelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban kunsil negeri adun berkenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangan diri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemaik ngau penyulut benua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah ti pemandu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak ati dikumai ya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di zonia ngau Saeh tu tadi bala pinga. Jadi ya ngarap ke pengerami ke bakatu dekat terusnya di pelasar dikena ngerapit ke kawal ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi ratai programnya inya sapi menteri luar Malaysia kemegak kaban parlimen Sibuti ina Datuk Lukan Isman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga di dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat men yang ke promo inya program baram regata dekat diatur bulan 7 tu ila. Sama-sama kita men yang ke promo tu.
4: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekin perahu berias, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Regata 2026. Bejalai bepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekin bintang Baram Regata 2026 pak dataran baru ni. Pun pekin rumah perahu kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan 2, 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
0: Iya, nyak sekedar berita di dikunci kami di YFM Miri atau MN. Jadi ngarap ke tahun tu ana ada bisik penanggul kelebih lagi program Baram Regata dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah MA.
1: Bisik paket Ratu Baram Regata.
0: Iya, betul.
1: Bisik ni.
0: Bisik paket Ratu Baram Regata.
1: Saya dah sibuk dengan kapi tahun jong.
0: Oh, nak ada masalahnya. Tau dan jong ni.
1: Tau.
3: Jong nama ni.
1: Nganjung berpikir meh Ratu
0: Ratu Baram
1: Regata Baram.
3: Oh, lantai.
0: Iya.
1: Nyingkang kita okay, tiga di panggau dia aku jadi juri baru nyingkang sekaki bagi gigi tangganya dah 10 poin berik ku.
0: Oh, nya
3: nama nya juri kira becipiangnya.
1: Nah, ada becipiang laban dia hari terubah nyingkang dah temu dah.
3: Pasuk kukut aja. Kukut banyak ya pasuk kukut.
0: Selalu 10 poin.
5: Kengai kemerai 10 poin. Sekali perjalanan juri gerigi yang atas.
0: Ya, namun jadi.
1: Boleh kinsil baru.
3: Kayaknya terkerap ke tanya-tanya panggaunya. Bukan ini gede.
1: Boleh kinsil baru juga.
3: Udah amin ya nang awak. Siapa yang berita kita. Oh, sini Yuan Medau ni.
1: Yuan Medau.
0: Lagi banyak kita itu.
1: Awak. Yuan.
3: Lagi berkayuh tau.
0: Lagi berkayuh.
1: Oh, Ibian lagi mapal kukut bahas. Bahasa Riaman ya. Lagi nuan biar tau.
6: Gai.
3: Terus ke ngobrita ni. Ni buah
1: ni buah berlagu lah. Awak lu berita awak.
3: Okey, terima kasih Tio. Jadi berit selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah berita keterubah ke dipengkongsi kaku. Hanya kena rimpat tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja projek miat menua pesisir MRP udah mujur diatur bau upis bertanam bertupik bagi menua betulu dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima hari pelilih menua sebawah suai ngobin tulu nerima agih belanja projek miat menua pesisir ke penyampau RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utomada bantuknya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ke Majak ngenegap ke pemansang komuniti kelebih lagi di menua pesisir. Koya Madah agih belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek miat di ulih merik penguntungan terus ngegai rakyat serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Yang megak nerangka perintah Sarawak dekat terus merik bantu ngau insentif ngegai komuniti dikena tentu ke agenda pemansang menua pesisir ulih dipejalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenarnya berbenar dekat nentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawak nyalur ke agih belanja tik ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sebawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawak kena 4 hari bulan 7 lah pekit ibu ratu ibu kebaya bak palan ngengkah ke kereta Lord BDS bawah berengkah di pukul 7 malam udahnya 6 hari bulan 7 lah pengawal berjadi ke pesta sebawah berpalan bak parking tok kepala ngengkah ke kereta Lord BDS bawah jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 lah program gaya hidup sehat senam aerobik ba sebawah depan kedai awan
6: jam pukul 7 pagi 11.97 sebawah bike show sepiak tandas awam pekan sebawah jam hari 8 pagi untuk ngagai pukul 5 lemai udahnya hari kesebakan mega Battle of the Band ba palan ngengka ke kereta Lord BDA sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 sebawah power boat race ba Sungai Kemena berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua lalu berita ke penudi. Upis pengerai bagi menua bintulu dekat jalan ke Pansit Pengerai dengan Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai dengan anak mit ba Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 tu. Lalu ngaunya peranak bak kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalai ke pengawak tu. Lalu ane irau lebuah balap pemesai ke datai dekat Mersa atau ke jalai ke Pansik tu dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ialah. Okey tiu nyak tadi tiga berita ke sempat dipungsi kaku bawa ninjau Sarawak ke Saritok.
1: Okey, boleh lagi nonton Ben di Sereman.
7: Okey, hari Sriaman ke sekali itu kongsi kedua bengkak berita Siti itu berkawal ngau jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup sehari itu agi mengkang di pejalai ke ianya ba Parlimen P203 lubang antu kalai berengkah diatur hari pagi tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili ba Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 angkeli nangkan kenyak jualan Rahmah Madani mega mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi Baaldi 28 hari bulan 6 2026 di Suriaman dia nyadi terungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkah di pagi tadi. Soal itu 28 hari bulan 6 nyentuh 5 lemai itu lagi baru doremat betul. Lalu pihak mereka dan tudi ke ungkup Dun N35 Saripas diatur lagi mengkang mereka diatur soal itu berengkah di 8 pagi tadi nyentuh ke 5 lemai itu lagi bak Fung Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di pejalai ke mereka pagi itu, berengkah hari 8 pagi tadi, nyentuh pukul 3 atau lagi, bak Lacau Minimat. Ditangkan ke jualan Rahmah, ungkup Dun N29 Beting Maro, mengkang di pejalai ke, jadi diatur, berengkah diatur 8 pagi tadi, nyentuh 5 lemai itu lagi, bak 6 Liong Pusak. Yang berkawal ngau info jualan Rahmah diatur bagi menu Sriaman lalu sekedarnya mega bisi diatur di bagi menu betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak bekawal ngau sebengkah pengawak di benuang tau kedekak ke menaria di dekat diatur pegawai dan anggota sukarela askar wataniah regimen 511 askar wataniah kem paket Sriaman di dekat ngatur latihan latih kedai kumai latihan kem tahunan siri 1 2026 berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ilak. Jadi dekat diatur bak batalion kedua regimen 511 askar wataniah kem paket Sriaman Empu lalu berserimai ngau program tu latih kem tahunan LKT siri 1 askar wataniah kem paket Sriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latihan nimbak berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedi Kumai lapang sasar batalion ketiga pasukan gerakan am pasukan gerakan am PGA Kem Temuduak Sriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak ngau noda Nur to ndak diperansang ngagai Ndorto laban mayanya ila berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandar Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temuduak Seri Aman diatur latih nimbak di pejalai ke bala pegawai pihak megang kota suka rela askar wataniah kem paket Seri Aman anang kia kita au labannya benuang tau ke dekat diatur pengawal latihan nimbak hari 9 dari bulan 7 nyentuk 11 hari bulan 7 berita ke penuh di dikunci ke YFM. Okey.
1: Terima kasih Ben.
7: Sama-sama.
1: Okey, kita sebuat nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen eh. Siti lagu dulu au boleh.
5: Okey, yang sebenarnya Meteo.
1: Oi.
5: Kami sebuat tu kira kenyurut ke direk deh, laban dekat mereka awak ngagai sidak ke ngatur pengawal ke dekat ngatur pengawal nutup program SKS kapi atau lagi dah.
1: Oh, kita pindah ngagai pentas utama neh. Bertugas yeah.
3: Ya. Ya ngau bak pengawal penutupan nabi ya.
1: Au.
0: Kira nak katok yeah. Meh kita begulai. Nak katok ja meh. Sarak meh kita ini.
3: Ya. Sarak nan layak. Sarak nan layak
0: tu. Ya, sarak nan layak tu.
5: Sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markap Kusing lagi Siti berita ke dekatnya di Sibu.
3: Ya, laban tu kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Minda ngagai menua kita di Sibu. Udah tu, ianya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nah, lama dah lagi ya, program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang. Bertemu kita baru bak dia ni lah.
5: Mulai baru pak studio mini baru kita lah.
0: Minggu baru ni.
5: Minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di Kapit itu bertemu kita di Sibu pak studio mini SKS
3: kelima. Bye
1: bye. Terima kasih. Bye ma. Bye ti. Bye ma.
2: Yang kuang nuci mata.
1: Berjalan yang nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki yang
5: empurau mayuah tapah
2: ikat tapah seluai
0: yang pun maka ikan tapah
2: seluai bisa ke beli tak bisa
5: lapa yang bisa
3: akai kasam kan semuanya bisa to amat
2: akai
3: lekuk amat to
2: yang keuang ke lelaki
1: ni sedak ternyadi stres ni jenya kengau sedak tiga terpulang ke pentas ke lah enggak berdua batuknya ujaku. Nyangkong lagi aw.
2: Bye.
3: Terima kasih semua. Okay. Awak tu mega kami sebuat kamera. Terima kasih ngagai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu. Terima kasih ya.
5: Ngagai kru RTM kami sehanya tay kita ke sekali tu. Ada sidak kita tadi nak boleh, nak boleh mulai kita dengan curang ribu. Okay, bye
2: bye. Bye.
1: Okey, kawan kita hari ini konti di Palan Tengurami SKS di Kafiat Nyurut Kediri ya. Nasib madah ndak ke kesal madah api sida ndak kejak-kejak ba di tau ne.
0: Nya.
1: Awah. Sedau kita sebuat kira ke melekat sida sibu kita tinggal lima pintu tau ne.
0: Ya.
1: Oh, nade. Oh, nade ngacau penghidup diteruskan.
7: Terus kita
1: move on. Okay.
2: Move on.
1: Okay. Lagu kena merindang bala menyuh dulu au. Okay. Lagu tu kena merindang bala kita ke benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih si gaya ya. Utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kucing. Nyak ya. Janda lawa. Janda lawa.

0: lagu ajak menyaut. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada atau di janda lawa.
1: Ya,
0: ni kita dah.
1: Saya sini.
2: Tu kami tu.
3: Ya, gini tau.
0: Kita tinggal 5 pintu nih. Move on tau.
3: Ya, move on.
0: Okay, lagu permintaan Cara Station. Nginjan Nuan lah, Hana. Okay, di utara din. Ngiga Kaliang Nuan.
2: Ngobi ke kau. Lama tu kami dua bayi nak berkaliang.
3: Iya. Boleh, nak ada masalah. Ni boleh jauh. Duduk
2: korang bisa telah pahu, nak aman.
3: Okey. Oh, alu bisik tu, nak. Alu nyawa tu, ne.
2: Okey. Tahu.
3: Tu, baru pala peringat Amat Setia. Halo. Selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari. Ya.
2: Selamat tengah hari. Okey, Jessica semangat tu, ne.
3: Mumpai nyebut, nombor telefon dah. Telefon dulu, saya dah.
4: Jawab lepas
3: takut
4: kalau berbuat dah.
3: Iya, aman. Nama Vita, Jessica, sama Rigawai.
4: Ngai dua di bawah DJ, tangkai DJ kebukai keempat pintu. Empat pintu ke?
3: Lima kita. Lepas lima kita. Ya, sibu bisik pengawak tadi. Sarawak ku sayang, ne?
4: Kita lima. Sekian ke? Hari itu mana? Tang hari tadi pukul 12 lalu hujan.
3: Hujan ni.
4: Dia tu isi beris-beris tak?
3: Dia bau non, Jessica?
4: Ya, dia bau.
3: Okey, terus ke pesanan.
4: Okey, terima kasih DJ Bing, DJ Sipa Jago.
2: Terima kasih.
4: Anak ketawa au lagi. Gua kan ketawa lagi au.
3: Gagal.
4: Minta tebah ke lagu Sayau. Saya selama ya hari nyanyi Nathan Green lagu tu tujuh ngagai nama tu aku banyak kami semati bala ada ini dia apa dia bala ada petunggal kawan kawan untuk semua banyak ngagai ini grup PWI ngau Alia kalian tu banyak ngagai grup kata kenalan grup Aram Berpantun lalu menuju dua inuan DJ Badiak Bapun Tidia ngau Erka DJ kesayangan kami Keiko G tiga stesen ikulah sambut DJ kesalah saya dia
2: tersebut belum
4: nanti
2: interview
4: lalu jarang-jarang jaku lo kesalah saya dia. Menuju semua peminat setia Wai Semba Selampuang Menua nyajak pula jimat kita lima lagi au.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Nuan moga ngarap ke gerai nuan dia teh.
3: Iya.
4: Terima kasih jalan bersampi harap ke Tuhan melekat semua kita hari minggu tu.
3: Amin.
4: Terima kasih.
2: Bye. Terima kasih
3: Jessica. Ya ya.
0: Kesalah tia saya ke baru betunggak enggak bakal mentua banyak.
3: Jaga.
0: Dia nemu kita ini nunggu bakal mentua deh. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah rangkara bersumit-sumit. Tentu kita mikir apa mengah mai tu kau tua.
3: Okey, tua. Terus jawab ke kangau kedua tu. Hana. Hello, selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
5: Cali.
3: Oh, Cali hari sibu. Nama Vita. Orang sibu.
5: Mana DJ?
0: Gimai manuak cale dia berantau. Gimai manuak dia berantau nadai.
5: Au.
0: Au. Nak ke apa pasar Central Sibu dia dah? Okey.
5: Sudah pulai baru masuk aku ditahu.
0: Oh, dah pulai.
5: Sudah pulai.

0: طبعا
1: تقلي انت يا رهين
2: بوهن نو ماتنا نو ماتنا نو ماتنا تالي
3: Ketaksal dengan
2: Ketaksal ya. Engkau menua mantawa.
1: Ya, sudah boleh ke bilik sewa ke?
2: Iya.
1: Engkau sih semadak je Benung.
2: Nah, nama engkau bisa.
1: Tak ngetuk hati ya. Ini nak kesal.
2: Bapa kau. Engkau bisa indah sempat kita tadi ke? Ya, halo. Semada.
4: Halo.
3: Iya. Semada, tersa sport.
2: Cali itu? Ukai?
4: Halo.
2: Siapa tahu? Halo, siapa tahu? Jauh hari radio Mang Mang Kutai. Mang Bau.
4: Ini nak bawa itu dan.
2: Miri ne.
4: Oh,
2: nama berita.
4: Mana ne. Tahu dan sama itu dan. Tahu benung pegunduh.
2: Pia, apa? Nada uleh ni ngau tay di konti itu.
5: Ini luar rumah, dalam rumah tu.
4: Aduh.
3: Di mana telefon? Hari guntur.
5: Hari guntur, hari guntur.
2: Masuk
5: mana nyawa? Kau nggak nyawa lagi?
2: Okay, aku terus ke pesanan.
4: Aku ingin nado hari tu dan. Pesan ke bala ibu ku baru rumah panjai rumah juga. Ngakai balap tunggal keng lalong ni. Ingat, boleh minta lagu DJ?
2: Boleh, lagu namanya?
4: Bungai Pinang Hari Ricky Anderson.
2: Pai bisik ke lagunya? Tang lagu bukai boleh kini? Lagu Hari Ricky?
4: Ah, okey, boleh kak?
2: Boleh ne? Okey. Kira ke Hanah main merindang kita lagi ne? Berujung.
5: Lagi kau lagu kita ini lah. Yeah.
2: Okay, terima kasih. Peringkat kita ketiga tu tadi Hana hari tu dan diri tu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan be Facebook Min FM tu. Baca sekedar tu hari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Adik kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengrino di Batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai bisik panjang mimet ke pesan dari Alex Delta Bina tu hanya di berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani hanya di nyari Alex Delta Bina. Kedua tu hari Nita Sapir Kandau selamat berjalan ke pengawak berkonti panas kami di Seloi Sibuti tu DJ minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai Berai Ngantik lalu kena berindang semua bala ke ngelala nak ngira jauh tau ke Semak. Jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapir Kandau atau hari Michael Elmi Koya dito selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu mambam kami di Long Teru Tinjar dito. Minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengrindu Ari Alex Wan kena merindang Mary Ubu Martin Zila Hani Emilia Amy Richard Sindu Edi Stemo Steffi Stilov Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke ngelala harap terperindang tengah hari itu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi jadi nyat tiga itu pesan hari Miri ngau tiga itu kangau tu tadi Hana terus ngai doan baru.
5: Okay, jadi sebenarnya aku, mai kita tinggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindu hati belum tinggalkan pesan di rintai ke selebar Y komen tadi tu. Ianya hari Dublin ke Baja semangat hari DJ Hana Ucan di Batu 15 Kucing Serian ke. Salam ucum minggu nuju SMS Fred Sinonedi Indokap Indokenawit Bulan Pengrindu Peter Tingkau Kujam Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubermatin Shasha Amanda Cecilia Malone Stemos Davis The Love ke sama pelalak ujung minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih dah berlain ke baca. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ masan lagu hari David Till Nuan Semina Beduan kena merindang rempung ke kapan FP nak tinggal apa indai tunggal ya nagi babat buat termah murian bakul air jalan linggal menuju kita DJ harap kata perindang serta sama pelalak ujung minggu. Terima kasih DJ ke Tori Buri Nyalu sama tengah hari DJ aku bisa nyapa kita ngopi mega Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita nak pintu DJ benuang admit buat hospital kucian tu kan ninggal kita kena ngena RTM click. Terima kasih Edlin Wilfred ngarap kena gerai ne minta nebah ke lagu Kabas Pemati hari Wat Rock kena merindang semua warga kampung angkat kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu kan jadi nyak dulu baca kita lagi kita

0: Nampung marun tapi si awal lagi nah. Ini konya aku mutar ke kita lagu ha, lepas si pinta bala kita tadi lagu hari rekin dan tadi tan ada lagu kakak dipintanya.
1: Iya.
0: Tang lagu tu bisa kak bola-bola. Hari rekin dan

0: kak bola-bola. Boleh baru gendong tiu.
1: Terima kasih, Hana. Okay.
0: Sama-sama.
1: Bareng kat keterubah.
2: Tidur, nak bola-bola.
1: Ya. Hari buka yang tahu, Pak?
0: Nak tahu. Ni tahu. Dari Ben ketawa sikit, hari buka yang pula, ya? Ben. Nak, Ben?
1: Itu dia. Gagal.
2: Ben nak cari tahu.
1: Nada hasil ke kita bola ni, Ben?
3: Nada air. Nada penguntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya, nemu.
1: Oh, mali pula.
2: Kau bayar darat ni, na.
0: Tadi yun dia aja, yun. Saya ingin nimbak saya dah. Oh, yun akan nimbak.
4: Ingat aja. Nyadi juri.
2: Kita juri. Oh,
1: yun kau, Ben lah, Ben. Sudah bayar, Ben. Kau lagu peminta, Ben.
3: Okey.
4: Siapa tu lah.
3: Teruskan, yun.
4: Okay, terima kasih Bian. Nanti aku lagi nanti bisa telepon lagi. Madah kan ini?
3: Okay.
4: Baca pesan ke bisa dikenalkan ke peningkat kita bak Facebook hari Clarence Medan. Madah ke diri pakan gue minta tebak lagu hari Gwen. Sanggup aku dikenal merindah dirimpu gue kaban Facebook bakal Syahsyah Amanda di Sibu, Damia Lina Lin di Miri, Diana Irin di Limbang, ngau semua peningkat YFM. Udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip, Punas Lapuk Panas kami di Jalai Gedung. Kaya jadinya tadi hari Facebook kita ngelengar ke TikTok kumaca sitik hari JJ Jimbun minta lagu Seleka Padi hari Wilson. Nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningkat kita dengan Facebook ngau TikTok. Bisik kan ngau?
3: Bedau bisik, Yon.
4: Bedau ne?
3: Bedau.
4: Nanti bedau. Lagi maca tu neh. Maca dari Di Asan tu. Benung mendiang ke kita dengar frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu. Kue mambam gayari di Sungai Pelan. Saya ke nadi penguat ninga ke kita 6 stesen. Kue minta tebah ke lagu Reputih lagi. Kue nanti bisa dikenal merindah semua kaban muabub. Salam rindu selalu. Okey, dah nya.
3: Okay.
4: Cukup.
3: Ngoji ngambil kangau tu tua. Halo, selamat ngelari.
5: Oh, selamat ngelari. Kali tadi.
3: Kali kini dia tadi Kali.
5: Oh. Aku tadi itu orang telefon aku.
3: Oh, pia. Siapa nya? Ini tua ai.
5: Ni pada mungkin ah.
3: Siapa ke call dari ni tua ai?
5: Ukai made ku hari ku kira.
3: Oh, pia.
5: Aku kan baru kan untuk kosan ku tadi.
3: Oh.
5: Terus kene.
3: Terus.
4: Okay.
5: Aku di Sepujaya Mahadin de Dilasa. Nah guys, sopri buat salin tis, buat salin tentusa sibu. Ya sebenarnya. Nak kita enam pintu ke PJ. Nama lagu lagi. Baru lagu pasang cari ame.
3: Oh, terima kasih ya.
5: Okay, bye.
3: Okay. Ya cali nyata dek ya nampung pesan baru kaya yon lagi bisik tadi tedai sampai dek nak take magang. Kaya aku ngambil kangau baru tau. Halo, selamat ngali hari. Halo, selamat ngali hari. Halo.
4: Iya.
3: Ok. Ada yang yon.
0: Luar tanglu bulayang.
3: Oh, bisik orang call gi aku ya.
2: Ikut
3: nyata dek cali. Kita nak tanya kepesan di Facebook Suriaman FM. Mary Antayen, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu sebarang lagu dituju ngagai bala menyadik kembang melayan di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Suriaman. Harap ke Samagrai pihak makan bujur buat semua pengawak. Siti tu jadi James Anyau. Ari James Anyau minta nuan nebah ke lagu Nurut Pengerindu Ari Stila Philip. Kena merindang terimpu biar mega Miri Ubun Matin, Emilia James, Indok Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibra Mat Akib, Ros Liau, Margaret Uncing, Rita Rita, Catherine Robin, Sindon Edi, Sandy Ann, Annie Jimmy, Nancy Sembai, Maria Agnes Lima, ngau semua kaban Facebook, ngau semua kita kenal aku. Terima kasih pesan dari kami di Kenawiat itu panas hari menua kami di Kenawiat jam dia tu. Lalu sebenar ngatai ke lagu ya ke bisa dipinta bala peninga sekedarnya bisa minta lagu tu. Tu pesan dari Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal kita semua minta tebah ke lagu hari Wat rock. Sebut dia mat rock koyo. Ha. Kebenarannya what rock lagu Kaban Sampai Mati ditujuh ke anak ya Bak Bintulu. Selamat hari pengadaan nak koyo hari 91 Lily Anthony. Jadi lagu kedes dia to lagu Angela Lata Jua. Anang Kak Kintan aja menyiko jako ino dara kita tadi Kak Kintan orang di kapiat tadi. Nah. Okey, mending kita lagu.

0: Ya lagu hari Injil Allah Tajwa kena kumai Anang Kak Kintan. Ina udara kita dua ikutnya bos Kak Kintan aja seluar ya.
1: Ya jadi.
0: Dua 50 dua guni tanjang guys seluar ya.
1: Ya.
2: Ya baru 50 baru kesebut sekepin kan pada ke mana-mana ya. Ini kita
0: kosong. 50 guni tanjang.
1: Ya kita rindu ke orang, kita pilih orang jadi ke laki bini kita. Kita kayak seminat memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kami. Kekurangan dia. Apa indah ya terima, paksa. Ipar ya terima.
2: Aku nangis sebenarnya lawan ini tua saya di rumah ini. Kadang rasa terpaksa aku untuk jadi aku kuyanya.
1: Nada.
2: Jaga aku.
1: Bercinta secara ikhlas.
3: Oi. Atas dasar cinta. Aku tu ku nyukung Tio tu.
1: Atas dasar cinta.
0: Tadi Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi Cikgu Yon.
3: Kita tiam ke diri, dia tiam darah ke diri, kita tiam tanya.
1: Nanti cinta dipaksa, nggak nyadi kan nih, Yon?
3: Nggak nyadi.
2: Ini madah nyadi juri tadi, Yon.
3: Tuh, juri itu nyuk sepiak tuh tadi.
2: Walayan tuh, pras sepiak juri itu.
1: Padahal di seduai dibi, laban gai dipaksa dalam pengerindu deh, lagi lama deh memilih yang sesuai.
4: Tanya atau dipaksa tanya Emi.
1: Bayarnya kepada pilihlah calon yang memang lekat batin, keman batin.
3: Kesari laban, duanya.
1: Aman. Laban tinuan dan ketik nama ya dalam hati Nuhan.
4: Ya, ya kebuah kami Nuhan nah tumpailah.
1: Bayar. Anak tu berumban mah.
2: Punya ke Yon tadi, kayaknya sari dua.
4: Iya, mulai.
1: Tang anak enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga nih.
2: Nada so kami pun tak sempurna.
3: Nada orang sempurna.
2: Iya. Nada orang sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Nanti. Pom bagi amat itu.
1: Nanti bengang ngiga ke handsome menjadi di ke laki. Kini ke kami kita kurang handsome dan ini buah babini pak.
2: Kena kita ke menggeret ke sigat ke bajia. Bekena.
1: Nah, ibu mata kita.
2: Bagi nuan tiaw, kena nuan mata induknya bajia.
1: Nah, dai, induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah. Hari tubuh ya, hari hati ya, jiwa ya. Lebih kita ke berpangan ke ada sudah jadi bini nyau. Lepas kita berpangan baru jadi bini. Nah, dai, gak saiz. Saiznya.
4: Dengar, apa dengar?
2: Bonus saiz.
3: Nama.
1: Nada itu milih.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Dia besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat tua bahagia. Ah,
0: mesti terima.
3: Saya besai dia nak untung gas ke kita.
1: Ya.
2: Betul. Nenek ada Ben?
0: Namanya?
2: Nenek ada Ben?
0: Hai. Aku?
2: Ni pemaj. Nanti nak kena nak punya kita menggrad ke pemajian ya tadi. Level ke tadi.
0: Mati
3: ni.
4: Kadang-kadang
0: hati aja kini. Anak hati aja, ini kan jadi nggak boleh mati.
1: Lebih maya sedua debi diti yang anak tu kontrol lah. Lebih kita kemakai berjalannya. Ni personality sedua ini. Makanya mes sedua ya.
2: Mayanya mengoda tapi pemakai mayu. Dah aku mah dah aku tu terlebih protein ke aku tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamuasanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kami sih jadi diri sendiri kami. Kamu nak main makai aku, main makai.
1: Tapi ya kita nak kasih kia lebih dah.
2: Ya, mengai kia kelebih.
4: Nanti makai mua tetap membajet ni no.
2: Iya, man. Menyikuti itu tadi. Nak kisah aku ya.
4: Iya, lapan mesti terima
2: tubuh kena makan aku ya. Iya. Terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Ikuti itu tadi. Lapan kena nyamai ke hati. Ikut rumah ini. Tentang ya. Nah, Yon. Ini juri nih, Yon. Nah, sepia. Nah, beras sepia, Yon.
3: Ngikut kita.
1: Nyira orang kabelaki, kababini, kasak kita ya.
4: Nya jago bayar pantainya.
2: Sige bayar pantainya. Iya. Nih mau ngerdai diri ya. Nah gitu ya maya ngerdai diri.
1: Nih handphone kita dia nih haunya. Banyak
2: lo. Kalau giga handphone.
1: Bukai. Kau macam peminta. Kau macam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh ini Ryan dinga apa Ryan?
1: Nada ya bisa kelas ya. Sampai lemah ini dinga.
3: Kan ada replay belah Facebook.
2: Oh.
4: Bukannya pedih replay baru.
1: Mesti kelas sana dah ni ingat. Kita terus dengan peminta tu. Ada dari Agnes Indah Rubin. Sudah baca tadi, betul?
0: Betul.
1: Oh, selamat berjalan ke pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan ke peminta kedua tu, Mary Jambau Sinyapa. Pihak Mega Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengunan Nine dengan kita secara online. Panas di Selangor MA. Minta lagu kena merindang semua. Kabar-kabar kenggala. God bless semua kita. Amin. Petrus Ijon. Abu Nundinga. Pemga Prancis Ancis. Mesti nyapa kita. Terima kasih. Selamat tugas semua. Nyambung temelan Mega kita enam pintu. Selamat menjalai ke pengawal. Mami Abang. Selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Oi, siapa tu, oi?
5: Oi, Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini, Nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit. Okey, terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira-kira ribu pesan jalan kira ke minta lagu aku tu.
1: Oh, lagu namanya, Thomas.
5: Dengan kutaban ke bulan, lagu acan tau.
2: Akai. Nama nak taban gak guys, Sarawak ku sayang dah.
5: Ya lah, di tu. Lagu tu luar tu, lah tau.
1: Oh, dah dia namanya.
2: Kalau ingat,
1: oh, okay.
5: Kira-kira nanti tiketan betul ya.
1: Sama Ipa Nuan mengesikal baitinya nih.
5: Urus pompa lagi itu dah.
1: Nanti Nuan ke boleh purus Nuan bah handle nya tiga kali sebut Nuan nama itu abu lekat lagi.
2: Aduh, baik.
5: Amin.
1: Okay, lagi aku nebah lagunya Tuan. Terima kasih. Oh.
5: Okay. Selamat hari minggu ke kita semua lah. Okay, kita lima session ke kita itu?
1: Iya.
2: Lima
5: session. Okay, harap kita muncul semua pengawal lah.
2: Terima kasih.
5: Nah, kira aku tadi buka juga sudah. Sida Lucia.
1: Oh, Dian Sida ya, pentas utama ada Dian.
2: Iya. Benar Dian Sida ya. Benar murus motosikal Sida ya.
5: Ya. Mama ingin aja.
1: Kenapa lagi awak bergambar ke Sida ya?
5: Okay, lah Ben. Okay, Ben.
1: Okay, bye. Harap
5: nak muntah kepala gunanya lagi awak.
1: Okay.
5: Okay, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji terima kasih baru tu hari peninggal kita. Talia lau kena 082-258-6334 258-633 nyaya kangau kesekali tu nguji baru nyaya. Hello. Siapa tu? Hello. Ui, siapa tu?
6: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda. Siapa nama tu?
6: Aku merdeka ngawur ini miau.
1: Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ringa kita tadi.
1: Okey, ini Aki Mia baru mah.
6: Rindu tinggal tupik kita sebut kita dia.
1: Oh, ni buang ira tupik sira tu.
2: Tupik ni tadi. Tupik ni ya.
6: Ha?
1: Oh, tupik orang kakak belaki berbini
6: nama ini. Ya, hujan.
1: Oh, hujan ni. Oh, terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu ke lagi?
1: Boleh.
6: Minta lagu Kalak Sangkai Bati Risandai.
1: Okay.
2: Pedih.
6: Rindu tinggal ya, ya DJ.
2: Amai lagu lagu sinak malam peringat cerita. Nama ke buah?
6: Hanya jauh.
2: Atau mana?
6: Terima kasih. Mari semua hari minggu kita DJ dia.
2: Okay. Oh, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Tok semua gara-gara bayar pantai tok.
1: Iya, banyak hari Samarinda tadi ni. Namanya Abi. Nada itu ingat tadi. Oh, terima kasih baru.
2: Terus ke MA.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih baru baru peninggal kita itu ni. 082-258-633 nyaya. Hello. Nada bermunyi ucap tu. Okay, sekejap. Selamat hari, hello, siapa tu, Roy? Oh, enggak berjaku. Oh, nyai ada hidup. Mati, kita tu gawat.
2: Putus lain. Putus lain.
1: Keni, kena. Engkau gaya ringin ada yang mana, ne? Okey, nguji baru awak telefon 082-258-633-258-634. Okey, lagi bersih awak. Nur, peninggal kita, ngenatai ke pesannya, ya, hidup baru. Hello.
7: Halo, selamat tengah hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat. Siapa yang aku berendau tak?
7: Macam hari kemuyang.
1: Hari kemuyang di Sibu, ne? Oh, terus ke pesan, Nuan.
7: Santai ke situ ke balap di Ratu Lugai. Mungkin semua harap happy-happy hujung minggu.
1: Nyanjak, DJ. Oh, nyanjak, eh?
7: Hmm.
1: Terima kasih. Okey, kapan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita. Itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching. Sekejap, ya. Hello. Hello. Nama kaban kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji barulah hau. Telepon ngagai 258-634 nya keterang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah, kejap-kejap baru. Hello.
8: Hello.
1: Ui, siapa tu ai?
8: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak ada telepon ngagai kami Rasid.
8: Ya. Yeah.
1: Di Seri Anwan.
8: Ya, dah berdua tu dah nun kita sebab.
1: Oh.
8: Ngagai sudah kadir sebab nah
1: itu. Aman, okey. Selalu dengan nuan telefon ngagai ibu sangau kita program marang bepantun eh.
8: Ya. Yeah.
1: Terus ke pesan kita Rashid.
8: Pesan ngagai boleh kabar-kabar ngagai bas dari bertemu aku dari Serian dari kebau ya. Ngagai bala-bala bukai de semuanya din ngarep di sini ngalah. Ngada miri ngarep di sini ngalah. Ngarep de buka bukai lah. Ada yang nyebut nama aja damai lah. Nah, lagu nama lagu lama lagu ke jemaat tu pakai
1: lagi ngiga lagu lama tu kita itu ke terbaik ke bulan dalam waktu.
8: Ya. Okey ni aja
1: ke terima kasih Rashid.
8: Okey.
1: Okey, ngambil ke kaban kita Titi tadi Thomas Tanjung dah asa hati merindang balam menyuh kita yang kasih lagu Ria Chan tu lagu rancak dulu.
2: Pasal helmet dulu.
1: Kita,
2: bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan dalam waktu engkau Achan. Nuan aku taban ke bulan nyaya.

0: Lagu Ori Achan hanggau lagu ya nuan ku taban ke bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang pergi manyu hagi hanggau kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Sri Aman, Ibin, kaban kita di Sibu dah hanggau ba pentas utama. Okey, nak dengar kita ya di Sibu neh. Nak dengar cau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana. Nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awak. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pihak apa nih?
2: Ya, steady. Awak.
3: Steady.
0: Nuan dia be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat di lawak nuan dah.
3: Aku.
1: Mpai
3: nama ah.
1: Cara ya aja be, cara ya aja be
2: tengah
1: ni. Psycho aja aja.
0: Nanya aja dalam hati kita tentu mesti menua ke dekat di lawak kita ada awak.
3: Ber menua Sarawak tu mpai abe ya ke berjalan itu MA. Kita berjalan menua di Rimpu dulu ke?
0: Awak, badi ni dah.
3: Nana mau.
1: Miri, benar biar pusian deh, be.
3: Iya, betul. Bedau gilimbang.
1: Bedau gilimbang.
0: Okey, bukan nama laban kita ibat Sarawak itu di Bandar Kuching. Sari itu megak lagi benar diatur bari ke penudi yang Renforest World Music Festival. Lagi sempat di lawak kita ibat Kampung Menasal di Santubuang.
3: Bisa ngau non M.A.
4: Oh, Ray Ray.
0: Nanti M.A. ngau siapa ke gawak bakunti. Hati itu sikit badim lama tangnya mentah dia kadang-kadang hari bulan yang tak cun dah.
3: Ya.
0: Oh, mendak bala sedak cousin berkongsi ke gambar okay, geram hati. Geram hati ke mendak pun kayu dia.
1: Semuanya. Okey boleh. Pecuk mesa nyak kuci yang
0: ke. Rugi ke tu pecuk ke maya dah lama hari itu dah. Nanti hari pagi tadi sehari hari itu ada yang. Oh, nyak baru rindu. Ngalik dari pubak jalan dah.
1: Nalik
0: gerik-gerik mana dia? Oh, hil yang dah.
4: Bebar yang.
0: Oh, bebar yang beguli yang nama lagi.
3: Begugin.
0: Oh, bala kazan bisi muka tatu buff ada dia nasi dah berkongsi ke gambar. Oh. Okay. Oh, tinuan kirbin bi ngau hana tahun dua tahu ilak kungulu.
1: Aneh lah,
3: tapi kira ke ya skunsa tu aneh hana.
1: Amat,
3: ya.
0: Ila aku mai calon ipar lah. Madi sesi saya kenal.
3: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa duduk orang.
3: Maya Rainforest bisik mia. Wash air. Munyiko nana.
1: Wash air. Mata.
3: Ya. Awak kelician mata ni.
0: Okey, balik kita ke benar dereba pendengar kita yang kanya benung lawak ngagai palan pengurami di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching JG Mart laban baru dah hujan di Genturung Sepital Besar Kuching Mekak bapak lengkah ke kereta ngabak jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh awak anak JG Mart kita awak maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah dah kat tingkil
4: ya yeah.
0: Awak ama nombor pelatnya tinggalnya lalu berundian ke hari itu hari Minggu. Anak-anak beli ke sedayanya? Ya. Lain ke
1: rumah sukan. Rumah sukan.
3: Sepi hil. Sepi hil.
1: Laban naulia.
3: Sari itu.
1: Laban naulia berdarat.
3: Ya.
1: Sukan pun aja.
0: Okey.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat. Karena
1: saya orang tamak rumah sukan. Dia tiup. Lain lah pengawal dia.
0: Nyak pensiti hari pengerindu orang ke tidak boleh ditagang kita. Ya. Nanti ya jalan yang betul. Nanti rumah sukan yang betul ke aku. Anak rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetulan mungkin kita menjana ekonomi ngagai menua. Lepas itu teks by dia deh. Seringgit kita beli 10 sen pulang ngagai ekonomi Malaysia.
4: Pelaburan Malaysia.
0: Nanti emang kak. Nanti agak salah sponsor seduai next year. Rainforest. Ya kaku.
3: Tagih aku nya.
0: Anang anu.
3: Teluk tagih aku.
0: Amat teluk kan. Teluk
1: nama be. Teluk nama be. Teluk manu be. Teluk manu.
3: Teluk manu.
0: Ini pecah diri teluk.
1: Nanti ya. Nanti kenal nama emak dah be.
0: Oi.
3: Nama tadi.
1: Nanti ya kenal nama munyi ya.
3: Nya me. Sigi nak. Biasalah jaku. Bayar kemarin itu.
1: Bayar biasa.
3: Bayar jaku manis. Semampai jaku manis. Tidak.
0: Okay. Ti aku ngempu sedua tincian nan angka bal 5 jari 5 10.
3: Oh.
0: Jari kakinya 5 nya beri ku megang tincian.
3: Ti kami dah oh. 6 mitik jari ke 10.
0: Ni buat selipar, ni buat pekasut, ni buat stokian sedua dengan yang ke tincian dah.
4: Mas, oi, jaga kembali hidung ba.
0: Anang ga?
4: Okay. Gagak ke hidung.
0: Kasih kami dah terlihat hidung. Ngai ga ku ngai ga kecantikan sedua.
3: Ibian sidak ke.
4: Maka tambi deh.
3: Iya. Okay. Oh. Nya tinjen nya ba hidung.
4: Na.
0: Kungkung mas ke besar lengan nya beli ku ke sedua.
1: Nya mai ku konsei ke berita di lawas tu.
0: Okey, nya ya lagi meminta kita ya na. Oh,
1: aku konsei dulu udah nyala baru kita baca sekedar komen lagi nih. Okay. Ini buah bekapan macam kita nih.
0: Okay. Buah
1: berpindah nih. Yeah. Bisa tu kita ke ngelansok macam nih. Lumba teka MSSB kita di lawas.
0: Oh, berita mana main jadi ada nama.
1: Aman berita aku tu. Oh. Ke 55 nih.
0: Okay, okay.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tau jadi bisi dia tau 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang lomba dengan seraya menang ke penyelot itu sekolah bagi benua Limbang kita tau jadi bisi 12 itu rekod udah di nama tau punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipadu jadi champion besar mengundang ngumpul 18 medal emas, 9 medal perak dan 12 medal kerajau. Di itu di SMK Limbang buat penduduk kedua dan SMK Terusan buat penduduk ketiga. Jadi yang tahu dia tahu untuk kita mendak balan kita tadi ada di rumah, ada di sekolah dan kita mendak sila di padang. Namanya celo-celo kerta-kerta ketum. Balan anak kita dengan sukan. Jadi si sukan tu tadi atau ke main rumah-rumah dengan main tadi Siti pengawak ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah nanti tua tadi hari tua ngasuh yang mendak megai telefon kini mendai gadget mula gadget ke gear nyamai tu ngasuh anak tu sukan tajak pan dia tu mayuh e-sport deh sikit mana e-sportnya sikit mana dan secara fizikal lah kita mesti kak ngasuh anak kita lumbak ngomong numung ngora berkaul ngoreng punya cara kita itu ngono kita semua sebab kita bisi gadget tu semua kita ngau pengawak betul kita mesti bawa bersekolah deh. Nuan ya. Kini sobat Tio di rumah aja Tio melatih nuan kini engkau nuan anak imun anak asli kini.
0: Mereka kena ada gadget kelihat.
1: Awa.
0: Berumah aja meh nulung apa indai. Kami kan orang kurang penatai permisi mantu apa indai berumah.
1: Tak sekolah dia pihak.
0: Sekolah katina sekolah. Kelihat sekolah berdarat au setengah jam mengagai sekolah. Bukannya mesti bakal dia tu bala budak kita. Letamak kereta kita ingat juga
1: ngamik ke ya modern kita brisk walk
0: band sekolah kita keliar berdarat 30 minit amai ya hujan kaki ayam bas sekolah baru ngerasuk ke kasut sekolah
1: ngamnya aku dah masuk 15 minit aku jalan kaki rumah ke sekolah
0: tak mana ke banyaknya leban kita sistem imun kita kira yang gimana dah
1: ama celum pun mana vitamin celum
0: iya ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu kini ke lagunya hitam manis. Dipandang manis ke kia.
4: Oh, hitam manis. Hitam manis, hitam manis.
1: Okey, udah tahu Ibam lagu. Yeay.
0: Okey, bisik telefon Miri.
3: Bisik tu, MA.
0: Okey, okay, sound
3: kita
0: dulu.
3: Kita uji dulu. Okey, hello. Selamat ngelari.
5: Hello, selamat ngelari.
3: Hello, siapa tu?
5: Mulai hari ini nggak bawa. Baru play adalah bumban hujan.
3: Oh, ne.
5: Ya, sudah saya dulu.
3: Oh, jadi terus ke pesanan?
5: Oh, satu, tujuh, kekong aja sudah lihat, sudah rata ada kunci yang saya selingat, ada selingat, ngoh Henry, dan ini, sungai lain, yang dikira sini, apa yang betul lah. Dan tujuh, tujuh, kekong aja saya peringki, sudah Ali, sudah Zimbab, semua sudah ke di kunci yang liam, eh. Alun nasib ya aku semua baladi nengah bau kurak bau silom ya di petang ya nengah bau wah ya ngamik semua jadi ngatu. Alun tu minta kita main ke lagu Siti lagu Mulai Kesarang kah atau ke Ute Urang.
3: Oke. Oh. Okay. Masih awal lagi kami nembah. Oke. Oke. Oh, terima kasih ya Julai tu tadi. Neh, nanti nak salah tu. Betulnya Julai tadi?
0: Iya, betul.
4: Julai. Bukan data dak Julai.
3: Oke, jadi ku terus baca retweet pesan ne, MA.
0: Okey. Yeah. Kena tagih dia. Ya.
3: Yeah. Oh, jadi tu hari Clarence Bidan ke yang minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku kena merindang hati diri kaban Facebook baka syasyak mana di Sibu Damia Lina di Miri Diana Irene di Limbang ngau semua peningan YFM ke ngaliar itu lalu nuju kita yang megak DJ ko ya pesan harap kata pindang meh cukup ngasih jadi tu hari Clarence Bidan tu rumah tu jadi tu hari Boniface Ipih tu bedau ne
0: bedau.
3: Okey atau hari Boniface Ipih hari Slipin bakal tengah hari tu minta lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua kena merindang orang kengelala. Aku tuai biak naklah sebut nama nak tinggal megak nuju kami serumah di rumah igang sungai Slipin harap terberindang bakal ke tengah hari tu jadinya dua itu pesan tu tadi MA ngau Siti Kangau hari Miri pulai ngagen baru di Kuching
0: tambah dulu sejak lagu B.
3: Okey boleh. Okey jadi tebah kesi lagu tu nanti nak salah ko lagu peminta hari Jessica Itan tu tadi. Dia minta lagu hari Mae Franklin diberi nama saya Selamanya.
1: Selamanya.
3: Yeah. Yes.

0: Ya, lagu Rime Franklin, Sayang Selamaya.
1: Abang dah dipilih Sayang Selamaya.
0: Mana main lagu tu? Lagu Pimenta Ari Jessica Itan tu tadi. Harap terpinang meh.
1: Awak. Kita sebuat lagi bisik 11 minit meh.
0: Ya.
1: Oh, kira dua itu peminta lah sepintu dan kita tutup lagi program kita yang kau lagu neh. Okay. Dulu Hana.
2: Okay, boleh. Nanteng. Awalnya deh. Siapa nama dia? Sida kebe. Jauh banyak. Nih nyari ko scrolling ya. Tuh jam eh. Atau be Facebook kita Dundang Das Hari Pakan. Selamat jumpa minggu DJ. Selamat berjalan ke penghawa bakal kali hari itu. Minta DJ mutar ke lagu Ori Rukin Desen Ada Mimpi Muain Wan. Dikena merendang kaban FP Minat YFM Edward Langkau Arau Sebilia di Bentangur. Menyata ia sebilia di Batu Kawah Kucing Jessica Itan sebilia di Bau Ngau semua kengala ya, Nyajak DJ. Terima kasih ke atau Hari Syasha Amanda. Hai DJ Hana. Selamat kali hari. Okay, tu hari Iba Vincent sama dengan hari di sana hari Sibu Jaya tu. Okay, ya, minta DJ muta ke lagu kalau udah kalak sangkai bati hari sandai. Okay, kena merindang di rempo lalu kena merindang semua bala peninggal radio YFM 5 PM tu bakal kengal hari tu. Terima kasih DJ. Okay, ya. Kita ke penudi hari ini tinggi. Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak DJ 5 pintu. Panas kaya hari menua di betul. Terima kasih mayu-mayu Ahmad. Okay, jadi nyaja areko, jadi menyikaku terus rindu ke pengandiri. Kita rindu ke diri pupi yang bergak terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawak dengan pengurus hati. Terima kasih agak kita lima, kita empat. Jadi, terima kasih agak sudah disibuk. Terima kasih ada tu yang benar sibuk. Jadi nyaja areko, ku mementas darah badas, darah bagas, darah baja. Imulikum, pendiat tujuh menyingkum. Sampai ini kalau jadi tenggau malam terang, jaya ku meng ngasuh kita merampau lelegau. Nyaja areko, limbang.
1: Bedau di buru pula dah nyingkau selipar.
2: Aku mungkin sipa aja, bunyi kau nana lu kebau lagi.
1: Lain dah.
3: Rasuk kebelengan seliparnya bos.
2: Gimana sipa jipun banyak kita Belanda semua akhirnya.
3: Rasuk kebelengan.
1: Iya.
2: Kalau jadi Power Rangers.
0: Halo Belanda.
1: Oh, ampiat gak kita utai bakanya nih.
0: Okay.
1: Oh, main
2: kamu
1: main segitiga ngeslipar sebab nih.
2: Oh, okay. Kurang kundi kalau nih?
1: Oh, enggak hampir.
0: Boleh belayar, tapi bukannya.
1: Main rondes.
2: Putus kawan, sambung jari.
1: Ya, pun ke main pesit getahnya. Penuh, lagi siku getah. Cempian nama. Ini biar.
3: Tuh, setariannya tuh.
1: Ya, temu pagi ke. Penuh gelang, bak-bak. Tanya lengan.
3: Lengan. Lengan.
1: Lengan.
2: Pemadam kalah. Pemadam tiu.
1: Pemadam kalah. Nama kena kalah. Main tembak-tembak baru rumah kalah. Duncur orang air belacan. Nampak kalau ingat. Orang orang lagi kata induk kita betul tembak baru rumah. Duncur air belacan.
2: Nya lapar.
1: Nya baru saya sedar dulu bersurai.
2: Okay. Mie
1: pelangkan. Okay, orang bukanya bala saya dah hanti-hanti yang kangka. Orang kan belalak hujung minggu dah. Kita bertimbak tepuk pagi. Ini kan jadi.
3: Okay. Wai.
2: Orang menua rindu.
0: Rindu umur hari ruai jauh.
1: Iya. Kelihat di ni mesti jauh main. Main berbelah rumahnya.
0: Iya.
2: Mesti saya datuk madah. Oh, nemu jadi mensia kena datuk.
1: Tahu. Ngasur ke. Nemu dia bin ngasur ke tudung put Milo yang dia gagak ketayar. Rasur ya. Kibat kanan. Pui, asal tu main Proton Wira mainnya sebab. Tahu lah. Hakai ni.
0: Dia tu pedih. Biar kemayar itu ni. Nadai bisik main bukanya.
1: Nadai nemu.
0: Kau enggak bisik berumah panjang kini.
2: Bisa ya, bawa ke rumah panjang dia namanya bawa pendai dia. Tapi bawa pendai dia itu apa? Mesti kita awas ke? Nanti kita nak awas
0: ya, pantai
2: kita, iya. Bayar pantai bayar gaya ke? Kita boleh lagu. Kita boleh lagu ya. Nanti bayar airnya kan jadi. Nanti bayar pantai. Saya dah tiu. Saya nak tiu.
1: Oh, dah ambil kerusus. Tujuh sijil buat Indiang dia.
2: Master. PhD. Ini udah.
1: De bayar kenyulung. De bayar pantai. De bayar temaga. De bayar waterfront. Dia magang sijil.
3: Kena kata kecit-kecit.
1: Tang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple dah lah. Indah raya.
2: Lama kau pulai kan korang nak nyuman rumah.
0: Ini kepuluh kusung
1: lagi. Eh, panjang yang mencerita kita. Nuan kak, kau, Bi. Dah sempat macam tu, Bi. Kira ke penutup hari Nuan.
0: Okey, oh, terima kasih pada peningat. Kelebihan kita guys tidak kedah telefon tadi. Minta ampun tes kena lagu nak sempat ditebah. Jadi kira utang dulu. Ngatu meri besai. Meri terima kasih kita guys semua pada peningat kedah meniang kami sebuat bawa ngelatang hari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tes salah jakut tu tadi. Sikit bakal kami tu kat bertundik bergagai. Mai hujung minggu tu nak lah ngantuk lagi ne.
1: Ya.
0: Okey, nyajang hari di Meri MA.
1: Tuhan ngampun ke penyalah nuan be.
0: Ya.
1: Okey, kita ngagai Yuan di Bintulu.
2: Mujur jadi father.
0: Ya. Ni kena ni dua dua.
1: Jam kita tu macam jam lah ya. Bagi.
3: Okey. Kita kita nak nemu yang kita kita nak nemu yang dia father. Temu kita ken kang apa menyalah sekali lelingat muda. Eh pu kena jadi tau aku.
1: Nau lah jadi father orang latah. Father nade latah kena jadi. Nau lah.
2: Benar kita
0: rasa pandai memang.
2: Tentu dunia. Tentunya sige.
3: Pak Lu kena injil kita.
1: Oh, oh, hanam.
2: Nanti Tuhan dah okay, ngasih jadi pada kapan nak deh?
1: Nada itu Tuhan kangi gak pada kalatah nama guna.
0: Iya nak.
3: Nanti Tuhan nak mau dah.
1: Nyu salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
3: Nanti Tuhan nak mau kaku.
2: Mereka sendiri sebisa seperti ya.
0: Panjai mana?
3: Nanti Tuhan nak mau kaku. Tuhan masuk lagi bilik gereja, bilik pada kangi bawa penyalah. Sekali muda bos, apa aku kita ya? Aku segi lantang, lintang aku dia. Sekian nol aku.
2: Pulai kau kok. Okay.
1: Pukul 4 jam.
3: Sorry pada salah. Salah okay. Dilihat aku kita. Okay.
1: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih. 4:17.
2: Iwan. Ini gede. Sambung baru. Okey, sambung baru. Mari selamat hujung minggu mengagai semua. Minta ampun lah untuk kami tu tadi. Amunyi ko bi tadi dah. Angka tunik kami tu tadi kelalu kena kita mandak kejam nya kebenar ya. Au ngonya temu baru kita bawa maya ke bukai sama hujung minggu ke semua.
1: Okey, ngagai nuan bian di Sulaiman.
3: Lagi ingat cerita tadi. Tadi kamu cepatlah pada kambal bos.
1: Anang kan guna-guna kepada kelatah bekas kami itu Anang dek.
3: Aku ke nak boleh apa penyalah.
0: Kepada bisik ni ngam minta ampun ke kami.
1: Oh, aman. Nadai pada latah badunya atau jangka aku.
0: Lalu bisik kena PM
2: sampai kita lagi. Ini kita nemu.
1: Oh. Ketemu aku nya serius magang pada. Ya.
2: Ya, nanti enak serius. Nak boleh kan jadi pada.
1: Boleh agak

0: Kita bertemu baru bak bulan kedekat datai. Bulan tujuh.
1: Amai. Bye-bye. Bulan enam kita ni.
0: Bulan gawai.
1: Oh, nyonya berasai. Okay, terima kasih semua. Jadi utik kami sebuatnya kira-kira kena kita hiburan maya hujung minggu lah. Nanti kita akan seriusnya lebih kita akan lawak dengan rumah sembiang. Lagi sempat ke kita ke dekat rumah sembiang. Lemai okay. Lagi. Okay, lagi bisa misal lemai dah. Awak. Gonya. Kami sebuat mupuak dulu kira-kira merindang bala kebisa minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu kena kita sebuat nah kini kan jadi pada kita latar ini kan jadi ini salah baca Injil kita mati kita okey lagu hari
2: suara pansuat saya hari gereja
1: lagu hari Andrew Bonnie Jam nyabak nadai air mata mupuak kita ya bye bye.
0: Bye-bye.
1: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Kita datang lagi. Okay. Terima kasih. Bye.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nitiang Ari 6 Ngau Ari Minggu Sepengelamak Sejak Ari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Ngau Balati Landia Bak Industri Music Pengelandiak Jari Ngarang Buam Mukir Fashion Movie Adat Ngau Main Asal Boleh Megadi Pedak Live Ari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan
1: Ya, 34 Seranyawa. Begulai dengan kami bahawa program 34 Seranyawa. Andang Siti program mendur kami nyukung industri muzik kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito. Kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ya. Bekawul engkau 34 Seranyawa. Kita berandau bekawul engkau ACSJ tau ke Anugerah Carta. Sapa juara ke nyokat sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Seranyawa diungkap ke minggu ke-4 kita dekat ngerandau sekedar penanyi penengkebang lagu orang ke sponsor ACSJ lalu cukup bertuah kita sehari tu laban bak program 34 Seranyawa kuliah di pendiang kita live bak hari radio YFM Iban serta mega Facebook YFM Iban boleh dipedak kita jam ke dia tu sejam tiga ngali hari ngagih pukul 4 lemai kita dekat ngerandau siku orang ke tahu disebut kita penelebah cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban siku penanyi siku penengkebang lagu siku orang ke nyedi pengeluar program bak sesen radio swasta di Sarawak dito sapa agi anti anda Maxwell Franklin Saran
2: Okey, mari selamat kali hari ngagai semua kita ke pesan dengan radio YFM. Terima kasih Amon.
1: Terima kasih Alaban Uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana?
1: Masanya belama ana.
2: Masanya belama.
1: Sidi.
2: Lalu nyak mah tadi mari selamat kali hari ngagai semua kita berasa gagati Alaban datai kita baru kayak sekali namanya tadi sekali dua datai itu nih. Lalu nama kena ke kita ini. Terima kasih datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Dia dengar juga semua peringat radio tu dalam segmen
1: 34 Seranyawa. Ya, kita benong live dia tu. Namanya ngepai kepala peminat nuan dia. Kelebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi Maxwell Franklin Saran. Okey, nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama. Bisik sekedak kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa, ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tak mayuh bala kita nak nemu. Engka bisik nyebut ya tu datai di semunjan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempo awak kempo cerita hari ni penatai asal ya
2: oh jadi nitiah ke kena ko sedap bak sebab lah sebedau ngagai langgir nak ki ini kelia itu kelia nya tadi hari namanya tadi semunjan segi hari semunjan asal kelia atau bapa mamai dah nya tadi nyo nemu kita bantu mindahkan kia nya ngagai menua kita kian ke langgir dudian au bas semunjan dudia mayo gabala kebenar bak gawang dudia
1: gawang
2: semunjan au kan sidap sini ngam eh ya jam ke detok ni udahnya tadi hari spia abaknya tadi hari langgir engau indai punya tadi orang munggu sawak pakai pantok semangga
1: awnya tadi nah langgir semangga langgir engau munggu sawak
2: langgir engau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada di banting ya
1: okey jadi hanya tadi baru kita ninga amat meh amat bisik asal lari semunjannya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan
1: Okey, jadi yang penatai asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita nyuruh semanggang.
2: Nyuruh semanggang.
1: Ya, patut lagu Mayuh Mangkak
2: tu ngak ke semanggang.
1: Okey, jadi nuan untuk Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang. Kan Mayuh bala kena nemu tahun keterubah nuan untuk berlagu.
2: Wow. Dalam dunia pemerintah tu siku-siku orang ke belagu tu mayu macam sejarah ke namanya dikembuan siku-siku. Nilai baku mayu sekedarnya tadi ngumbai ku start atau keberengkah ngau lagu Bujang Sarawak nada ya bedaunya mun.
1: Bedau.
2: Bisi Siti dah ge.
1: Oh lagu namanya.
2: Nunggu lo. Lagu Selamat Pengantin Baru ngau Siti ge di Tengkebang ni anjenitan namanya. Sino boleh ke menua antena silap aku.
1: Oh lagu gawai ukai.
2: Dalam album Tiga Sebuat aku Betty ngau nian jenitan mainnya.
1: Oh.
2: Okay lagu gawainya.
1: Okay lagu.
2: Kompilasi.
1: Saya naranya kan?
2: Okay. Tiga Sebuat.
1: Oh Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999 ujung tahunnya tadi mainnya 1999 aku lagi pom lima mainnya.
1: Pom lima mainnya.
2: Lagi sekolah. Diri seruai selalu bergulai seruai berjalan ikin kia mainnya sudah berlagu. Jadi ikut seruai aku mainnya. Tahun 2000 ujung tahun 1999 ya baru masuk ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak.
2: Oh. Oh
1: nya lagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya ya.
1: Pia. Baru mayo aku kumpul baru nemu.
2: Selamat pengantin barunya di Tengkebang Jenerino Jeraki.
1: Nya ura bukan Tengkebang. Lagu ketubah di Tengkebang di bai non punya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai ga?
1: Siapa ke ngagak lagunya?
2: Ya betul kan kedek. Tang berapa persen darinya mimet ja gagak jeraki
1: kemarin tadi. Oh kira ke bisik mantuk ngagak lagu lah jeraki tu tadi.
2: Laban mayanya suba sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut dia lagunya ada bayi Firong Giang.
1: Oh.
2: Namanya lekai yang punya tu. Lipat kajang ura berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyap mah.
1: Oh okey.
2: Okey bakal tadi dengar kita dia tu.
1: Okey ke bakal aku dah pansut lah.
2: Okey. Udah nyalu du bu halnya di Bujang Sarawak.
1: Oh. Tia.
2: Ya.
1: Oh, kira ke tahun Bujang Sarawak tu tahun album pansut 2000
2: nah. Pun tahun 2000 tidak silap aku.
1: Baru tembok SPM tahu ke.
2: Ya.
1: Mayanya baru mengena CD berana.
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Lagi kena kisit.
1: Oh, kisit ketebalnya pelapa aku.
2: Kisit sama mainnya.
1: Oh, kisit.
2: Kisit teman pusian. Set A, set B-nya.
1: Oh, okey. Lagi kena kisit ke main pusian A, B-nya nah.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke sitik dah lagi yang kena videonya. Sempatnya?
2: Ya, itu kena video sempat.
1: Aku besar.
2: Oh, nya nak sempat ke mon?
1: Nak sempat.
2: Ya.
1: Oh.
2: Ya ter ampiat ku kena kisit ter segi empat set A, set B-nya. Oh. Tengah pusian kita kena pian-nya.
1: Oh, nya lagi ke Mula Pinang tadi nah. Lagu Mula Pinang.
2: Selamat Pengantin Baru.
1: Selamat Pengantin Baru.
2: Udahnya baru ngagai jeman VCD.
1: VCD.
2: Udahnya baru DVD.
1: Nah,
2: ya.
1: Okey, kira ke tahun 99 nya mena.
2: Ya.
1: Umur
2: mayanya segi udah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis lagu.
1: Okey.
2: Ya,
1: ketika ba umur ke bakanya, Miswell. Umur lagi bia. Palabakku jarang kita ke bisip. Penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu ke terus meletup. Apa umur ke baru tembok pom lima? Bukan ni nuan nulis neng kebang lagu Bujang Sarawak ba umur kaki biak.
2: Oh, mayanya laban ku sigi udah begulai ngan sedar Jenerino. Kemudian emang modify lagunya kebenar. Tanya apa lagunya sigi nama ya kediri aja dalam lagu Bujang Sarawak.
1: Oh, okey.
2: Ya tentang kebang lagunya. Begulai ngan sedar Jenerino. Aku tu terlebak engau sedar Andrew Bonnie James. Udah Firon Giang. Siapa lagi? Mayu lagi ya terbukai mana? Sedarnya ketika madah nyonyo lama. Mudah sedarnya rindu serindu. Mudah sedar ngagak lagu apa indah. Udahnya tadi abak gapi ya. Nah segi orang segi rindu ke ngagak lagu namanya belagu pasal pengawal belagu begitu. Laban sida sebab apa nampit gak enggak orang ngagak namanya kati kemadahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Kelia amat bisi ya,
2: Aku ndak ingat penyanyi ni ke diri yang sida yang main violin sebab. Belula.
1: Okey, artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM keliaknya.
2: Ukai sedanya benung pematap sebab.
1: Oh.
2: Ya, bisi ngerikut ba RTM di tu ga ngerikut ngiring bala penyanyi lama asai ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Okey, ka bala sida Zamri Miran pelba.
2: Okey. Jauh giarinya.
1: Apo? Jauh giarinya nak nemu.
2: Aku ingat sebab ingat nadi ingat gi ko.
1: Tau laban mayanya Nur bukan nadai bakal dia tu tempat ngerikut lagu Semina berarti ya majak mainnya nah. Jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang. Tajak pun sebenarnya bisik album tahun 1999. Jadi bisik nak terundiang lagunya ke muka rezeki muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya bisik terundiang lagunya meletup.
2: Mayanya laban agi biak mona. Temu ta gasa aja mas saya. Lepas sikit-sikit rindu lagu lepas sebedau sebedaunya sebedau ku ngerekod nama kena kita tu na recording engkau sudah cerita nya tadi Generino engkau orang bakal orang buka ya menibo ku cerita engkau pukit tu pukit nya nya selalu nya segi jalai atau ke batang jalai menuju industri tu mah. Udahnya tadi aku rapat engkau sudah band boy ku jadi penyanyi band boy 2 tahun kena lebih 2 tahun lah. Engau band sedari Serado yangnya Askar 511.
1: Oh, engau, Batu 9 kah?
2: Kemria Batu 7.
1: Oh, Batu 7.
2: Batu 7 ada lama aku engau sedar sebab.
1: Oh,
2: okey. Udah rekawat tiap hari dia sebab. Oh. Ha, udahnya tadi engau band Marine Base gak aku gak?
1: Heeh.
2: Ampiat gengau nya. Udah ianya ke dikingat ke aku lagi Siti lagi ianya band DX Files hari Melaban. Hanya mayo ngangkat ke aku gak?
1: Oh.
2: Sebenar aku dia yang.
1: Oh, pia. Berarti nya tadi ngepun ke pengawak belagu penelebak belagu nyari
2: band pengiri. Engau band pengiri yang bercuntuh kepala penyanyi ke selalu engau ke Bukulai bekas sudah IV sebab bekas sudah nyam ya. Bekas sudah Firwan menyikat sebuah rekod tadi. Mayo ke kebukai pia. Ngai ke aku nadai anu nya tadi ndak ampit nyebut sida.
1: Oh.
2: Mayuh mayuh rap gulai ngaku.
1: Ya cukup mayuh penelebaknya umur 12 tahun mayanya. Awun jadi nak ke detau mayuh kita dan ningau. Ke semina lagu ke gagak nuan pu mesel tang megak lagu ke di sada kura bukai. Di tengkebang nama nuan bisinya di penengkebang lagu. Engkau nuan lengan tai bisi ratai 100 siti lagu kuda di tengkebang ah.
2: Baka ke sebedau nyebutnya tadi ni. Ya ke ingat ke komen ku kala ngagak lagu ke anu galau sida kelimpar Generino Jeraki. Sida pernah Hillary.
1: Okay.
2: Banyan lagi dalam Betty ni bola.
1: Betty
2: bisi asal ke 20 lebih lagu gagak ku ke ya. Lenangkan kerja bisi ke penyanyi bukai aku ampit gak gagak lagu ke Anderson Ngalai. Udahnya bakal sida Jose Menti, Urai, Stanley AF. Mayu lagi lah. Nada le sebut lagi mayu. Bekas sidak Sylvia Banyi. Anya mah ke ingat ke aku dah.
1: Oh.
2: Dia tahu ke baru tu tadi Ricky Anderson.
1: Oh, ke pemadu barunya nah.
2: Kelimpah hari lagu Mawat, kelimpah hari lagu sidak Costello Jawi, sidak

0: kurus gini ya. Okey, nyadinya tadi asai ku berapa ratusnya nah, banyaknya.
1: Oh, nyokia tadi ni yang gua no.
0: Bisinya ketiga. Nanti
1: lagu aku empu. Lagu aku empu bisi tu dah gagak aku semualah.
0: Iya.
1: Ini kaum lagu orang bisi lebih 160. Bisi ke 200 lebih bisi ke aku?
0: Oh, leban si album kelihatan 110 itik lagu.
1: Ya.
0: Berapa itik album? Lagi ingat?
1: Album ku asal ke bisi 8 itik. 80 lagu lah.
0: 80 lagu pun.
1: Tambah lagi kau lagu-lagu bukai.
0: Oh, tambah lagi single-single dia tu.
1: Ngau single-single, Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Darah Manis. Nama lagi ni Sayang Labuan, Bujang Happy. Nadai ku ingat gimun.
0: Ya, 200 lebih beri siap lah pakoh. 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey. Jadi namanya nya tadi berkawal ngau lagu, nau lirintai ke kalau lumayu.
1: Oh, ya. Oh. Kamu dah pada bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanjai nuan ku dah badunya pemerintahan tu Maxwell. Ah, siapa orang ke pemaduk mayu mari perancang kelebih lagi orang ke diri sebilik ngau orang kendo nuan bertanya.
1: Oh, hari pun sobat lapan kutub gulai dengan orang kelimpah hari kami sebilia tu tadi. Ya, naik bola segi sebilia segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi datarinya magan ya. Udahnya tadi munyi kena kaku tadi aku mayuh gulai dengan bala sida band boy. Engkau mayanya sebedau nyak mega orang kebedau jadi DJ radio mayanya. Bukan sedai duit nampaknya.
0: Duit nanggah.
1: Awian kekung dah. Nanti lagu depan surat pepasang ni lah wayan kekong dah.
0: Wayan kena semanggang lah.
1: Ya. Di kerja pun semanggang.
0: Ya. Agi part time pun semanggang lah.
1: Ya. Sebenarnya sudah ada wayan ya. Namanya tadi, gawa di Tom lah. DJ radio, dan yang tadi aku menyuruh kawal ngau sudah media celak. Ngau, kita bukai main berkawal ngau. Ya, ke berkawal ngau seni industri tu lah.
0: Manyu amatnya nah.
1: Manyu lah. Ya, nyam merancang, namun.
0: Nulis namanya nulis sebuah saya kau.
1: Nadai yang nulis sebut kalau mayu.
0: Aku tu mayu
1: mesti ya.
0: Siku lalu. Aku nak sebut aku dia nama. Nyampe ni pun sebut sekali.
1: Ya.
0: Ya kenyak ya. Jalan selamat. Okey. Jadi hari tahun 1999. Berapa puluh tahun ya. Dah lama ya dah.
1: Oh. Nunggu ni kekul itu. Berapa. Berapa ban itu.
0: Saya kata
1: 25. 24
0: 20 kini. Lebih. 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerindang. Pula. Nadai utai ke. Kalau jadi bab hidup kita.
1: Ya pan.
0: Sekali kau utainya tadi. Mana utai kejai kadang-kadang utai kejai tu merancang kita
1: ya,
0: jadi ya tentu ya kakalak ni ingat jaku jai orang tu maksudnya 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerindang jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi pasal penghidup jadi pemerindang maya belagu ke nyentuk ke dia tu digit dikingat kenuan
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kaya Sarawak aja, nah di serata dunia, ya. Mayu lagi orang terlebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayu lagi bisi penelbak dari aku, mayu lagi lama lagi dari aku. Tentu yang mayu teko dah tertempuh sedaya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngaji digital. Enggak mayu macam teko. Uliah ngenak cara kita ngigap pemakai ngenak cara tu ya ke agak dikingat ke kumuannya apa namanya tadi ni oh ya orang belagu tu susah ke ngigap duit kan kaya labah nyanyi ajak pengawak
0: oh rundia mayanya
1: nyanyi rundia mayanya nyanyi tang dia tu nanti dibanding kengau dia tu udah kira ke jawah mayu tanya udah berubah kira ke ubah revolusi kena kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube tangga jadi ndak kadang kita nanti semak ke YouTube ila lu standar guna orang
0: amat
1: begini dah
0: iya
1: nyam tadi pula yang ngegay tanya nya tadi nah sanok kena kaya ndak boleh hidup begitu aja penyanyi nakatnya aja utai kau liah.
0: Oh.
1: Dah boleh ngerja tu, dah boleh ngerjanya. Tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko punya kita. Akan sebut ku tadi apa Ricky ya?
0: Okay.
1: Ricky Andrew Sengalai.
0: Pengulu ngalai.
1: Pengulu ngalai. Ya kala madah kaku sebab sano ngagaknya studio kediri dek. Pungai jadi aku nak aku tu gebia. Ada nemu tay tepuknya. Udah nyepu ku genadai kaku ku mudah ketu dah tuai. Mayanya sebab kira kaki takut meh tajak pen bisi perancang ke bukanya. Bisi ge siti ge tisma ke ukai tisma selalu ke didinga kelimpah hari itu sah penyanyi itu tadi ke ngiga belanja nguliah ke duit ringgit. Ya, senentar-entar lagu aku men.
0: Okey.
1: Aku kalah dengar sebab.
0: Oh.
1: mayuh sekedar ya tang aku nak ambil hati lah
0: banyak tahun maya pelaba kongkat maya tahun ke orang yang ada dengan joget age je pelaba kongkat
1: nyoka ujung-ujungnya
0: iya
1: okey ada aku ingat kenya laban tai ke kenuk sidai tadi aku anggapnya okey aku jadi sidai ya komen serta sidai yang natai ke penemu osano dan mati nemu ngagak tai temu nyetuk dah ajak ya aku sidai ya ada nemu ngagak entah bukai ke dia. Oh, okey, terima kasih ya tuan. Terima kasih ya. Hilah aku ngagak ke aku gak. Udahnya tadi kena aku sekedak yang tadi. Oh, lagu-lagu kita iban tu. Nada boleh munyi rentak joget nyaja, munyi rentak etnik berlama-lama. Nada boleh angkat ngagai dunia luar ku sedaya. Ha, nyak ke dikingat ke aku nyentuh ke aku. Kira ke katik meri tanda, meri bukti namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak boleh ninga ni nakak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu boleh ditemu orang okey seminar bahasa Sarawak tu aja tang bahasa rata dunia dia tu tadi kira ke udah bisi mujur mimet nya contoh tadi lagu mawat ya dayang bintang gawe ke baru tu boleh diterima sidak ke nyentuh ke din di luar menua luar kita Malaysia dia tu berarti tadi kena aku mulai ke leka kena aku mulai ke jakuk sidaknya tadi madah ke lagu etnik lagu joget kita yang nak boleh ngerembai datai ngagai menua luar dia ngai nyadi tau di putar ke kita baru me jakuk nyentis semak ke bisnis kedaknya kelanjur jakuk subang kada ada berasa ke tu dah tuai ke taja pentua ya nadai ngano kena ke ko minta ampun tau di semak ke kita teringa ke tu lebih lagi sidak ke skala madah ke aku pasal take up kenya subak ukai kang laban ke benda dia kena ketinggal saya ke industri saya ke rentak lagu-lagu kita identiti lagu kita di Sarawak.
0: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakuk ke kalak di tapi tang jakuknya hanya di perancang serta mega jakuknya tadi kebenar ya dunia kita itu berpusian.
1: Ya.
0: Okay. Tajak perjemahan yang tak berguna aku tanya. Beda temu 10 tahun dekat datang.
1: Dekat baru.
0: Dekat baru.
1: Mempunyai kena kau jenis cuat sebab. Dia tu sanuk bakal dinosaur. Kena aku. Bila lusak ujian dia medak. Tak kena kena gigak orang baru. Ramai kena kau jenis cuat sebab.

0: lah usaha sedia kita kan ke bisi orang baru lah. Bisi penyanyi bukai landi. Bisi komposer bukai nemu ge ne kebang te ke manah gere kita. Sedia ngadang anang baru hati anang lemis semangat kenya kemada selalu madah.
1: Ya, cukup manah perangsang ngagai anak buah yang po. Okey, jadi ya sebedau kita ngagai tanya bekaul ngau anugerah carta sapa juara lah kita sama bulan nemu ia kena kebang sitik lagu ke masuk ngagai semi final SSJ ke 9 kita sama berarti ke breaker tu dulu.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Ba'adat.

0: ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin saran tentu yang mulai ke pengingat bukan semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook YFM Bantam Mega yang pun
1: nyelengau ku dengannya tadi aku pun jarang dengan lagu kumpul mode ya.
0: Lepas kita kejar radio tu lain oleh masa lagu terimpunya kita deh na.
1: Anang kebar radio mon berumah melembau ke medap namanya lagu terimpu. Ukeng gay entar deh neh.
0: Mulai ke pengen mayum teh. Nyonya dah nadai urus kedak dalamnya na.
1: Nya mai. Aku mayuh dah nadai dalam video klipnya na. Nyo sino gasai ningannya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam pisian macam-macam teh kenyadi.
0: Hanya tadi hari pun Maxwell tu dalam dunia pemerintah nyentuk ke dia tu nya sekedar hari lagu ku le gumpul ku tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang ulih mendak mulai ke mengingat ngagai bala ti rindu ke lagu-lagu ke beketo ukai sembilan lagu beketo ta rindu ke lagu mawat leban ya kena kebang lagu mawat okey jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tau disebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuk ke dia tau dikumbai kita agi ba lumur satu bati peminat terlebih lagi di Sarawak itu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena, okay, semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke semifinal ACSJ ke-9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya, kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh rundiang penengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke? Oh, Dayang Bintang tu. Sulu lama tau ke? Ya kebenun rumah dia kah? Tau ke berkenih? Kah? Sawat dia?
1: Selalu ya, aku nanya orang utai ke berketul. Okey, peningah. Jadi, ngagai kita ke dekat nama aku. Tan sebedaunya aku murid besar, terima kasih. Ngagai kita ke rindu ke lagu Dayang Bintang. Sebedau lagu Mawat ke Bukainya. Laban sebedau Dayang Bintang layan lagi konsep yang mana. Lagu ke Bukai, Mit Kelicir dan yang tadi nama lagi Siti.
0: Ula Bulu.
1: Ula Bulu, ya. Tang mayanya, suba maya Dayang Bintangnya.

0: Kejuraan Bintang telah ni, Bintang Kejura, Bintang nyak lah, macam-macam bintang. Engkah jak nama Dayang Bintang. Tang ke sebedau kebenaran tadi lagu Dayang Bintang tu sebedaunya kata kemadakinya. Bisik meh bisik kebuah nama-nama dalam lagi arinya nak boleh cerita ke aku.
1: Oh, bisik kebuah dan nama Daya Bintang
0: tadi nak. Ya, ya,
1: ya. Lekanya 10 minit
0: saja. Oh, 10 minit pekenya.
1: Oh, Tiwan ya?
0: Tiwan ya pekenya.
1: Alu, oh, nak lama.
0: Lebat ku ngagak leka ngagak lagu serta ngau Tiwan ngau leka sekali. Oh, ni kenti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi lebuh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam hari nya tadi. Ya, menjadi ku kelimin ya Din, bepintulu tu Din. Dikirim ke kemudian audio yang kaya ya bisik utai ke nyalai punya tadi jadi bawa bintulu dulu dan pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang. Bisik berkawal ngau utai ke anunya punya kata kita madahnya. Nak ke madah utai bisik mistik mimi
1: oh, utai guna ya. Nya katanya ke dekat di banyak tadi dekat di pansor kaku udah tahu leban kita sama bulan nemu lagunya baka kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ninga utai
0: ya
1: ulih rindu ke lagunya ya ke baru dua rindu ke lagu Dayang Bintang nyo nyamanya tadi enti mawat dah belagu nyo nyaba balan biak ke rindu ke lagunya tadi retinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau enti kita iban berantau lah berantau.
0: Aku tak berani madakinya berantau mun.
1: Tahu di kumai kita berantau. Jarang di kemudian nemiak rindu ke lagu iban. Jadi nyak metade enti utai dah berantau. Tentu yang kak nanya penkebang ya Maxwell. Bisik sebedau lagunya Fansud. Bisik mimpi maya dua ngagaknya kini bisik tanya lek nyadi. Bisik disebut tadi nyala jadi tangka bisik mimpi maya dekebang lagu. Bisik utai ke mada lagu tu ialah dekat meletup.
0: Nadai. Sikit degagak ku berkenyak aja. Semina namanya tadi temu bisiknya tadi. Ndak nemunya bisik berkait ngau.
1: Tak nyadi yang tadi lah
0: penyelai tadi. Asal orang ke asal.

0: pun ada.
1: Kira bisi utai utai ada iang ko nanti kita nyebut iang iang lah nyata teh.
0: Ah, ada ko nemu madak ada mohon. Semua ada ini ada.
1: Okay, jadi lagunya tadi sigi digagak nuan ke mawat tau ke kebenar ya lagunya kar gagak nuan puka tau ke bisi urabuka tau.

0: suara kena ketiknya kena aura ke tempo kamai lagu ke kenya kap dia ente semak kena ke orang kesalah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam ke nung kita yau.
1: Nah, tak sembuh orang boleh.
0: Ya, nak boleh semua. Ya, amai pan sida erido. Mayo.

0: utai ke tahu di kumbai kita kadang-kadang lagu ke nak tu lebih ke lagu ke mangkak dunia sepia.
1: Ya.
0: Nanti orang Allah hayu ya uliah.
1: Tak kena oleh daripada orang.
0: Ya, ukai nak kalah nyadi bak sekedar penanyi ke sebedau tu. Jadi utai kira kita madah anang ngambil mudah lah. Kelebih lagi inti ngasai ke diri nak kuat bak semangat bau tai ke bekanya.
1: Ya, bak nya kebuahan tu tadi inti ngagak lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagu nya tadi. Bukan ngai ketemu putus bekanya aja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi bekaul ngamai asal dari ne. Okey, jadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Siapa Juara tahun yang kemari bak program Carta Siapa Juara YFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti hari 24 lagu ia kena kagak berpikir bak SJ. Kalau berundiang di Miswe ngagak lagu ni nyangka ni lagu di kumbai tadi lagu joget nada kini-kini lagu tang joget. Lagunya udah mujur
1: niki
0: ngagai panggau SJ. Bisi kalau terundiang boleh datang dia?
1: Kemendara tadi mon. Serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami kami sebuat ba company tu ne. Lagu tu sigi boleh kebenar tadi. Munyi kena ko randau kita berluar dudian. Boleh ndak lagu tu nak ada dipasuk dalam carta. Segi ngai kami ngasuk lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjung, kai di anjung kami di sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak lagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga. Udah menang ba mata peninga. Udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbahasa ke YFM, berbahasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudah ke Mawat. Mawat. Dek tinggal tandiang tidak datai ba final lawan. Gagak di mana-mana mekoko gak tajak pelagunya ukai di sabuang kita bawa mamai bertanya.

0: noi mesti tentu bisi ati na laban urang ke nengkebang lagu nanti lagu yang boleh nomor 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ bisi nak pengarap nuan mimet lah tajak ndak mayu engkau bisi kan ikik lebuh lagu tu ilah nanti nikik nanti datai ke final.
1: Munyi kena ku kita nanti semak ke buah labuh gumpul atau nanti semak ke besi jerki terjapan dalam hati dan tadi ngai bertanding yang ngai nganjuang lagunya kena tangti utai udah kat nyadi nada boleh ditagang kita ya au irau ke bala peninga bala peminat bala hati-hati bukai madah ke YFM tu mawa tu kerja dia nyak terkirau ke kami tu tadi tang ngena cara profesional dari company kami tu dari Asapai Music Production madah ngai peninga lagu tu. Nasib kan interview tu berandau tu madah ke sidak ya. Lagu tu okey di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ke kita bisip jereki boleh halaban ukai namanya ukai kita teka ni ya. Nanti semua bisik diberi sambut kena kenyak ya.
0: Kira-kira rezeki

0: Okey, kita bisa tanya Panas. Nampak selama buat program 34 Seranyawa. Ninti yang minggu keempat. Bisa tanya Panas ngagai penanyi. Akan dibaik ngagai konti YFM. Jadi sebedau kita merik dua tik soalan. Tau ke tanya Panas ngagai Maxwell. Kita berarti ke break ke tanya Panas tu dulu.
1: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.

0: ianya tadi ni. Tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih yang kembali kita kagik bergulai dengan kami Bak YFM. Kelebih lagi ke benung live Bak Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okey, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu dikumbai kita sama Nikik Mawat. Nikik ke nama ya? Bukan nama laban ya kena kebang lagu. Semua lagu Mawat kena ditengkebang ya. Nyentuh ke mayuh bala penanyi. Penanyi lama, penanyi baru. Dekat minta gagak ke ya lagu. Kakak terbilang bakal lagu kena gagak ya ke Mawat. Menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi. Nanti nyemak ke penanyi, ke minta gagak kena lagunya, nyawa ya. Nanti sebut jahit, nentu mana ke nyawa. Nentu mana ke jakuknya ne. Nyawa ya kurang lah, kurang.
1: Kurang.
0: Kak non terima?
1: Mayuah muan. Mayuah. Ni ke bak media ramah macam-macam. Ni ke bertelepon masih tak. Ni ke bermesej mana. Ngasuh ngagak lagu ke berkenyak. Tang sebenarnya tadi, cara aku beritahu ya. Aku minta demo suara sedak dulu. Ini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano. Ipak tau kena engkau lagu ke berkenyak ke aku. Udahnya tadi. Asal aku record sedak suaranya tadi demo mimiet. Ngena lagu ke berkenyak.
0: Okay.
1: Ngena lagu yang tadi. Udahnya tadi. Dasu aku dengar yang pun baru. Nanti yang ngasai nyak ndak ngam tau kena ipak. Yang pun menemu. Ditolak aku. Sehingga aku berani nolak. Orang namanya tadi mantah sada nyawa orang. Laban kita mesti atau siku-siku segi bisik dream poem ya nah. Ni lagu kelekat, ni lagu teipak ya tengam goyangnya tadi. Diterima aku tang kat tu satu sah saya ko. Neng kembang lagu ke berkenyak ke penyanyi bukai laban yang ngena jiwa, ngena hati. Engau semua utainya tadi. Ha entuk kemawatnya dah maya ku recording. Ngai kurang ada tan nyak benda demon. Nanti recording aku ngai kurang ada tan kena anu. Entiknya tadi tadi ke disebut tadi ke kadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude siko-siko nyo kita tengah gagak lagu nyo kita ke depan tah ya gak
0: ya tadi ke bekenya
1: mayu mayu hate bekenya ngai ke kena ke tai ke bekenya ke nok aku kelimpah dia tadi aku meda tahu ke mansi siapa orang tengah sok ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sada ke sebedau tu nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasuk ngagak lagu ke beketau. Aku meda sida kita anak jadi mawat jadi kita mampu
0: amat
1: Nanti mawat udah bisi ni buah jadi mawat nanti udah Miss Wales udah bisi jadi Miss Wales nyam ya aku enggak menjadi mawat indah kumpu nanti ku main lagunya nanti ingat ku selalu nanti ingat
0: lagu kelebih ke lagu lama nah
1: kelebih kayak lagu mawat
0: lagu ke tanya penimpung agak
1: tanya kumpung agak hanya ku tadi enggak ku tadi kebanyak jadi orang tengah soh neng kebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peningat degagak ku lagu lagi nyo jadi nyelai lagi saya ke kita ya bedau nadai gantu lama tu kemari bisik ke mansut ke siti lagu bedau tu ditemu orang nyak siti hari utai ke nyadi utai ke nyadi munyi ke kenukudik tu tadi tajak penyabalas tidak mawat pu kemai tadi mai lagunya bisik engkau punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nadai datai batikas ke dekat ku
0: tajak pelagunya tadi kebenarnya mana
1: ya
0: nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat okay.
1: Udah pansut lagunya
0: udah pansut nae aku pernah nak nemu
1: lagi dengan gak mun
0: nanti lagu Rikin Dresennya gawai tu tadi mayu orang dengar lagunya Bungai Pinangnya okay lepas nuan pun kan jadi ukai seminat jadi penanyi tau maga sikuk pengeluar program sari-sari main masang lagu orang tuk soalan bonus tajak pernah masuk dalam soalan ku dah disedia kaku ban nuan tu pedak nuan lah misalnya kati bakal sikuk-sikuk penanyi tuk tadi lagu yang mana nyawa yang mana tang ya pen ndak boleh angkat sekali kenyak bergantung ban nasib siku-siku bukan ni
1: nadainya berpanggai ban nasib kebenaran nasib tu boleh diubah kita sebenar dah nasibnya jadi bagi kita tang ke Arab kan dah ke pihak ya pasal berpengawak berlagu tu nya berpanggai berdrimpu hari pun ketempu bakal sekedar penyanyi tu tadi berani ngubah katanya lagu drimpu kebuah tak baku lah ngai ke teringat ada bala penyanyi ki tengkebang penengkebang lagu ninga komen aku tu nya asal dari ati drimpu ari artis tumpu ari komposer nyampu ya kagik ka ngetan ke style ya te ya kereka yang pu aja.
0: Tau.
1: Semina yang pu aja kerindu ke style kemunyinya. Tang nadai cukup pansiak nadai cukup kata kita madahnya research. Bekeninya apa? Kajian kata kau.
0: Ya pansiak.
1: Oh nadai cukup pansiak nama titik kereka di kereka peninga kebenar-benar ya. Ya semina rindu ke lagunya rindu ke tete de kerindu yang pu aja. Tau. Kira ke Arab kau lihat muai rundi yang kebenyak meh siti teka patut ditemu kita hendak madah ke kutuk nemu pihak tang hari belajar ke Dream Po kau belajar aku rebuk kainya mon aku belajar ke Dream Po tidak boleh ya bakal aku tu rindu ke lagunya aja aku mesti ke ngagak lagunya belum lama munyi kena kaku tadi ya munyi orang madah kaku subak hanya utanya ke kengai aku nya pedih ke ngangkat ke diri nanti semua kita bingkiang lah atau disebut kita bingkiang atau ke tetap ngau utai ke dikerindu kita aja ndak rindu orang bukai rindu kenyak tang nadai nitiah kenama ke dikerindu ke orang mayu
0: amatnya. Okey, jadi Siti gi ba media rama ke suah dibaca aku pun kalau terbaca ketuk ba media rama keterubah ya mamat tadi baru belagu ngau lagu Mat Kelicit mayanya kira ketau terus dikerindu ke orang tajak pen ya lagunya kira kurang jauh kurang lagi Ari Daya Bintang Daya Bintang tu sikit ngau sem letop lah jadi bisi orang nyebut menyitu mamat kurang ngambil ke Dek Anang Sumbung ngau orang namanya Berandau Mak Begulai Manah ngau orang bakal ayak di Miss Well leban ayak di Miss Well lebuah kami keliak medah fanfek bayar sanggup bayar berapa ringgit fanfek keliak kan bisik namanya bisik delindung ngau papan ngasiang sanggup bayar berapa ringgit medah fanfek ketegal kan medah ayak di Miss Well jadi sida bisik mandah ayak di Miss Well nadai Sumbung ngau orang nyamai ngau begulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerintah jadi nyak komen radiak ngambil kemauan tu sebakar bakal Miss Well lah kira ke menyamai ngau begulai ndak sumbang ngau peminat uliah dini ya uliah berjalai uliah begulai ngau orang jadi banuan pu tetap Miss Well lah banuan pu ke kira ke nyentuh aku dia tahu 20 lebih 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerindang agi bertan sekali ke penyumbang tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang bak dunia pemerindang.
1: Oh, siku-siku artis ke ngerikut lagu kayak kita Iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sida begulai ngau orang ya, peringah. Jadi intis mak ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Laban nyok-nyok ngege mawatnya baru nah. Aku sebedau ya rekodi yang sebab sebedau mansut ke lagu, sebedau ya ditemu orang mayu. Sudah selalu baik kami kulu kili nya tu dah mawatnya tadi. Nya ya terlebak medak bekeni kawal aku ngau bala namanya orang beluar lah. Orang kerindu ke kita. Engkanya ketingat ke jangka kumun. Tang bisik aku nangkan merik aku pesan dengan gaya penyumbuang tu tadi tusah kita. Tajak pen pihak kita tu tadi bisik sekedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbuang. Tang kita tidak nemu hati budi yang engkaya pemalu kini.
0: Mat kena.
1: Malu kita dah tuai jara. Bum nua tu ke bisik abang belayan aku. Ya. Malu udahnya tadi engka minta ampun mah kunyebut tu nih. Tusah ke kita inti semak ke kita itu tadi nganggap dirimpu kelalu artis laban kita itu Basrawak nih. Kelalu artis kelalu nyam tadi nyong desembah orang enggak itu nyadi ya. Enggak baku nyau nadai nyengkol sapa-sapa lalu nadai nuju sapa-sapa. Laban ku tu nadai berdendam ke orang nadai cukup mana kawal enggak bala ke baluadu dian. Penyumbung ninggik ke diri sigi uliah ngelabuah ke kita. Laban siku mesia tendur kita salah atau ke medak sida ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai.
0: Mat.
1: Lebih lagi dia tu kita nyong kena media ramai. Umpah ta kita orang ambil belagu contoh aku boleh contoh. Orang ambil belagu lagi telefon do dia lagi umpah ta main telefon anu ada ibuah ke sida ta sebab belahnya.
0: Bergambar lari contoh.
1: Gambar lari.
0: Lah contoh.
1: Amai penyampu madah nadai sumbuang. Ada pokok sumbuang Ya. Aman tak?
0: Alu tu sik osanuknya nya.
1: Oh my. Ada sumbu-sumbu sama kita pada orang. Pak
0: kamu dak lagunya kurang.
1: Ya kena dia dah.
0: Contoh.
1: Contoh aja lah.
0: Jadi indang amat nak uliah ngelabuh
1: ke kita.
0: Okey, jadi nya duit soalan atau ketanya panas, bisik ge tanya bukai atang sebedau kita nyaut tahu ke sebenarnya ia nyaut tanya ke nangkan ketua lagi lebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak breaker tu dulu.
2: Semulai sejalai ngau YFM bab program 34 Serajawa nit yang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga ke YFM bagi gulai ngau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekeda ari penanyi. Berarti kedunya pemerindang kita Iban kata bala lagi ninti yang ari Minggu ngau ari 6. Okey, Maxwell Flynn kirim saran.

0: Si tegi lagu kedegagak nuan kemawat. Mayu gauran nanya sekali ke lagu tungkat semangat tok sambung hari lagu Dayang Bintang tau ke bisa cerita yang po.
1: Oh, tismak sedak ya bisa meda video klipnya tadi, bisa sekedaknya tadi. Madakannya sambung hari Dayang Bintang. Kebenar sebenar lagu tungkat semangat tu di gagak di namanya di pansuat ke cale ceritanya ke dulu mon. Apa tu bisa diperundian ke kami kira ke kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang sigi tetap Dayang Bintang.
0: Okey.
1: Lalu tungkat semangat tu Siti hari lagu nak sama ya.
0: Oh, nak ukai bersambung neh.
1: Okay.
0: Tidak bersambung.
1: Siti, nama kebuahan tidak bersambung. Lepas induknya, modelingnya tidak sama orang.
0: Ini nemunya bos besar ya,
1: Nadai.
0: Kan?
1: Nadai. Okay. Cerita tungkat semangat tu tadi. Nyap berpanggai ba Sidak Kemedak ke pihak ya? Sidak Kemedak video klip. Nadai ke salah madah nyap bersambung ya? Lepas nyap tadi Nadai salah madah nyap bersambung. Lepas nyap bersih berkait. Ia berkait. Tak Nadai bersambung.
0: Oh.
1: Okay, sambungnya. Semina cerita. Ia Dayang Bintang tu tadi nyerita ke induk tertemu begini kenya lagu cerita sebab ni ya tertemu dalam mimpi kah?
0: Ya dalam mimpi.
1: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Oh. Lagu tungkat semangat tu tadi.
0: Okey. Mimpi dalam mimpi.
1: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
0: Oh, mayu mimpi yang tadi nah.
1: Ya.
0: Berserak-serak mimpi.
1: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kenya ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjang Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu tadi. Okay. Sudah bermenua do dia. Nangkan kini tadi. Terpedak ke nama tadi. Mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Nak kena mimpi ni betah ni. Ngagai dunia bukai.
0: Oh, tang nyuka sebakan dunia ke daya bintang yang tadi.
1: Nyak ko kebuah tu tadi lagu tu di tengkebang ngawak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu. Kira ke diketu ke dulu laban mawat tu tadi dalam lagunya kira ke setariannya macam tadi kira ke udah datai bandur pendur orang te tempat te nyelaiknya tadi. Nya awak ke puntul ikah nyaja.
0: Oh, kira ke sebab kita orang panggawa menyan tadi.
1: Ndak ke ku berani nyebut tanya
0: kenyamun. Nyokap ku tanya ke kaban belayan orang panggawa lagelung.
1: Lepas lagu tergagak kena tadi hari imajinasi tau ke hari palau arundiang megangnya kini kini kadang nyogi lah gila gagal lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu jadi gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apa kok nyu matu nyu datang langit den kita
0: oh artinya maya ke gagak
1: ni
0: ukai sambung segi ukai nah
1: sambung ya ukai laban ujung tadi cerita maka kita temu dah cerita ini ujung tadi induk jadi ular bedunya
0: kira-kira ke bekenya menyan tadi
1: tajak pan pihak peningah ne mon tajak kenya mayo teh jadi kenya dia
0: mayo
1: teh jadi orang ke segi namanya kena ku kita orang ke segi boleh datai ngagai dimensi atau ke nuah bukai nah.
0: Oh, namat. Oh, sekali ke nangkan ketu la bisi gi lagu kesbaka kenya atau ke bisi lagu bukai ke?
1: Nangkan ketu ila kami bisi langgur atau ke namanya tadi. Stop dulu.
0: Oh, stop dulu.
1: Oh. Ngetu dulu engau lagu ke kenya engau mamat. Oh. Udah nyak ke pulai ke baru ngagai rentaknya baru ga. Anda nak ingat ke kita pia ya? Ni ialah bekenya apa? Ai, umbai kenya ke? Umbai dulu. Engkau ke mendua bekali hai lah.
0: Oh, bekali ya?
1: Lepas udah tu ila di namanya kudu kita udah di randau ke Mesir indap tu tadi. Bekali ya. Aku tu pulai ngagai rentak lama aku. Lepas rentak lama aku tadi, rentak mawatnya merentak aku ke benar tadi. Mawat pulai ngagai rentak aku. Kenya ya?
0: Okey. Oh, kira kenya ke Prambu projek ngau mawat je tadi. Oh, jadi sepemanja kita tadi ngagak lagu ngau mega video klip kelebih lagi kita meda video klipnya mayuh ngena baju lama, gani lama, tungkat lemambang, bisi mega ya kendur kampung tadi. Bisi utai kenya lainnya di lama kita itu ti ngagak pengawak bekenya. Kadang-kadang mayuh utai nyelainnya di bisi utai nyelainnya di kini.
1: Lebuh mayanya aku nak ada engkau sedar syuting tak sedar nusi bisi utai ke nyelai nyadi ndak untuk nadai aku madah ke berani nyam munyi kenu aku tadi ndak madah ke maya pengawak syuting nyak berantu ngkap bisi ke buah bukai kenu kita ya cukup banyak nanti kita akan nemu peningah tau tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai ke nyadi bak kami nadai untuk ke madah ke utainya viral senentang nama utai ternyadi lebuh maya kami syuting. Cukup kita empu medak videonya. Kita empu medak videonya begini penyelai

0: videonya. Dalam hati kita selam ke Bomamai, ke rundian dalam hati diri. Nama reti lagunya Bomamai. Ya baru kita nemu.
1: Nda bisa reti. Sebenarnya kadang-kadang reti tanya lah. Nda untuk dia tadi terang ke kita ini.
0: Nda boleh diterang ke. Usah ke nerang ke mun. Gak ke nyama tadi. Okey, okey.
1: Okey, okay, jadi bisa tanya. Bekawal ngau main asal tang. Sebedau aku nanya soalan tu, kita ni ngaku tu leka lagu beda keliap tu au laban utai tu kala di sebuat Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu.
0: Apa
1: leka lagu?
0: Ni nya.
1: Breaker main asal. Hendak temu. Bisik dalam main asal lagu urai-urai.
0: Oh ila sudah nepok.
1: Lagu urai-urai ia akan nyebut Tajak Penmayuh Main Moden Dia Tu. Agi ingat dia leka lagunya?
0: Tajak Penmayuh Moden Dia Tu. Anda ingat ke main lama? Oh ya. Nama tanya nak kurang kena tipu nyam.
1: Ya, terkurang kena tipu lepo-lepo nyam ya. Jadi hari leka namanya tadi hari leka lagu dalam lagu urai-urai yang tadi lagu urai-urai ya.
0: Ya.
1: Urai-urai. Nuan nang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya, 20 lebih tahun ke udah Tajak Penmayuh Main Moden.
0: Anda ingat ke main lama.
1: Ya. Namanya dalam lagunya bisi megak ke main
0: Pencak Tahu. Namanya Pencak Tahu. Main paliya lepa-lepu. Nama tanya.
1: Kita ke duduk.
0: Main Sandugan.
1: Ya, Sandugan.
0: Main Cimuni yang.
1: Ya, Cimuni yang mayuh. Bansa main berpencak. Ya. Mayuh ke tadi bantai ke dalam lagu.
0: Oh, ya.
1: Jadi hari leka lagu ke digagak mayanya dalam lagu urai-urai. Nang ditemu want to bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya enggak mawat. Nabi ke to identiti Maxwell. Orang bukai pedih ke ngagak lagu beketo.
0: Oh. Selentang nyak mun. Baku lah aku nada berani minta puji orang. Ngai aku minta puji orang. Badai me lagu tu kena ke kumpul. Aku ngai nak berani madah ke lagu aku empat lagu tergagak aku mana.
1: Oh.
0: Sebedau lagunya nyadi dasok ku dengar.

0: sebagai dungai yang sangai. Engkau menua bukai bisik munyi pantun.
1: Munyi pantun.
0: Nyuka sama. Sebut yang lain.
1: Sebut yang lain.
0: Hanya yang tadi sekedar hari main asal baka dimpu kendang menua ketek kian tentu yang main asal menua diambil ni enggak jadi ngambil menua orang ni kesalah
1: nya ke buahnya tadi digagak dicampur kira ke depasok ke dalam nya tadi enggak ke balas sekedar yang tadi sidak ke landi berjawang sidak ke bedungai bersanggai pindah oh salahnya jawang menyenya ukai jawang lagu nya nya ku mesan ke mamat sebab mat tu dah nanya di mat di anak madah ke tu jawang mat ku Okay, bahagia. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih banyak macam-macam campur. Main asal kita dalamnya.
0: Sekedar main asal ke patut dia tepuk balagu menyantai. Tang nak mayu orang boleh ngagak berketuk. Ke kelimpah hari Miss Well ke kalak di dengaku. Lagu ke mayu di kerindu orang. Setiap lagu gawai ke digagak didit kimenya. Nimang gawai.
1: Ya
0: beramban.
1: Nimang gawai okay, tikai je namanya.
0: Namanya nak
1: berancau tikai,
0: berancau puang ya. Berancau puangnya. Sekedar ari lagu ke bisik nyelit ke main asal. Dalam lagu kita iban. Nak mayuh orang kuliah ngagak. Leban sekedar lagu tu tadi ya ndak entu engkeman ba sekedar lagu deh. Tang ba nuan empu bekeni nuan uleh lagu tu uleh main asal tu boleh dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu berkini nuan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya misalnya.
1: Ya ngai jadi dia temu dia gasak main gasak-gasak nanti nadai senimbal lagi ngai jadi nadai berurun lagi ndak gajah metak nadai mana lagi nadai gentu nemban dengan orang nadai terpantu pakti orang tadi hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya agaknya agak pansia apa ngai kekumbai ngai kutanya salah dai utanya betul megang utanya mesti bisa berubah lawan baku kai ku sikok aja oleh ningal lagu tergagak ku ndak berani dik muji diri lagu drempo mana ndak tahu pantang besai
0: udah baka dia dah ngagak lagu entarena udah ngagak lagu lagu tu bisik dah ngasuh orang bukai ninga kenemu main asal bisik ninga ngambil ke betul kini lagu tu
1: jarang indapnya klimennya berasuh ku dulu udah entare jarang mun dah nanti maya suntuk sandat mereka pendap ya nyon nanya bala lemambang gitu
0: orang ke temu kita kelala kita kan
1: abang ku gulai ngul lemambang nyak ndur ku bertanya engke kesalah menyikin ku nyau nadai uliah apa mamainya
0: okey jadi nya tadi berkawal ke main asal dalam lagu jadi tu kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu mayuh macam bansa lagu ke dia tekebang mayuh macam tiun nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penyanyi kita kelebih lagi jam ke dia tu
1: jadi baka ke kena kemuannya tadi nah bakal siku-siku penyanyi bisik ngembuan identiti drempo utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempu bisik drempo siti pesan aku anang ansak diri maik siti-siti lagu bakal nanti semak ke ndak uliah koko contoh bakal aku merik bandiang nah. Aku tu tadi kak maik lagu ruak ada uliah apa nah udah aku nguji mana
0: udah nguji
1: nyamunyi tiat lagu amai
0: ngenya dina
1: ya contoh lah udahnya tadi nak ingat ke nama te, di kerindu orang anang kita kena ko jaku kita tu sok ke drempu lah rindu ke lagu oi mayu orang rindu ke lagu ko tu asminam tajapan ya yempu ngasai lagu kergagak yang mana style yang mana tang anak nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi utai tepatu diguna tu ah sayau ka lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya ke nakak uliah hari orang ke nemu tentang utai tu ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayu lagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya begulai dengan orang tuai nyam ya ngambil ke nadai semua barang rugi mai kita masuk ke lagu ni mat
0: yo duit makan tanya dia tau
1: okey lagi tajak pemansut ya nyamai ngena YouTube drempu penuli ya Siti pesan aku anak ngamalu ke drempu kan agak ngotai ke lagu masuk ke lagu bobar utai lagi sempat malu dah
0: Aku temalu.
1: Temu rindu ku yang luang.
0: Ya,
1: nang malu drempu.
0: Ya, amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music. Kelebih lagi bakal sedang Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang, manyo penlebak tentu ya tahu dia ambil kita mes kedak rilalau tadi. Okey, jadi Maxwell. lagu ke penudi di Pansok Kenuan sebeda tok Burak Lunak Mat.
1: Burak Lunak au.
0: Au, jadi nangkan ketok bisik kini lagu baru ke dekat di Pansuat ke Rinompo.
1: Lagu baru dia tok mayuh de gagak kumun. Ya terbaru-baru bermamai ke selalu dedinga kita terbaru mah do dia dinga kita sedindap dinga bala kapan pelayan tadi nah. Bisi lebih 100 siti ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begiga ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
0: Oh joget baka baka gigi bujang Sarawak keliap meh.
1: Nadai. Dingami lah begini gaya. Jogetnya bernama Dindang Singa Melayang.
0: Dindang Singa Melayang.
1: Ah, Dindang Siti
0: Singa
1: agi,
0: Melayang.
1: Agi, agi namanya, agi milih lagu kepada Siti, agi Dayang Ridu.
0: Po.
1: Po kunyung apa? Dayang Ridu.
0: Dayang Ridu. Ini aku kalau macamnya nak bisik nama orang nama Ridu. Dayang Ridu. Dayang Ridu.
1: Dayang Ridu. Agi kan ada cerita Dayang Ridu.
0: Oh, kalau
1: tang,
0: kalau
1: tang, macam. Tang lagunya lah, ukai-ukai berpangan ke Dayang Ridu. Hmm. Ngena namanya aja kebenar ya. Tapan Dayang Ridu tu bersih sejarah. Dia terlekat di batu mu dek.
0: Saya kakak lagu macamnya.
1: Kita pangan ke namanya nah. Ya, nya cerita-cerita lama dalam
0: lama.
1: Dalam
0: bub
1: lama sebab.
0: Ya, reti yang tadi.
1: Mayu agi kebukai kebenarnya.
0: Sekedar ari namanya cara nuan mantai ke
1: ya.
0: Cerita asal. Okey, semina main asal tu tadi. Okay. Terus kedari cerita. Cerita tau dikumpai nanti dalam jaku Melayu nya tadi hikayat.
1: Ya, tau
0: ke pengingat tuai.
1: Pengingat tuai.
0: Di tepuk dalam sitik lagu.
1: Oh. Oh. Tajak apa lagunya ialah Dayang Ridu nanti ku jadi mai lagunya ialah nya ukai ukai ngenang sejarahnya mengenang ketika mendahnya lagu kita biasa menyau semina berkenak ke nama
0: berkenak ke nama Dayang Ridu
1: saya ke namanya tidak dikenak
0: mungkin kati sekali ke nuan pun tau ke mawat di asuh nyadak lagunya
1: munyi kena kaku tadi mawat kita dah berundang dah anak gue dulu anak gue maksud ke lagu begitu dulu deh dia jadi aku aku jadi dia
0: bertukar
1: ya aku jadi dia aku ke aku style aku lama suba. Mungkinnya ya.
0: Pulai
1: ngagai pulai ngagai jemannya baru.
0: Oh, pia.
1: Okay. Udahnya tadi. Mayu aku tu buka ke gagak mon lagu aku, namanya tadi lagu kumpu. Dia tu benar ngagak lagu ke penyanyi Semenanjungnya Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-buka lah. Ante jam eh. Mayu halau.
0: Oh, mayu lagu gagak ke orangnya sigi mayu tang semina
1: lagu, ke lagu terimpu mayu terbuka bisi nya lagu pisang nya nama lagunya. Eh macam
0: lagu pisang.
1: Ya.
0: Okey. Jadi ya nya bekawan ngau lagu anti meh lagu baru. Aku nak sabar nanti lagu Dayang Ridu entar kan dengar.
1: Eh anak anu gua lo. Ngenang siti dah lagu-lagu terbaru tu tu ialah. Nya ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Ensinat.
0: Ensinat.
1: Nama siti lagu Kambien nama lagunya.
0: Apo?
1: Apo? Eh.
0: Kambien.
1: Kambien.
0: Kambien jelunya.
1: Kambien jelu.
0: Perutai.
1: Ayolah kita dengar ya begini ke lagunya lah.
0: Okey, jadinya siapa kemain lagunya? Indam po?
1: Indam po.
0: Nyanyi
1: Ensinat nyam po.
0: Oh, bisi mega lagu ke digagak nang ke Betty ba ke suah di pasang kami.
1: Oh, begetil.
0: Begetil.
1: Udahnya lelaki Sarawak bedau tadi tu ne.
0: Bedau.
1: Grace Renggolo. Oh, udahnya bisi Jose Menti Butarangkai.
0: Butarangkai.
1: Bedau ga?
0: Oh.
1: Bedau sehari ke nganjuang.
0: Oh. Tepat satu sandar tadi.
1: Ya.
0: Okey, jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio kita sama belak nemu di Niagawa. Yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kurang jadi pengaturan dau atau ke MC. Ke bisik bala di luar ke benuang beda Facebook live dia tu benuang ninga ke radio kak ngiga Maxwell Franklin saran kak ngangau yang merindang kak ngangau yang jadi pengaturan dau atau ke MC berkena cara sidak ya kak ngiga bisik kontak nombor bisik manager kak tahu ke bisik boleh medak buat Facebook kak berkena
1: ya anunya tu tadi aku tu nyamai ada giga kita tu ada berseri-seri lagi lah giga kita buat Facebook semua media sosial boleh inbox boleh kita kena mu WhatsAppnya tadi tau ke tau minta ada bala bukai mayuh main nombor tu di tu di bala kita tapi si tanya lagi sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan tau tika giga aku tiap-tiap minggu nya buang urang kawin mun. Budak urang kawin.
0: Au tetap minggu nah. Jarang bisi bisi awak, bisi lapang.
1: Ya ya.
0: Tangan awak kita tahu ngiga ya ba sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak ke kami tahu nanya kami ya, lumur ya. Okey, jadi ya tentu nomadah tadi ku pemeda meda jadual jadual Maxwell tu nyukak nintang minggu ya tu tadi namanya
1: MC
0: belagu merindang urang di kangau kurang. Bala kita kedekat nemu di ini pejalai yang merindang gau namanya tadi semua pengawak ya bisik dipandang ke dalam Facebook
1: ya, ba Facebook nama kebuah kungkah do dia okey kengeso kenya kebenar aku tu bangsa orang telalik nadain tu ingat ku tai kalau mayo tadi gagak hanya ya tadi udah ni ni maya tadi kamu dah oh wah bisik lagu ku minggu tu pia hanya mai meda ni
0: ya
1: bisik gabala kaban tu madah dai bisik lagu di minggu tu sano boleh ke madah ke kira-kira ke madah kita orang putih madahnya orang Iban madahnya madah kita baru lah besi lagu tahu ke besi MC di sana sampai tahun 2027 ada buki yang
0: sudah buki yang rapuh
1: ya katiknya dah
0: enggak jadi nulaknya
1: enggak jadi nulak ke keadaan tu tadi peringat utai te bisik-bisik gamaya nyeka ka relax kuno kurang pinta mbarka ke sidak ya maya rapo kasih ke meda ga tulak baru ga insur ke baru rega lebih orang berguna ke duit magau ra kawian jara
0: amat ga
1: ya.
0: Ka pendak ambek mana ka pendak nyau ga
1: beli manu beli capi pindah ha macam ni ke bayar ku tai macam-macam ya
0: Maka
1: kita selalu ngawa ku tau ke nitiah ke pengerembai aku dini-dini ndur pejalai terima kasih ya semua. Kita bertemu dini-dini meet dunia tu. Ha? Bergambar, nanti gambar. Share-share ngopengan diri.
0: Okey, jadi ada kena tuan ngujung ke randau tu tadi Maxwell. Pesan tuan ngagai orang ti udah begulai begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada kenuan dari tahun 1999 nyentuh ke detau ke agi nyukuang ngau peminat ke baru ngangkat ke dirimu baru ada sama ke jako engkau bisi pesan ke sedaya
1: pesan ngagai semua kita mari besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang suku mega belati hati kebukai ngagai kita kerindu kelegu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya dah ninggal ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tis mak kita bisi ketemu ke kisiat aku lama suba madah aku kita tahu anda ko nare kupinya ke mon saya mon
0: kisiat ke
1: kisiat kisiat ke CD ke bisi sikut nembiak suba mai aku belagu bas merahan dan bebai ke kisiat bebai ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kami minta enggak jadi ya gempunya ke
0: ini kungkang ko nya kelana ya. Semanggang den bisi
1: apo
0: lekat ke keliagi lekat bisi ndor kah nya lekelekan mu kunyagi ngiti giga lo
1: nyat ko kunti nade nade isi aku lihat pama meso aja
0: hari nya ketemu ke bisi di ni yang jenis tan ku ge bisi tu aku lekat ke dalam dalam te bisi sampul keliak kereta ge boleh buka ke nya
1: ya
0: bisi ku ketemu ke nya nya
1: pesan ke nyalai tu nadair kalau mesan tu jengkak ko nanti kita bisi bergambar baru aku suba-suba maya aku pergi buat belah dua tau share tag ke aku buat belah dua bukannya tag ya
0: buat orang-orang
1: orang-orang kirom ngagi aku tau ke kirom ke sudah mohon tu ke kirom ke belah DJ YFM dia tu kirom sudah mama tau dia nak gambar saduk suba maya aku gambar dengan mohon
0: keliak keliak lagi kena kudak
1: pesan dengan aku Siti lagi ngagi kita kagi udah hampir suba merik bunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guninya berumah dia lagi simpan aku nya lagi
0: berapa guni?
1: Berapa guni bisa tiga guni bisa nyak aku guni besarnya ya
0: mayanya kan pampe
1: ya ya
0: orang berjual
1: bunga terbesi kaca bisa bau wangi dalamnya
0: ini nak berjual orang bunga orang maya belagu pampe ya beli orang break ke
1: tiga guna karena patung ambil kena mon
0: mana
1: ya isi tau
0: ya penanyi break orang gede
1: mayu surat nanti temu lagi ini nak tunggak
0: surat cinta macam-macam aku betul surat banyak banyak pengingat banyak
1: macam-macam bau kertasnya ya
0: okeynya jadi pesan
1: terima kasih terima kasih ngagi semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti ngacau orang kenyak ya
0: ya amat Man bisik lagu sekadar ngacau orang.
1: Ya. Ngacau mental, ngacau dunia.
0: Okey, jadi terima kasih Hang Maxwell tajak pernah ya tadi gawak tangguleh limpang datai ke konti YFM Iban. Engka bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bak gleriatis lebih ngagai jalan cerita nompo. Ukai berkawal ngau lagu Daya Bintang leban kita sarito sikit fokus ngagai lagu Daya Bintang, lagu SSJ. Tentu ya dekat ngau baru kenti bisik lagi awak dor kita berandau bak program berarti di ungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang po tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyade yang po belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagaya mawat akan bisik pesan ngagai peminat mawat mega jauh.
1: Oh, pesan ngagai peminat mawat berkejap belah mamai kita nyukung mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesar salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala artis kita ke selalu bergulai ngagai mega pesan ku ngagai mawat anak minta puji orang kelalu kita mawat bergulai ngagai mesti ya ke kongun ya bergulai ngagai orang kita bergulai ngagai orang okay kita bergulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya anak ngelakuan ke diri rindu bergulai ngagai orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, begulai mana-mana engkau ti kelurus. Tau, terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Dayang Bintang, lagu Tungkat Semangat engkau, lagu-lagu Bukai nangkan katu ila. Tajak pengkap si bekalih mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
0: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 seranya tentu yang uliah di dinga di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah catat sapa juara barenggat semifinal ianya kata inti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Semulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 gaw hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gaw balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buuk mukir fashion movie adat gaw main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadat.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu ni Anthony Usan Hanggau, lagu ya Bungai Layu Patah di Tangkai Dai, ya baru pihak ke kita, ok. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban ya KGBC pengawak bak standby konti kita. Begulang kau DJ Jimbo kita benung interview sekemuka pemesai KGBC datai lemai tu neh, ok. Anak kesalati kebendarnya Min kawak tang tudah pangantuk kira ke nanti ya, ndak lama meh merindang oleh kita. Ngau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya lemai tu lemai hari Minggu. Tadi lagu Anthony Usan, Bungai Layu Patah di Tangkai. Terus merindang kita ngau lagu di ya Sadra Isali, ngau lagu ya Sweetie Sayau. Kita lagi nginjau lagu Covalent Sampi Aku. Bala kita ke Benombak Rantau Jalan jam kedai tu. Hari ni kami dalam peringkat pengang kedua. Ngarap ke semampai berjujimat Jalai Alun. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM. Kelimpah dengan kami mengenai cara online kita RTM Click.

Aku ke bulan Mei jam ke 4.49 minit lemai. Sampai kita mengarah ke semua pengawal ke di kerja kita ni. Ke dekat di kerja kita ni. Hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pejalai bala kita ni. Anak kesal hati tidak pangan nganti penduduk DJ Mian kita ni. Ke visi pengawal bas standby konti kita ya. Bas pihak kami tu ajak. Benung monitor jimu kita ni. Benung interview sikap pemesai kita ni. Okay. Berhati dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu hari pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam dikeluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai lemai absi hujan okey ba sekedar ndur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miring Gau Limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan megat ba Kuching Serian Semarahan Seri Aman Seri Kai Kapit Bintulu Miring Gau Limbang nadai hujan bak betung Sibu Gau Muka gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuat dari barat daya gaya penglaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat gaya penyelap di benua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, lagu nangkat ketu Evelyn Tina Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injang lagu Inochi Austin ngau lagu ya Racun Dalam Pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua seberai din ngagai Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: bernilai 7.66 juta ringgit merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
2: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada asli terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula karang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hari menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Al-Tamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982 manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menambahkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah Spanyol.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat itu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery itu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabari pukul 8 pagi nyentua ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
0: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa 7 lagu. Lagu ke terubah, lagu engkin ya. Lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengkeb yang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu. Lagu tu berentak ranjak. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu hari Suriang A-Boy. Nuan Seminak Berjerak. Tion ngau leka di tengkeb yang Penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan. Okey, Pak Dementasi Sematan eh, Pak Pantai Sematan. Lalu kita ke Suai Ngelantang Katinya. Dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Ngumai Sidaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Pak Kutu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkeban Donny True Force serta lekaya di tengkeban Joseph Beranda. Maka ke menanji ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Matan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindang dengan 3 lagu tu dulu. Ba Galeri Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Pagi pukul dengan kami Bawa FM untuk my program Galeri Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama bak dunia pemerintahan lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Telia Iwan dengan Leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Telia tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Ketegang Wan Ari Sylvia Banyi. Lagu return ke band Lucy M sudah dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kunganang. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu buat Galeri Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: Nah, ya tadi lagu kecoba kena kita berperinang kelama itu bahawa awak sedang lemai hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita kemudian ke tandu program Lalau Penghidup. Tang sebelumnya kita berperinang dulu ke lemai itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, pendengar, jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setebulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita bebub tengok baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kuda kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, deka nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, deka bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, deka bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit, labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ngau Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tanda ada kena bala rajudah mayanya keliak. Buat adat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya mega, lebuh orang nerima lalu masa pengari ke dikirum ke raja, sida asai kenerima setemasa raja nyampu. Bok runia ura judah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat sangkut pawet ngepengawak kenerima orang ti dalam penemu ngau orang ti ngerembai terkenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tingari ke Allah Ta'ala lebuah kita nerima sidak kita mega nerima Allah Ta'ala tingirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngau orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Bahasa kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Tibisi dia tahu nadai de tabi. Anak saru menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban ari gaya tabi nuan ke pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngau Allah Ta'ala mpu. Nadai milih renyak padri, tau ke ketikis, tau ke lerida ajak. Anak muti Nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia. Tang kingat ke mega orang tingari ke Allah Ta'ala, tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali narai media hanturannya bisup ke, atau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi ke Allah Ta'ala, tu dah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu, yampu tinggumun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinjadi seruan, bala Nabi timberi ajar, manusia tulis pengawak badas nunjuk setelahnya di kecuntung, bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana, dia dah ada terima sedak ngagai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap, ting lalu ke pengari Allah Ta'ala, serta nerima pesan Allah Ta'ala, sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar, kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala, ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh jadi seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh jadi pederi, teka jadi pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa serta meri sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dekat nerima upah Allah Ta'ala sebagai nge penyuruh nyampu. Bok dunia tu, mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, bala ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat muah mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja di belakang tiswah tidak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngulaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak dimegak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa tinyambut orang tiamat lurus, labania orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut orang tiamat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah baka orang ti ngayan kulah nya di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala tinjadi padri, teka pastor. Amat bala timasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidaka merik dari impu, gawak penuh ke gereja, teka eklesia pan, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak ngepemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemberi teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup lalu mayah mengau besi anak, mengau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi ngau pastor, tahu dia mengau ada kena melanja ungkus bala di training jadi pederi teko pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Yesus, barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit, labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku ti penghabis mit, labania murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena biak tiagi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menyadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak, tak mit pasal Injil, enggak pesan Allah Ta'ala. Tang tiap ikut kita boleh melau, tak kongreja utai, kena ngintu sidak ti mit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandiak, teko nade penemu. Kena ngajar bala tiagi biak, tiagi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiagi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingintu, nyaga, sedang hidup kesidak tiagi mit. Ndang megak ngerja penekak Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menyadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil hari kita tunjuk ke ia. Dalam teladan atau dalam ulah kita, ke boleh daripada orang. Munyi ku aku semadah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi ke bob kudus, dia boleh daripada. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak ke ngalah Tuhan. Tuhan Jesus yang matak benar-benar, kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak disembah kita, tidak dititiah ke kita. Nyalai tugas kenyadi saksi ke Tuhan, tugas kenyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lo bersampi dengan aku, ngagalah talo tip taro dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity keempat. Oh Allah talo, tip nyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu untindak hari tu lo nuan, nadai utai oleh kering teko kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih nuan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke nuan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga, tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja, dia tu lo datai belum lama ya. Amin. Nyarai yang kita ke penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, peningannya lah Kak kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemai itu. Jadi program yang taduk, yang tadi, yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi, bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan, lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dah dapat pesan kepada berat kebisi dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami

Ya nyali unya peninga kita berarti kapsan ngau betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami ba YFM. Jadi pesan ke Trubato di tuju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia ba tuai rumah Melayu di Nangalatuang. Rumah ke sememakai lebuah maya Rabat, tuai rumah Kana di Nangabaru. Rumah ba rumah rantau Asam, terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalit, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau ke Bamlayan Kebukai di Semanjai Aik Tekalit, Bangkit Aik Ketiba Suong Pemga ngagai ke Bamlayan Kebukai di Miri, Bintulung Talat Batangigan Glili Seri Aman Pemga di Seruit Serian ke Bamlayan Bukai ke Ngelala Niang Tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Rumah Lumo 8, Sublot 3608, Lorong 3F, Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Laban Julin Anak Langkup, Julin Anak Langkup, udah nadai kemari, 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026. Jadi pesan dia tuju ngagai semua bala kaban belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Lumo 8, sublot 3608, lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Jadi penerang kesiliak tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumah 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang kena lumur 017-807-6698. Ya tadi ya peningat pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu pesan ke dua itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bak rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu danjung pikilak 29 hari bulan 6 ngagai pendam Sutong. Jadi benerang kasih lagi tau tanya ngagai balaya ala berumah 011-405-1127 tau ke ngagai Lina berumah 012-854-4618. Ya tadi Epninga Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu tu moga Siti pesan ke sekali itu. Dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kapal melayan berumah ragai. Pemga di Iran Suung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin. Jumput di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau. Kaban Melayan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latuah. Kaban Melayan Bukai kena lah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit. Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau Kapai Tawik. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 29 hari bulan 6 2026 lalu danjung pagi Siti ngagai penam SD New Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Ya dua atau lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisi danjung kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mga danjung ngena WhatsApp ngena gagal umur 013 862 8422.

bagi nampak dengan pesan ke bisa diterima kami bahawa YFM ia pesan ke sekali itu ianya pesan ngeta sulit dituju ke ngagai semua bala kapal melayan jauh tau ke semak bakal di nangalaka berguansung kerangan sibau lubuk tanjung nangga jagau nangga bat nangga niruk nangga ngungun nangga ngemah sibu kenawit ngelak kapal melayan bukai ke ngelala ni tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah tabuah SPS nangga ngungun sungai ngemah kenawit labahan dekat ngetas ulit niang siduang anak jawang tau ke bini niang ex ter rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget dan bagi kita ke jauh ya yang tadi peninga pengawal ngetas ulit niang siduang anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ngagai rumah tabuah di SPS nangga ngungun sungai ngemah kenawit. Nya tadi peninga pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemai tu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebagi bawa penggerak pagi tumo pagi pergilah. Jadi ngonya jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai. Pukul 7 bakal selama nanti yang hari Minggu kita dapat bulai sembiang besar kudus belum nabur ke berita pukul 7:30 lemai. Lalu pukul 8 malam kita bulai buat program bergiga entahlah. Ya, setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu Mayuh Tembawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Peningan nyati sete lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita reka sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu sete lagu kena merinang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tu hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claudician Adi Miri Diocese, Kuluh Kagawai Misa Lemah itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyediakan diri itu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa.
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ka aku. Salah aku, salah aku, uliah penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria, ti berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka kami.
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Kristus kasihaka kami.
1: Kristus kasihaka kami.
0: Tuhan kasihaka kami.
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kita, O Allah Ta'ala, tindengar nimbet nyadi anak angkat, udah milih kami nyadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, nyak kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu di pada berdiri bah penampak pemendar ti bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah Engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai ba rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya nabi. Mana kita yang agak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia, ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kita. Nyadi sekali, lebuh Elisa pulai ngagai Sunem,

0: lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, "Enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia?" Disahut Gehasi, "Ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau ke ia kitu?" ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia, "Ba urung maya tu, tahun baru tu ila, nuan dekat ngerendut siku anak lelaki." Jaku Tuhan,
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur entara, "O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia."
2: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
0: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ia. Aku nemu pengerinduk nuan dekat meruan belama ia, lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
2: O Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
0: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu, urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjai hari ketegal nuan, lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
2: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
0: Nuan udah ngasuh kami menang, uliah pengerinduk nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan O Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan O Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah merik kami raja.
2: O Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
3: Baca kedua, baca dari surat santepo ngaga orang di Rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4 ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambil ke baka Kristus ke diangkat kari pemati, ulih mulia apai. Bakanya mega kita dekat hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri dekat hidup ngau ya. Kita nemu Kristus kediangkat ke hari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ia. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidiasai kaya diatunya penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup kalah talah dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau roh Noan.
0: Baca dari Injil Kudus nite kasen Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Noan, oh Tuhan.
0: Jesus pejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sidah lebih agi ari sidah kerindu ke aku enda tau nia di murid aku. Lalu orang kerindu ke anda lelaki tau ka anda indu sidah lebih ari sidah kerindu ke aku enda tau nia di murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu lalu nitih ke aku enda tau nia di murid aku. Orang ke ngidup ke nyawah diri deka ngelenyau ke ia, lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekang hidup ke ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku, lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala dekat sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia niat orang ke mana, dekat sama engkau orang ke mana, niat bempu upah ia. Lalu barang siapa meri air irup ngagai muridku ke pemadu mit tu, laban ia murid aku. Engkau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bila meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Jesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal ari Tuhan. Laban Jesus kala bejaku ukai kita kemilih aku dan aku kemilih kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engau nya kita dikanggau dikenah nyadi anebiak Jesus ukai nitiah ka atur taukah peneka kita empu. Nya disiku ari anebia Kristus kita dikanggau kasih ke Tuhan engau diri sama diri. Jesus kala bejaku rindukah Allah Ta'ala nuan engau penghabis hati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua yahnya rindu ka panggan nuan baka nuan kerindu ka diri. Dalam baca Injil ka saritu Jesus madah ke orang kerindu ka apai tau ka indai sida lebih agi ari sida kerindu ka aku endah tau nya di murid aku. Lalu orang kerindu ka anak lelaki tau ka anak indu sida lebih ari sida kerindu ka aku endah tau nya di murid aku. Nama reti ari jaku Jesus tu nama kebuah ia ngasuh kita enda kasih ke diri sama diri enda dan Jesus nganggau ketiap iku bala enebia ia ngasihka perintah serta kasih ke Allah Ta'ala rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kita ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kita engau tu baru kita ulia kasih ngagai diri sama diri. Baka apai, indai, anak ngau sidah ti bukai ti dikerindu ka Allah Ta'ala ti pemadu mana. Engau nadai berbida serta nitiah ka peneka engau atur Tuhan. Engau nya nitiah ka anembia Kristus kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerak hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerak hati ngagai kita, lalu niri kita engau nimet engau mulia ia, bakah keudah dipadah ulia Jesus badalam Injil kasar itu. Bapang hidup anembia Kristus, nadai endua kita berkira, rangkah taukah arapkah pemulai tiap kali kita dekat ngaga pementas. Lebuah kita dekan nyadi anembia Kristus, Santo Paul ngajar kita babaca kedua. Nya alai, kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. nabika kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitiah ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kita semayang aku pengharap rasul aku harap ka Allah Taala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia lalu harap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai tedi kandung hari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas marinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai ya nike ke serga lalu duduk ba sepiak kanan Allah Taala apai ti pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, sawu murang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita indah ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu bersaum dalam penghidup ti udah diberkat ni alai kitai ulia engau ati andal ngagai ngagai Allah Taala ke rindu ka kitai.
3: Ke semua orang ka udah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Jesus Kristus. Tuhan dinga ka kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke ketuai menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketegak nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke pengagak kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, dengar penghidup baru dalam baptisa, kami jadi anak lelaki engkau anak indu nuan. Dengar kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami limit nitiahka anak nuan. Dengar Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Taala tip pengagas semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan jadi roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan, Tuhan Allah Taala ti pengagas semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Taala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Taala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Oh Allah Taala di dalam nimet udah ngamatkah penyadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah bempuka pemari kudus tu ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristiah kedua. Tuhan engau nuan
2: lalu ngau roh nuan
0: serah ke ati kita
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Taala kita
2: nya sigi ngena serta patut
0: endang betul amat serta patut sigi penggawa engau penyelamat kami selalu engau di seberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan Tuhan apai ke kudus Allah Taala ke meruan berkuasa dengan Kristus Tuhan kami ketegal pengasiah ke kami tikia Kristus gemaruh ke diri lalu diada ke induk darah bungas awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti berlama-lama, lalu pengangkat ia hari mati, mari ke kami penghidup di meruang. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan berlama-lama.

0: Tuan dan Amat Kudus, O Tuhan pun semua pengudus, Nia Alai Gaga Kudus, pemari itu kami bersembahyang. Turun ke roh nuan baka embun pagi atas sidah, ngambil ke tahun nyadih ke kami, tubuh engau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekai, ia empu, ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu nyua nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil itu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah nia megama yang makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ia, yang nyua nia gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, O Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan wan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawa mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan roti penghidup engau calis penyelamat. Mari terima kasih alaban nuan, udang membaik kami arwah, bertunggah mua engau nuan lalu melanuan. Engau ati ansyuru kami bersembahyang, ngamika kami tinggami bagi batubu engau darah Kristus, tak bergumpungnya di siti uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngegai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leon, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat inayalah talang ngau Joseph, tadi berkat laki ya ngau sedar rasul, tadi berkat ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus
0: nenggah ia lalu ngau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerahku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ngiduan, datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Adipada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyai, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemaik seumur penghidup kami. Ngambil ka ulia ditulung pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang ki Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia, pemaik engkau penyaraku penitia ke penekan Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama, ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala,
1: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, beri ke kami pemaik.
0: Peda tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur Nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemunian, bersembayang kitai, awak kepiring ngenselan ti kudus enggih Nuan, ti udah dianjuh lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, o Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai Nuan dalam pengasih ti meruan, kami tahu mansutka buah tim meruangka belama-lama. Hingga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai engkau anak, engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat malam mai Datuk Penabur ke Berita Remai hari YFM. Hari Minggu 28/6 tahun 2026. So batu batang berita. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabak ke dekat Debantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit nyedia kepalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mayuah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi tu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat Dibantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjang kaum perambu berjalan ke pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiaknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau Maya Pengerami, Recognition of Inspiring Student Excellence bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri bawah Opis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Datuk Seri Azalina Othman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benua berenggat ke penudi nyedia ke perambu ungkup pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedau pengawak perambunya diatur. Perintah benua merambu palan pengetah peniau baru di Bruru Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumatu berguna benar. Dia kena muta ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisi 73 buah rumah. 31 buah rumah napi penanggul tusur tanah ke mungkur 43 ekor ketuai ruang bilik ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah dan nentu ke kandang dur urung 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum mengagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai hingga sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, maya nemuai gawak ngagak Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di peramunya. Bapak perkara bukai Datuk Seri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya, madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit, dia tu sudah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah tiada jahit ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mungkur pengawak ngagak dua blok bangunan empat ringkat ke disikap dengan mayuah perengkau guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantang agak 260 ekor miak ngau 33 ikut pengajar lalu ngaunya nyedia kapalan pelajar belajar ti Likun serta Manahagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerembai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mai hagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bawa pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai seminar ngangkat ke pengelandia klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nimbiak miat ngau pengelantang raban bangsa
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kawam pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda mensia dalam bidang kejururawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikena nangkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau berjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penamak Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis antara menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesa Mayuh agi berkena kemayuh bengkah prosedia tau katur di Persa Immigration. Ia mana perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah dikemeran ke bawah menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia maksud ke jakunya berpengerami Jeti Sentaba di kampung Petiambun Limbang. Berini hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu masa mayuh udah dilalau nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh macam penanggul ngau ikas pengerai titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia maksud ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansal jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk bawa program Ride Mahabah ke diatur bawa palan servis Mesa Mayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mungkur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai di pengawak Mike Rabani Biak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermotor menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngebuan 7 dekat ngawang Raban Biak dalam aktiviti di Mike Penguntung ngagi sida. Caranya megak oleh nagang sida hari ke terparuak ngerja mayuah macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalalun buat kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangkuk Kepala Polis Belia Kota Semerahan DSP Barry William adah ke penusah nyak-nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benung dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebai ia dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bawah hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Driver kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat di bantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturung peniau
baru kapit nyedia kapalan pengentap beliau ti meruan serta likon lagi. Fenomena siupa El Nino kada jangka nyadi ujuang tahun tu rakyat mayuah dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung Ribeliak Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nak kami nabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Ya, buah hati dirampas orang setiap lagu dari penyanyi lama kita Andrew Bonnie James. Jadi sudah tu lagi kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam tang sebelumnya tu setiap lagu enam lindang kita ya.
1: Kita rindu dengan kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami buat bagi kentelah.
2: Dengan keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi kentelah. Arus telefon kita menggang bekas selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata. Picak
4: gila. Kan riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
2: Okay. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul. Nah.
1: Semina Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru bahawa program bagi kan telah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalungnya harap ke kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai bawa ujung bulan 6 tu bawa ya ke penudi dia aku ngelatai kentelah dia dikirim ke kita peningah. Ayuan telah dikirim ke kita peningah minta ampun dan nyemak kanda uliah di kenatai ke aku magang bakal ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke terubah ke dikirim ke peningah. Jadi teratu di kirim ke IGAD lama entelah tu dah dikirim ke ya tang beda sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke terubah bunyi tu nduk darah jawai nduk uli makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pilai nduk uli berjalai nduk darah luluang nak tak makai

Rambisi Kadanadai. Ululunga, Sayau Smina Nitiah Pulai Nurun Mpran. Oh, panjai. Lulunga tau. Sayau Smina Nitiah Pulai Nurun Mpran. Ya, kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai, nduk uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai yang ujung ke pilai, nduk uliah berjalai. Nduk darah luluang, datak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung, nyak tau ujung ke pedis punggung. Lalu lungguang, nduk uliah duduk nyerungkuang. Jadi menua ya, bisik bulai ngau kitai, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lungga, sayau semina nitiah pulai nurun mperan. Sayau semina nitiah pulai nurun mperan. Nah, nyata di peninga, entelah kita ke terubah malam tu. 082-2586-33, 082-2586-34.

0: Ya, jadi kita ada bisik peningan baru telefon. Kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang-bayang. Bayang-bayang.
0: Hah? Hari ni tak?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang?
1: Sunayau kan Sunayau.
0: Oh, biar. Ukai.
1: Jauh.
0: Jauh nanya tadi bayang-bayang ku ya. Jadi ulu lungga tadi sayau semina nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang dia. Ya kita ngagai peninga 258634 ya. Hello. Oh. Pala baku engkau bisik kini balon biak rapa baru tu nak nemu retin telah. Tau kesida enak nemu reti ulu lungga ya. Jadi ulu lungga ya senimbal ngau sawat ya. Ya kita ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Au, selamat malam, Cik.
2: Au.
0: Sini ngau lulu enggak tadi?
2: Au lagi, lagi. Tanduk baru panjang lah tadi.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Au. Jadi apa tadi? Sayau nyak manyau?
0: Oh, sayau nyak manyau, betul? Tanya?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah?
0: Oh, manyau ndak uliah? Tanya?
2: Makai.
0: Makai, betul?
2: Daun.
0: Daun. Oh, daun.
2: Nah, nyak penat mujur. Oh, daun. Kelan kini nama.
0: Ukai. Bisik bangsa daun tu?
2: Ah, nyok kena ujung nyok cek kena benar mu. Lak kurang yang bau ujung cek.
0: Apa pia?
2: Aw. Nak nyok jauh benda balik dalam rundian kau tadi.
0: Ya, ujung ya. Aw.
2: Lak kurang yang buang.
0: Okay, terima kasih cek. Nyok ya kebetul balap ningau. Aw. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyok kena temu cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena bau kia. Dari sini ningau kita 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina.
3: Oi, kau putus-putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan? Aku tu udah teduh?
3: Udah tu, udah teduh.
0: Ngelalai kenapa tu, Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Dah nyak? Mayau nama deh?
3: Mayau, sayau mayau, semina. Mayau.

0: Maya nung eh maya na uli makai daun kepayang kai.
1: Emperan kepayang pia.
0: Emperan daun temeran nak kai daun temeran temeran ka.
1: Okay.
0: Okay ka.
1: Okay.
0: Ada yang tu dah ingat ada tu dia pun melesir.
1: Okay. Ya tadi daun nama aku Robina tadi nah. Ya, kita lagi bersih peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa tu? Ini ping tu?
2: Ya.
1: Tu nombor lagi pelabak ko.
2: Pelabak kajak matu.
1: Ya, sambung. Ngi ucek.
2: Lalai ke anu nya namanya kene ugalo. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
1: Daun daun Anggan. Anggan nah.
2: Ya.
1: Ni tek kumbar.
2: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi lik deh.
1: Patut
2: mabuk. Tiya makainya mabuk ayo getar-getar.
1: Ya.
2: Beliwer lu mabuk.
1: Okey. Ala banyak.
2: Kita tahu makainya.
1: Kita mensiau tahu.
2: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung. Kena mulai undang.
1: Ni saya nah.
2: Nyamaya manis-manis.
1: Manis-manis?
2: Nyamaya di cangkuak setiap ku.
1: Nah dah banyak apa menua kami.
2: Pes minak mayau tak tahu makanya.
1: Piak nah.
2: Babi nak tahu, kuih nak tahu.
1: Jelau. Namanya jelau lah.
2: Tahu.
1: Okey, terima kasih nih, Peng.
2: Sama-sama.
1: Ya, tadi peningan ngelalai ke mayau ndak uliah makai daun ganggan tau ke daun ganggan ngini teh ke basi tim nua te pelabako au ye mui kena peng daun tau tumbuh ba tebiang air ko ya ba menoi le ba menolo ba ka menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au ini teh ke penerang di tau daun ganggan tu sitik bangsa utai tumbuh ba tebiang air ya tau ke lawak kita kena ngulai kumong ke cukup nyamai kumong tu bisik utai hidup ke sebaka peniau ngau lelita tayamit hari lelita kumong tu seminat bisik ba aik masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke ucek seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang bekumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang bekumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat pejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikal pulai. Kudah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang.

Ya, kita berarti ke baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai medok buruang ruai inggap bok dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bok madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung inggap bok dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung inggap bok dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung ngangau ke karuang berada nikal pulai ke udah tesat berjalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya kadang bisik kadang nadai ulu lunggak tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ti. Amin tu hari hari kucing.
0: Oh, lama ni ninggal nana.
1: Oh.
0: Aw, ngelalai ke nama tak?
1: Bukai bayar pandang nanti ya.
0: Bayar pandang. Ah, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Oh ya. Dia sambar kurang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain tu nak tu tu au tang ngagi orang ke ngemran kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai. Jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kena dai dalam sapat nanti yang kena sapat ya tiada yang kena sapat kena dai kini tu tu au ya tadi kedukumai orang bayak pandang bayak pandang tu dia teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kena dai tak mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi peningat duitin telah udah wujud di kita terus ngagin telah kita ke tiga yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga nana buah mangga dulu belanggu berbuah yang genda dudi pansut bunga aki sengalam burung nana buah kedundung dulu belanggu buah encenuang duli bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menua ya, bok kampung bergulai hingga jelu lutung, bok madang keranggas, lalu kena biau dukuk penebas. Ulu lunggok, teluk sengayan. Teluk sengayan. Ya, kita sekali lagi berarti ke, telah kita titik ketiga malam tu. Aki punta raga nanam buah mangga, dulu belanggu berbunga, yang genda dudi pansut bunga. Aki singalang burung nanam buah ke dundung. Dulu belanggu buah encenung. Dudi bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menua ya berkampung bergulai ke jelu lutung. Bok matang keranggas lalu kena biau duku penebas. Ulu lunggak teluk sengayan. Teluk sengayan. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tu ni mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke langgu buan.
0: Langgu buan.
2: Au.
0: Oh, ukai langgu itu. Buan-buan tu tu ukai langgu ya.
2: Oh. Ya buannya gada dulu belum kuam baru yang ngembai ke bungai ku kami langgu ya nya ditau.
0: Oh pia au. Oh. Ukai ukai ukai langgu bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: awak ke orang nembuk ke lagi
0: ke nembuk ya. Au.
2: Au.
0: Okey okey terima kasih Ren. Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nebuk ke nginurin tu tadi awak. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina. Awak tembuk ke nginurin yang tadi, ngelalai ke?
3: Kayu buan, kai.
0: Kayu buan, ya, beruntul.
3: Buah, apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nyak yang tadi, Rin, awak, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang di tu. Ya, semina nyebut kayu buan nah. Au, terima kasih. Kita perhatikan nanti kalau medak buah buan. Jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au. Telah keempat tu bunyi tu. Duk dara lentak tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ya tau buta, laban udah disumpah ki kita pungga. Nduk daran dun, dak tau nganyam berbuah tenun, nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ya ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Yang tadi kamu nyelalai ya. Lalu menua ya, dia kitai dia meh ya. Kadang bisik, kadang nadai. Ululung gak, tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah, lalain telah kitai ti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Tak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta. Laban udah dia sumpah haki kita punggak. Duk darah nduun tak tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mataya ke rabun. Tak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah hakik kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia meh ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Kalau Hudi baru je.
0: Okey, cek. Ngelalai kan?
1: Orang mali tanam bemban, ya.
0: Orang mali?
1: Tanam bemban. Tanam
0: bemban. Ukai.
1: Okay.
0: Okay?
1: Okay. Oh.

0: Orang mali nanam beban ke ucik, okay. Kita terus ngagai peninga bak 25863 ya. Hello. Nah, mendak kini penyalah arus telefon tu. Ya, tahun uji baru ya. 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, kita terus ngagai peninggal tu baru ber 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ni Aki Wan?
1: Ya, betul. Alhamdulillah, kucing serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Untuk uji apa tu?
0: Uji apa? Au?
1: Orang mali nganyam capan.
0: Ah, nyak betul. Orang mali nganyam capan. Ah, okey. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peninggal. Orang mali nganyam capan. Tu nak aku nemu cerita tu. Laman ada di pada kedi tu. Tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu ikut ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Aku maik tak berhati ke baru. Iku ular terduang cubit mimit encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menuanya di negeri alai kita Richard Rami. Di rumah panjai mulai ngau kita jarang nadai. Ulu lunggak betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Dah tadi menyala lain telah kita itik kelima ya. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Saya ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Awak.
0: Oh, betul nar. betul menyang lalai ke Suez Api Karan tau ke Suez Lampu Karan. Okey.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Sama.
0: Ya. Ya, setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik entelah, landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita buka besi entelah, besi nyimpan telah, besi udah ngarang telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kita berbuti bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucuang munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Menua antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya, menua antu menua petara dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningah kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningah tu dulu ibak 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: mana hari di bakun apa jang?
2: Hujan berberes
0: tu. Hujan berberes. Aw nak ngawak nama nak kudi.
2: Nak
0: ke? Nak ni. Aw. Okey. Ngelalai ke nama atau pejang?
2: Bukan ngelalai. Pala orang udah buban.
0: Pala orang udah buban.
2: Aw.
0: Aw. Betul menyak. Ngelalai ke? Pala orang udah buban. Aw. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta ngi apa jang tu nanti habis bertelepon. Ya kita ngagai tau ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil pesik dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih malam-malam gagai usup Arab Kepsi Mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup munyitu. tekang mau intan dingkah kurang bok sila awak nanga beram nti jengayang bujang ganggam tepedak ke nyak dia ia balat geram lalu begua guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi ari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok kurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung tepedak ke nyak. Dia ati ia balat manjuang, lalu bergui-gui ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujuang. Dia yang sepi ari kudi balat linduang, ayuang, ndak nemu pengujuang jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, ndak kalak tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usuk pakun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu bergoy-goy ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudik balat linduang ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulai ari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegai peningat tu 258633 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya, ya, ya. Di langkah umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya, tentu nak dengar. Laban dia dia tu menuang masang radio. Kita terus ngegai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow. Dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai peningat 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Ini Boy.
0: Oh, ini Boy. ini Boy. Ini tu hari sibuk?
3: Ya.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu ini Boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih ini Boy.
3: Okey, bye. Ya.
0: Udah mujur dia temui ini Boy hari sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah dia dikirim ke usup akun. Landak entelah kita ke sekali itu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita menua ya. Ulu lunggak, anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru. Sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau, takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita sudah mujur ngiga 8 itik telah atau 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Ti habis ini ngah. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang ku pan pedias gani ngau tai nyu ceret-ceret. Hello, selamat malam. Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak sih mana ni ngah dek betul berusia mimi.
0: Okay.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tona manang betenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang betenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ngah baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa tu?
2: Mamuji.
0: Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati ka? Bubut nyabak.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Okay. Banyak berkora.
0: Okay. Nama pandak atau pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tadi DJ. Baru kak makai. Aku tanya nama tu.
0: Ya, aku jemput baru. Okey, aku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nak lelunga aja deh.
0: Lelunga Anang berkuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena kaki pantau tai ko ya.
0: Ukai.
3: Bai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ninganya muni ke tanya tadi nama tu.
0: Sungai
3: takut,
0: pan, sungai pansai landak, landak lari kular, jua berjuak lubuk, jua lari kacarnya, munye lalai pandak au. Menua ya. Lulungga ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dah ni je. Malas tidak ya kan?
0: Okay, terima kasih. Ya orang, segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Ujian kita ngagai peningat tu berdua 586. Ni tu ngak leh. Nyol nyau baru. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Oh. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo, Puspa. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Oh, ya. Ngelalai kenapa tu kan? Anang berkuntau, takut.
4: Anang berkuntau, ukai orang igau.
0: Orang igau, ukai.
4: Kenapa?
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
4: Lah seronok lagi igau bareng.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama. Ya.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia nak lagi gak tu neh. Kita ngagai peninga tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Mari tak tahu tu dia.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustine tu, Augustine dia tak tahu.
0: Okey, ngelalai ke nama tu Augustine?
5: Lama aku nyok orang isa padi jadi berau, okey?
0: Ukai tang kabar-kabaran sida berau metu tokai berau ukai isa padi au.
5: Okey, jaga gari je.
0: Okey, sama-sama.
5: Okey.
0: Ya. Bisa kawal gua berau tu au, tato ukai berau di tu.

0: Ngagak si kode gip ninga berdua 58634. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tak? Nye, radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peninga tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peninga tu baduin 58634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu
1: ai. Orang ngirau pulut jadi rendai.
0: Nyanya baru betul orang ngirau pulut nyadi rendai. Hari ni tu tadi. Pun dok terpadah kena mau dari info tu tadi. Ngelalai ke orang ngirau pulut nyadi rendai. Betul nya au. Terima kasih ya tadi peninggal udah mujur di temu peninggal kita abdau sempat nanya kenapa telepon udah dilekak ke ya nyatain telah kita itik ke 8 jadi telah kita itik ke 9 bunyi tu tinggal mana-mana baru kita telepon kita au kayak kita lama nganti udah nyalo lekak kita telepon rugi ngapa radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Nggi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk agi ngerayap ngelikap remang. Ruat nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh muntik. Nggi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudik awak ke ari baduk agi berbalik jai hujan nelian. Labuh memesik, tang kapok kudik ke baduk berbalik jai hujan nelian labuh memesik. Ngasuh kudik balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensik empeleman gemian ikan pelasik, ngeransik menik bunso bayar. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang, di tintin lubang nsing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat buluang kalat nggi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat pelawak jawa. Tungkat buluh muntik nggi beradu lebu ngantik. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudik awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuh memesik. Tang kapok kudik ke badu berbalik jai hujan nalian labuh memesik. Jauh ngasuh kudik balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasik. Ngeransik menik bunso bayar. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang uang. Di tintin lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Hari muka tu. Hari muka tu ne. Au, alu sebut ngelalai ke?
1: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
1: Ukai?
0: Ukai.
1: Au, ngelak kurang ya?
0: Okey, terima kasih ya. Saya kuda gip dengar kita badu 58633. Hello, selamat malam.
2: Halo. Halo.
0: Au, hari ni. Hari ni. Hari ni tu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi. Au. Tu si kuda gip dengar kita badu 58634. Hello, selamat malam.
2: Halo. Au, selamat malam. Au. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
2: Au.
0: Ukai. Ukai.
2: Ukai. Au, okey.
0: Okey, terima kasih ya. Lulunggo eh tadi peningah, betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningah tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Rubina. Sebut ngelalai ke nama?
3: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
3: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
3: Ukai ga?
0: Ukai.
2: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ni tu. Kini ke pengujung nak ada nyawut au. Kadang nak ia ningau ke radio nya en ada ningau ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ni tu.
1: Halo.
0: Kakak munyi nyawa janang.

0: ya. Kita terus ngagai peningan tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Bertunang yang ukai tiang.
0: Bertunang tiang ukai.
1: Okay.
0: Terima
1: kasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorang di ni. Nah. Ya, kita dengan gay siko lagi peningau 258634. Baru latai bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningau tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Hari ni wei.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Hello, selamat malam.
0: Alu sebut dia, ngelalai ke nama tu.
2: Ke orang bebiau pengabang tu ke?
0: Bebiau pengabang, ukai.
2: Okay.
0: Cikgu juan tu nah. Okay. Terima kasih. Lagi macam baru cikgu. Ngagai siku lagi peningah kita ibadu 8634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Lalu sebut.
3: Nama record sigi nak. Dia berpangan tak kejadi namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubinya.
0: Okay.
3: Okay. Nggak kurang ke?
0: Okay, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peningah kita. Hello, selamat malam.
4: Udah kemerampau berpangan.
0: Hello, hari ini tau?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Ngelalai ke nama tu dah?
4: Okay, ngelalai ke orang ke merampau bapangan ya.
0: Okay, nadai kawal okay. Orang ke merampau bapangan tu. Okay.
4: Okay,
0: terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
4: Alah, sama malam baru bersekal. Mungkin apa
0: kita? Okey. Kalau entahlah tu sebuah di lalai tang, entah sebakar je lah yang lalai ke?
4: Ya. Orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan, ukai. Ukai.
4: Tak. Lah korang dulu lah. Nama sejam.
0: Okey. Terima kasih ya. Ya. Sebuah aku ingat ke tahun berapa bisi. Lalai telah tu tang lalai yang dak sebakos mina saut ya sebakor ya. Jadi kita ngagai peningat tu ya ke penudi tu au bak telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
5: Malam hari kena wiat.
0: Hari kena wiat nah.
5: Ukai ngabang ke pengabang bala YB nya.
0: Ukai.
5: Ukai. Okay, terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu meh telah tu au nanti tu ya siku ke peningah. Harap kemujur meh sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Ya, nak dengar aku ya. Aku tak dengar ya. lekak ke dulu meh telah tu au. Ngaga kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ingatkan telah ke sekali itu. Telah kita tik ke 11. Dan telah ke 11 tu bunyi itu. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Pukung manyik lelang nepan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang, ndak temu jelu beruang, ke selalu riga-rigang, niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya, di pasar alai kita ngalu membeli barang, di rumah panjai kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak, selalu nyebut aku anang ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalain telah tu. empukuang manyik lalat nepan di bungkuang kayu lensat. Awak ke bungkuang kayu lensat ndak temu menarat ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukuang manyik lelang nepan di bungkuang kayu tapang. Awak ke bungkuang kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisik kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ha, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
6: Ya. Kambut, baju kambut tusu rindu.
0: Ahunya, baru betul. Baju kambut tusu,
6: orang rindu.
0: Okay, terima kasih.
6: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kambut tusu orang rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apai ndun di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjon temuda da kalau ndur bumai di tintiang badang kimidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggo goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Tak berarti kebaru. Padang bilun, gis ida apain duun dibakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai, gis ida apai kiai ayai di serikai. Da kalau diancau ketikai, nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjol temuda. Da kalau ndur bumai, ditintiang badang kemidiang, nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggok, goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam baru.
0: Au, okey, Mak Ping, ngelalai kah?
7: Kena yang orang lasu.
0: Kena yang orang lasu. Au, betulnya?
7: Ya.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih
7: ya. Ya.
0: Kena yang orang lasu. Nyentuk namanya lalai nah.

0: Ya, kita terus ngagen telah ke sekali itu hari usup akun buah lampawong labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai buja lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kesaduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu kok diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup ulu lungga sabat naruah puak tepuk diraga. Diraga. Sabat naruah puak tepuk diraga. Ku berarti, amat kita berarti kebaru. Buah lempawang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambil jengayang bujang besai. Ngau cungai jari landai. Wanang nuan ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuan sulai. Nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang. Munyi rudiang bunsu bubut. Ditatai rangai-rangai. Munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk di raga. Sabat naruah puak tepuk di raga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabak aku ya dengar ke radio. Nyalain nak dengar lebah aku dengan kamu. Kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon. No? Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Buska. Tapi kelulungan dari Buska.
0: Halo, Buka tadi. Sabat naruh puak tepuk di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Hah, katakan?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Saya
0: ukai, ya.
1: Kujuan yang jeluk ra, apa tu?
0: Hah, katakan?
1: Kujuan yang lulungan jeluk ra, no?
0: Ukai, ukai. Bukan pelawak. Ukai.
1: Ukai, awalnya jauh.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: lah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tau sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun Mal 8634. Hello. Selamat malam.
1: Selamat malam baru peska. Widi baru suka.
0: Ni.
1: Kau kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah? Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat. Danya naruh puak tepu diraga. Kulat
1: tumbuh.
0: Kulat tumbuh. Ukai. Ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat nyumbuh.
0: Kulat nyumbuh. Ukai. Ukai. Terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu Badul 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu sasari tu. Baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku rasa minyak aku sih dengan mimi ulung lah tu deh.
0: Okey, ane. Au.
2: Ngalai ke kulat nama kati ulung lah tu deh.
0: Sabat nyetari kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Nasib nane. Betul ya, ni. Ya. Sebastian, ngalai ke kulat ibu anak tahu di empok. Terima kasih. Hanya tadi pinggang lalai ke kulat ipuh tak tahu di empok. Yang tadi telah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu ke penudi pelabakun telah dilalai ke aku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi situ telah dari usup akun nak muja di giga kita tadi telah kita titik ke 9. Lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi menyetuk Raja Ribai datai tamak. Engkau datai tamak bagadai-gadai. Pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Lepas udah diburu aki mana matai. Berlupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak. Dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak. Tai kera betugung tau ke mai palok belau. Ku mai tak berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai. Pulai merejuk ndak bapai ndak binai. Laban udah diburu aki mana matai. Berupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak. Dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kera betugung tau ke mai palok belau. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru.
0: Okey, Sebastian, lalai ke nama?
3: Ait, bukan ait timba pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
3: Ait ke timba pelau.
0: Ait ke timba pelau. Ait timba. Luang nak ke mai pala belau entar dah. Betul punya. Ai timba bak perau.
3: Bak perau.
0: Okey, terima kasih.
3: Okey.
0: Hanya tadi peningah sudah muncul dia temu Sebastian baru ngelalai ke ai timba bak perau. Jadi untuk peningah tu mah nak program kan telah kita ke sekali itu. Terima kasih ya guys semua kita bertemu baru. Lebuh maya bukai lalu ngagen telah kita ke bedau sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali itu kita ngau nak kuliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi tak lama lagi pukul 9 malam kita mendian ke berita dari Kuala Lumpur. Ya ninggal ke kita ngau lagu tu ngerti kita ke bertemu baru.

isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pamerina malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Selama 3 jam atau lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Kalau nak maka selama bak tusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program aku boleh penampak ke dikeluar ke Monica Midi 10 malam labur ke berita malam 10:15 minit malam kita mendiang ke program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai pak program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke aku boleh penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya. Bisik undang selepak batu ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi ya.

menyadari dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita yang agak apai di surga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu, enggak peluang tu kita agi boleh bertemu, agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai ke dikumbai orang jayau. Utai ke dikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengelui ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu siku-siku orang, nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuah, nyak kesuah ngasuah, mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, berbalik nyadi mensia kesenurut serta tuyu. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu, bisi benar berkait gau cerita jayau tau ke ubat, dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk, lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah. Seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerinduk. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai semina mana gamal tang muka mana? Mana ulah, mana perangai? Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngolona? Ia mega lelaki kemana amat ngolona? Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke? Ia tu bisi ati ke Lona? Ia nadai kalak madah kediri bisi ati ke Lona? Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Joni tu ajak. Tang Joni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Joni megak nadai madah kediri sedua ia tu berpangan bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Joni, nadai kak kelaki bukai seminak dekat ke Joni, lalu yang gai Joni tu di empu induk bukai. Lona tu ngai Joni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak ke enam megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik go kaban belayan sidak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang gau Joni. Bebidang gau Joni laban Joni tu siku lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggal meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Joni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tek ngemerat ke pengawak bak gereja, lalu
mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai pengarap Juni tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran Ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran Ati ke Juni, Luna tu nyotesat jalai nyau buta Ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran dia ke Juni. Ketegal yang gai lenyau Juni, ketegal yang gai medak Juni jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke Ati Juni. Nyambik ke Juni tok madah kediri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia siku. Bisi siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Lebut Luna tok ningap kaban dia madah ke bisi. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Sanggup megak Luna tok ngelawak, ngegendur beliau nya. Lalu dibaik ya gambar seduaya Juni, diasuh ya adu ke beliau nya. Baik megak uti bukai ke dipinta beliau nya dikena nyatup seduaya Juni tu tadi. Jadi udah pulai ari beliau nya, udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngobat Juni tu bak beliau nya tadi. Luna tu endang nganti Juni berbalik Ati. Ya nganti Juni madah ke pengeran pengerindu ngagaya. Nganti senganti tang Juni tu lalu nak ke madah ke diri dekat ke ya. Nadai ke Juni tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya Juni tu ukai seminak nak berbunyi tang Juni tu sakit. Juni sakit. Ia madah ke diri pedih tubuh, ia madah ke diri pedih isi. Lalu sakit ko ya. Jadi medak Juni tu berkenyak, medak Juni tu nadai madah ke diri rindu tang ujuang ke ia sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat Juni tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang, ia lalu medak nama utai kenyati bak Juni tu tadi. Jadi lebuh ia medak Juni tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia. Nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh Juni tu tadi. Kebuah pihak laban Juni tu kuat semangat ku ya. Semangat Juni tu kuat. Juni tu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. Juni tu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh Juni tu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke semiang Rosri ti nyelamat ke Juni hari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. Juni tu endang bersemiang Rosri dinding hari. Lalu semiangnya tik ngibun ya, kenyadi dinding bulu ya. Nyelamat ke Juni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu. Ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak. Ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ya. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian kita daya tingemeran ke ajar engau pengarap Kristian. Luna megak dia tu besmiang Rosri ninting hari. Ko ia tajak pencerita ke dikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau Juni megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal Subak bakal sebedau tu. Tang dia tu laban pengarap
Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasut ia tesat. Kesuah ngasuh ia tesat. Lona uli nerima semuanya. Lona nerima ia ngau Juni tu nade nasib. Lona nerima siapa-siapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima nanti jemak ke Juni tu bisi ungkup induk bukai bak tenghidup ya. Nyame cerita kedikunsi ke bab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa semia rosri kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap semia rosri ti nyelamat ke kita lalu ari pengarap ketegut megap kita endak tesat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai perkara Kristin. Ngujang ke program aku boleh penampak ke sekali tu, mayu cerita ketau dikunci ke kita bah program tu, ketau benar merit seliang penampak, ngagai bala menyadik kita ke bukai. Nyalai, bala menyadik. Anjong me cerita kepada kita ngagai inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Nampak, program ke dikeluarkan Monica Midi ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi peritang ngau dua buah lagu. Benar kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru beranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketuk berindia ari penanggul utiliti dalam tanah bak kandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kalau itu dekat merik empas di besai ngakai projek tau. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi atik sili agi nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngiga cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Yang madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyok semina dekat ngasuh ndur bukai

Di menua pesisir dipinta ngerebut peluang ba pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilih ngau ngangkat ke tikas pengidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Datuk Rubiah Wang madah kerapan urindu di menua pesisir bisik potensi besai mujur nyadi ura dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia maksud ke jakunya mayo nutup program ngelati ke Raban Orindo ngau Community Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Londo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Tumegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Londo. Bak pengeraminya ia bisi madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalai ke projek nyerurik padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisi ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu Sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai seminak mantau nangku peminta ngau guna darah aja tang rapit ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemetak madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayu macam program servis komuniti dikenak merangsang rapan nebia ngau ngambil pagi bak pengawal ngemansang kerapan bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantuk nambah ke stok darah bak spital Bintulu. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Alinda Suel. Selamat malam.

0: 上。
1: Segulai sejalai.
2: YFM Segulai sejalai.

Okey, merindang kita ngau lagu dari Heli Pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi sekolah secara yang kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu pak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: garik ke bisi dalam bumarinya enti an agi boleh dikena enti ketanya nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ini dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, music atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayuh dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jakuk, less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iati ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulaingo kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku leh ratai baru begulaingo kita ketika pemanah Tuhan bab penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bab penghidup kita semua. Baka selama baka bab program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35 tu ulih ratai tu udah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke Sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peningan kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peningan ngembuan berita ke mana. Lalu sarito kita berterima kasih lepas kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segama nya mes sampai kita nya mau teka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih Sarito kita udah milih kami di YFM nyari ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di hari tok pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bab program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok de pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup moden tik kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau kemoderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi erti minimalisnya pastor nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang ke ulih di pedak kita, barang ke material ke ulih di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu, nadai lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegak perabot, yang gau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak, anak saru penemu, laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kenadai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu de pastor. Enti bak penemu nuan tu pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke pakai tu pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya, penghidup di sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya, berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, aku meri terima kasih Puan Penny, ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikmisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 gentran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah nang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak pak Filipi 2 gentran ketujuh ti nyebut senantang ngembuan hati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umbas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita berdak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depedak kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban buah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam buah kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kebaik pihak laban Nuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetuk mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anak ngasuh atau nyedi tapi yang anak ngasuh atau ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundi yang ke material aja tapi yang berundi yang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke perundi yang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundi yang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sida ya tuai mega sida ya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nya siti cara ndak kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayu barang ti ndak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh kita tancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah ke diguna penghidup kita dudi hari lah mungi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dudi hari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kederimpu nak ampit yang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ke atu Allah Ta'ala bak ruang bilik kita tau ke penghidup kita kaget bujang kini kita patut berarti ikut tetok pula tinggal
0: ya ke hanya tadi cukup mayu penguntung untuk ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut berslip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta
1: ya laban ya tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runiang kita itu suat me runiang kita mendak te kelalu mayu bebayar ketok bebayar kenya nah
1: iya tu suat alu nyak pulai ka kita nyak mental kita nyo terganggu dalam setiap hidup kita ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Oke terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngomong kami baru bawa program pelasa jurai 6:30

0: Terima kasih bala peningat kita agak berbelenggu kami bah program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agak berbelenggu aku bunyi aku bah pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Berbelenggu kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Nyari pastor tuan nampung baru jurai tuah. Sebenau kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan bah perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta berunding ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluarkan ia bak tahun 2017 subah. Nyadi tok pastor, enti bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka gemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi. Awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipenguna ke kita kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu bak penghidup kita bak ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun dituguang ke kita bak depan rumah kita tau ke bak belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran ti utainya agi diguna tang tang nak diguna patut utainya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang tubuh kita nyo bisik gemuk gi kini tau ke tancut ngau garik ke bisik dalam bumarinya enti agi uliah dikena enti kita nyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyon sebera nak megak nyon berbak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyon serbak kia nyon terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuah tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik ka agi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ka udah nadai agi dikena tau ka udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberik ke orang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita memiang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ka dikena kita.
0: Ha? 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngam masai laban nyurambang mata medak artinya ya udah terlalu mayuah artinya ya, jadi kita ram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana you know? Penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntuk tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti dipeguna
0: TK Mamat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar
0: dia. Beli menya.
1: Beli mau TK patuan ti nada. Tangti tanya dah bisa tuanya bambis kote dia nyupu mau nangin ke diri rampir ke kunya. Tau ngujuang ke kita mega tusah bak rundiang kita tau ke tusah lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Kau nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne.
1: Ya, nada salah lebannya ulih mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik kan patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawa atau ke pisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nada dikena agi tugung ko dulu lalu udah nya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan leban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih ya nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pa orang Kristian ti tanya lebih ya ane anu buang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang beri ngagai orang ka memelu kaya
0: jadi ya. Itu deh pastor pelabak ku leban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita dia jual ngenak rega murah jadinya boleh megak di pelabak kaku boleh megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyak dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lalu ya kak mudah pisan baru nyuna rindu kenya oke tega baju nyak mana
0: nyak
1: muka kak tadi ya kak nyualnya nadanya salah lalu tanya ngenang ngoyam pu ya siah hak nyual lah lalu si te patut diperhati megak kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku basta.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pini aku berarti ke rindu terus amat amat saya tak amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti sikuk bisi tu topawe tu kontena jenama tu tu pingai tu ya komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai leban urang boleh kena optimal tua mega kak kena optimal tangtik tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kaya kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pinggir mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kotanya nanti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ok si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kitanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh penggagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat malah peninga, sebedau beli barang baru kita patut berundiang panjai. Nama ketua kita berundiang panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebih kita beli ke barang tu, nama arti jakut tu. Utai ku dah rusak, kita patut beli. Tangti utai ge bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. lalu anang nambah ke utai kaki bisai nanti ya lagi boleh diguna labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nyata dek nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku tahu rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak laban ku berarti ke kita kinduk tu Puan Penny, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat namah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya mah nya aku nyebut baru. Oh sampai bertingkat-tingkat nah kan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak agak punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyekini. Oh jadi berunding-berunding lah awak ke kita ngemuan penghidup tik sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawap kita ngau teratu lagi.
0: Ok, jadi pada peningan hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli out belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nak ada keperluan actually aku kat belinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli dia nak last lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya. Ok, jadi pastor nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Oh, Siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah melibaran anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja nambah lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai, kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun lah titik kita titik kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia, kita sedikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh. Tang kita patut bisik kesedaran. Kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah ingat mega lebuh beli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu medak barang mana amat barangnya tang kita nak nemu kini ke kualiti ya kita medak seminak medak kuantiti sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau barangnya teguh oh, dikenak kita puah dikenak tua kat timpuah kepanjai labannya bisi kualiti contoh ya bakal aku kalau beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ubah. Lalu kasutnya mega boleh dikenak aku sampai dia tahu 2026 berapa tahunnya kini kita mendak pengelamanya labannya yeah. Bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli-beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngenak barangnya ne
1: ya betulnya kebuah sekali lagi kumadah anang nangi ke dirimpu nak ampir tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngenak engau lama
0: ya oke okay. Terima kasih pastor hanya di terima kasih ke sawut nuan jadi bala peringa jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus bukalenggo kami minggu baru nyini lah laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti perkara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor
1: oh, terima kasih kena aku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu medak utai ke dikenak kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita, ruang bilik kita. Aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang, lalu tai ti diperhati ke kita, kita patut berhati ke tai tu ngau mana awak ke pulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di Habala Peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak sampi.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, namun ngatur semua tetir kemisik kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih Nuan diayan ke Nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau tuk bala peninga tuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap kesemua

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluarga Penny Ribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita bergulai buat program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Jadi sebelum kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu, kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman dengan Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Silvia Bani ya, dia ke Tegal saya. Jadi datai bawa program lagu-lagu oldies kita ke malam tu peninggal ya. Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tau Ari Cliff Richard The Young Ones. Ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Lagu Ari sekitar Davis, Dear John Letter.

Oke, Anil Sedeka, Carol ke Malam Tau ya. 4 buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka ditangkan ke lagu hari Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih apa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country in Western kita ke malam top ninga. Kena merindang kita ke empai tino. Tangana maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok keliri 8 pagi lah hari 1 engkau mayo kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balan biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik ke lagu hari Angelbert Humperdinck.

Okay, hari Johnny Tillotson, Eat Keep Right on Hurting, maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 minit malam. Okay, itu lagu dari Nat King Cole, Pretend.

Okay, BGs, don't forget to remember mga lagu ka dipilih ba program lagu. All this kita ke malam top ninga. Nyonya berasai jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya nak tu kita boleh bergulai ba program lagu-lagu Odis ngau segmen pemerintah malam. 12:30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya bertemu baru kita ba awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita hari Freddy Fender Secret Love. Dari Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat belalak.

0: Sekulang sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Limpah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Statistik, bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ada ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang di ka di ka spon ka?
0: Aau, oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampuah mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak ngawak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: World Cup 2026, hari 2. 30 hari bulan 6 2026, round of 32, Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari, live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari, live by TV OK. Main langkan Kenyak, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi, live by Sukan Plus.
4: Sudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah hari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission, lebuh ti mangkuk pengawak ia Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua semanggang yang kaum ngabas sida ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sida ke mantu Tuan Awal bak mission sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak libuh, selamau anak ketekis ayai, ngau bentai anak lagan. Ketekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal, Vincent Gawa, kena ujung tahun

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi dipenyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun tibalat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikuro Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dodi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai,

Besawup nyalin bup pantun ngau Injil hari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke. Rumah sembiang tu berpuan dari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedar Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia. Mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kan riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak ngelak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke? YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita yang lusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemuda sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Mugulay nga antimin ba program ng Yapmit. Hari nam pukul 8 malam.
3: Kuwardiya sama di pagasta. Ewawiye!
4: Yeay! Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
5: Betul.
4: Besai mai pangka arti jakok to de pastor.
5: Betul.
4: Laban nanti kita berarti ke teba lagi kita tu lebuh kita ke bulai ngurang. Nyo terunak-runak ga kita nitiah ke ulah sida ya de.
5: Iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang. Lalu bekenya ke kita ka nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ora ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala, kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
6: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Bak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti belalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomen Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tak ke bersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makan tadi dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Oh, masam.
1: Ah, udah punya ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita pun tan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suha kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan Wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kita ini tiap ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiap kelanggur kita, ni tiap kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tak kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Humran Sayau Kenua.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada Ajih.
3: Wa aini.
2: Nan wone. Kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau na milih sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau na me, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Tu bisa hari peninga kita siko tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal bopansak tampar tahu bukannya kini
4: ya okey positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara suati celap ne
3: udahnya waktu dia puati ne
4: puati melawan dia udah nampak ne
3: Ana.
5: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Gus Kali Tu, YFM Mai Kita Nyerungkai Sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah.

0: Borneo, more to discover.
1: Jadi entik mayang ngubur tok ke nganyung orang mati tok dia pastor. Entik subak dia tok dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ampit ke meda utai tok dia pastor.
2: Ya,
1: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang kena dayanya maya ya agi hidup ya aman rinduk ninga ke radio dia sidak ke sebilik ngah orang kena dayanya tadi merek radio ke maya ya dan ngambil ke bisik di dinga menyakini kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
2: nak engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunda ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti dah nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding ke ngau pengaya tebak serga dedin pengaya tebak dunia tu tu bunyi ku aku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngage tanah pulai ke tanah harap semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngambil ke debai ngage sebayan kian bak runiang urak keberaun nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
3: Plaza Jurai 6:35 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
1: Ya, hanya apa standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyakna disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan beyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: enti nintiah ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya, diperam ni.
1: Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyu dah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indo, selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill ke jaku orang mia mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita ke Indo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kagak mau renyah.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang mesti duit. Eh, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami di sini berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Go!

0: Kalau sili agi kini nama reti leka jakut tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemeak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakut ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakut siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakut ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansuat dari mulut kita, pemenalnya datai bah kita. Lalu ianya tadi kita ada wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal. Dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tok tadi ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kecuntuh aja dia tu.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita. Deh.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti Arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanuk bak bub Rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nyak alai leka jakuk Tuhan madah bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darah hanya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke berkesidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayu lenyau darah lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia nyak balainai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersilir darah. Dan untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igi penyakit tik nekul tau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igi riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cukup perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang di mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajau, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pembanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pembanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: madang ng balo, tadya may ako luto. Mayo, tayo na tumuha ko. Kita man siya ito, unta kita. Na dahil uli kita ngamik ka tayo nga tumuha kita magang. Na uli.
1: Yeah.
0: Baka rati ako sko tinggi. Kira tinggi, punya tinggi ni mesti belajar. Eh. Ini jalan na tinggi na.
1: Yeah.
0: Tang namo malo kita nanam lado. Laban ko selalu dekat nga. Nanam jaku kasi apa, nanam lado. Balo kita nanam lado tadya ako sko da tinggi. Tang tinanam lado lah ko kaku. Nya kita itu nda tau nda mulai ngurangkai. Anang medak ke rimpun yung pangkat tinggi. Aku dah PhD, kung gaya mendak bala kita, anak makannya.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, my business kaban. Entin ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yup.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinengkut Adegi Jambat Tedis. Dulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyala bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapajalai kami, ngakai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Hati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam irian, ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita yang nyambang Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke piring. Laban aku datai uke ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai, bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati, tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang, lalu neguk putiang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri, ente aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepuh ke suling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati, tang tinua, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat, berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu, ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus

cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai tak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kat ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau campat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap enyak berani semak. Enyak ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus. Madah kana ia udah mati. Teng ia arap Jesus ulang ngangkat kia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nakuk kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna. Tang datai ngakai Tuhan enyang ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tinduk. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak keberpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebeliak pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengarap bakal induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu Allah Ta'ala. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanak Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kamanya nyak. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban naka.
3: Oh wai, dani wai, dani wai.

milih lagu Ari Anderson Ngala yang ngai jauh nuan dikenang ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tau ya. Okey, pagi tau kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalai 3 jam kita ke bergulai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai ba program 2 pagi Y hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Harap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani bisik kudah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Ari Maxwell Franklin Saran Borak Luna.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke sari itu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai seminat letak berdua ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja tidak kemisi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tinggemuan genap iti kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak kemisi sida. Amat duit ringgit, uleh meli katil nur kita yang ngali ke diri, tang yang dah uleh meri peninduk di jenak ke kita. Ya uleh meli jam tangan tiba jenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh meli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau boleh meri penuduk di tinggi, tang ukai reti ya orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan, tang ukai reti ya nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh meli rumah di besai-besai, tang ukai ruang bilik di meruan. Mayuh utai tidak dipegai dicapai jari aku, tang semua tanya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua tanya tidengkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisi digenggam di kemuan aku. Ngawa kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu tidengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau, tang jaku Tuhan dak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kitai, intu mes mengat kitai. Tuhan merkat ke kitai selalu.

Okey, Amelia lagu hari Linda mega sengapa ke pagi tu kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai laban jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak mega dikena nyangka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke petengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari bahawa program Sarawak ku sayang bagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang ianya Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke boleh atau ke pemenang bah pengawal cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya boleh sebuah motosikal bah pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bah program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitiah ke penerang hari sapit menteri ba upis premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke megak kaban konsel negeri Bukit Goram Dato Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 orang bisi data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur ya Pak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tak muka platform dikena ngerapit ke kawal antara perintah ngau rakyat kelimpah muka berhati ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya okeynya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit. Okey, jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Jadi sama-sama datai meh kita ngakai bagi menua Sibu angka kita isiku hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawal cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke BC Ayan ba surat berita kita lalu ba berita bukai tu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidampu sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikenal tentu ke
orang kedeka jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berperasa pengerai ke nangkan kenya ya. Kehnya jakuk ke di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okey, nyak muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tau ke Bisi di peda aku ba surat berita kita ke pagi tau. Kalai langgur ngagak jalai alun baru apa roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketua berindi ari penanggul utility dalam tanah pak kandang durnya ya. Jadi nanti semua di pejalai ke tu dekat mungkur pengawak mindah ke batang payah besar kabel karan ngau utility ke bukai kala itu dekat meri empas ngagai perujiaknya nya maka siti ri berita ke bisi ba bisi ayan ba surat berita kita kelimpa hari mayuh hakik berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita lalu bekas selama maka berita pagi di YFM oleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu meda 2 pagi Y mega sudah di post pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau meka email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima pa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Dari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai. Yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto Ari YFM Miri.

0: tulong ko ulit na. Yeah, tulong ko uji miet i radio nyari semanya. Udah ke cerita tu mayo. Udah ke orang mayo. Palan ka cerita aga pedia siga itu.
1: Au nyao. Nah, tau mendar lanteang kali tinggalan.
2: Mainnya, benar main tu apa peliang itu tadi. Halo, nada puang si teh. Uji kira kemuakian nyawa. Kau bisa puang lagi.
0: Apo puang si puang ni jap. Tang bisa salah mute bangku. Si dah kuta pakai yang berdia.
2: Nama andor tau nyaw. Sehingga ungkop bala aku tak ngobala bangku pakai yang itu nyaw.
0: Hih, ni bisa. Kau namanya jap. Mama udah ngkas si dah kuta, si dah bangku. Tandanya udah dambu orang punya.
2: Ya, nama palan dorang kah kereta di to ukai dempu mesti main wap ya. Berapa sih dah beli palan yang agak kunciel?
0: Ini sih dah mesti belinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengka mesti main wap. Maka perengka sih dah ke ya, perengka sih dah ini ya. Nyau peturun sih dah ya tempunya.
2: Nanti bakat to nyau. Anang juga oh tu abu nyau. Nyen sih tu nyen mesti puang. Nada nyen ujung yang mesti puang ah. Nada mangku dan nada kuta. Lagi makmu tang ketua. Cepai nyennya. Lagi kudarat kian.
0: Nipu ah. Menjap. Anang unda orang tua wow, okay bisi mai kita kena tuanan kepalanya anang juga penyakit.
2: Juga oh denya ni buat apa guna ke aku teh aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang nemu deh nanti tua maja bakal tua lu nada emi tua no boleh palandung kah kita tahu lagi lagi ngutak tua ketuk tahu tu aku masuk ketuk
0: aman bingki yang mensia si koto.
2: Nyau, Lito nyau. Pakai Lito. Nyau, pakai kita.
3: Pu, bisi orang pio. Kumai aku tenada orang tadi. Dis mundur, itu ampun dua. Kumai aku tenada mensia, tapi enggak palan tu tak kuat.
4: Anang teruna-runa, palan don kah kereta mensia mayua, nang dimpus semua. Anang berambu. Sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM.
0: Hei, ujap. Nanti nama-nama di jap. Jap. Hidup di jap.
2: Jerah, aku nyau. Jerah. Paduh. Nasib pagi oleh support. Baik kata pun orang baku tak kayu. Aku nyau. Kehidup.

0: mengatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan atau ke Induang. Kalau pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pagila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ila ba penam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nangasan beleti nyakai sanugul Kelau Sika Sebangan di Kucing Suai Nia Kejemut Tisa Ilik Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Bawa Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Pesan tau tadi madah ke Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya Ari Murian Nana Ungka madah ke Indaya Lemoy Ana Langki ya Lemoy Ana Langki udah nadai muka lalu ni yang Lemoy Ana Langki tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Seli nanga teruk baru debat lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu rimbas inar ulu bayur nanga ulai menyalin babu sedebau merbuang dulang kampur rimbas tengah nanga lop ulu babu suri tengah suri baru Ulu Teru Gayau, Teru Atas, Nangatut, Rapung, Babu Kerangan, Babu Delit, Babu Tengah, Tarum, Suri Lalang, Keribau, Terai, Nangabayur, Samu, Matup, Pelawak, Lakis, Dit, Mungguk Mgeris, Budak Ulu, Budak Ili, Sengalang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy Anak Langki ya tau ke ini ima udah nadai lalu niang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Seli nanga teruk paruh debat lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Douglas Angki Anak Siba madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang Lina Anak Pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 bulan 7 2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp dengan nombor 012-891-5679. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa sangat tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai kena boleh disebut di Toma kan? Kali pesan tau tadi, madah ke ngeta sulit, ngamuain terbalu, keniang Lina, anak pengiran ya, tau kainai BJ, ke dekat diatur, pagi 5/7/2026. Ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi ingat tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari Mukiang anak ringkai madah ke Apai Sida ringkai anak Baniang ringkai anak Baniang udah nadai maka lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu lah. Malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Aliat, sedarat Panjai, ngkelili lubuk antu. Lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi, pergila. Penerang ke sini lagi, kita tahu bertelepon, tahu ke bertanya ngagai Liza, ba umur 014-883-4406, tahu ke nuju Florence, 013-573-4178. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Tito, Buno, Sedarat, Skim Sekerang, Mejuang, Libai ni ya, merindun ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai madah ke ringkai anak Baniang, ringkai anak Baniang udah nadai ya. Lalu ni yang ringkai anak Baniang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Alit, Sedarat Panjai, ngkelili lupa antu, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu, ianya okey, lagi hari anak-anak Dali ya, madah.

Pergilah ya, ba rumah sedempu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sanak bungin batu 8.5 lambir Jalan Miri Bintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba penam Anglika lambir. Jadi ya penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai anak-anak Dali bak lumur kusung 111-852-6210 tau kenuju Timothy Kidar anak Dali kusung 1-779-704. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak pasar atas tuan rumah cundi anak jungan bak pasak nanga baru lah pebangai kibak nanga jauh matup samu luban ulu gensurai sekatap pelawak mengang rumah judi nudau tanu bakas sebuti sidak rubin anak cambai ngau sidak sebilik di miri pengacar legam bak ulu bak luban ulu menti bak geran setumbin di semumu atas ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang madah ke Dali anak lagi ya Dali anak lagi udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa LS 33 lurung 1 rumah rupus bungin batu 8.5 lambir Jalai Miri Bintulu. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindahan dulu. Ngau siti lagu hari Fazil ke pagi tu. Lagu Berkali Hati. Bedau nampung pesan ke bukai yang.

Okey, terima kasih lagi mendiang ke Hawa Penggerak Pagi di YFM. Lagi kena tai ke pesan bukai hari peninga kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganian anak idi ya. Jadi pesan tu madah ke inai sida sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1 Rebulan 7, 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Berumah Rislan Laja. Nanga Peraran Batarajang. Rumah Jiri Nanga Stapeng, Rumah Bara Nanga Rai, Rumah Donal Nanga Baki, Rumah Diau Pulau Raya, Rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan Ba Sungai Cermin, Bali Rumah Ukau Nanga Bawai, Di Bintangur Rumah Johnson Bekenu, Ba Stapeng Sibu, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 30 Harbulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba rumah diau pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cendok. Jadi pesan tu madah ke apa isida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi per rumah sedampu ianya per rumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila abah penam Bukit Tugung. Jadi penerang ke Siri lagi kau lupa pesan tu kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai sulang balumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi balumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakab Jalai Pakan Kamu Batang Air Intai Entabai Kemali Pakan Buku Jalai Nansang Lubuk Mengilas Sayung Tabai Julau Layar Betung Kaban Belayan Barumah Kanyan Batu Niah Barumah Bayang Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan Barumah Kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri Barumah Tambi Batu 10 Dasu Pakan Ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galung udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam malam tau lagi yang Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Turi Sungai Parun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah bak penam Bukit Tuguang. Okey, nya tadi pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi mega sudah dibaca ya. Okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai luluang.

Okey, hari Winnie Albert, aku kai luluang ya. Sudah mendiang ke lagu hari Syah Payang tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi, kita bor ke terus hari YPM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku, Imer Dajoni, bawa berita pagi hari 1, 29 dari bulan 6, 2026. Keterubah tu, batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI, ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran about matang, hendak ngkeman di pejalai ke, pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkenak ke pelasar belajar digital ngau teknologi pemintar tiru tau ke AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawatnya dikenal ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Numbuh ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke Bala Nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-enggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar tik berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgu ngagak jalai baruah bak roundabout matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusuf Madah, tu berindia hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Yamadah, JKA Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi, yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah, kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Yamadah, sebarang ubah patut digagak ngau siliak laban nanti dekat muai runaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendur bukai megak bersekut. Ia mansut ke Jakutuk maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak ti dekat jadi melaki bini berperasa pengerai dulu sebedar jadi. Berperasa tumu tu dikena nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik dudi ari ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna benda kena nemu risiko penyakit di tanggung rugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petra Jaya siri keempat di Kuching. Ia madah kursus tu ukai seminak ke syarat sebedar niri ke rumah tangga tang dikenak nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah niri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petra Jaya Upis Agama Islam Sarawak Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petra Jaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang angkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tik moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah berjalan ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunjang kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia maksud ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu dekat bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak projek tu dekat nyungkak pengawak meranak ke pukuk ngada kemayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediaka Majlis Amanah Rakyat MARA. Tu dikena negap ke ekonomi robiliak ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke MARA. Tunjang kaum latih kaunseling nguliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutu maya nutup program ngelati keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundo. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagi 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengau patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang orang induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak pakara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia maksud ke Jakutu bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengau Sarawak, ngami bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantuk. Bak perkara sejarah, pemansang ngau penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke pengerami belagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyamadah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerinduk ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebuh negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruh nyukum program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine Madah, program ti diatunya nyadi pelasa ke pemaduk mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekiah serta uliah nelebak ke diri ngau ubah kemaya arito. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempung aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nyak alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena negap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Di kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abad matang nak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke menuju Mini Stadium Lombak Kebaru terdekat di Penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke Mini Stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bininya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ingat ke kemerdekaan bagi benua kapit 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jaku Sarito ianya Pekal P E K E L Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran lekejaku keterubah. Tambah kait mimir agik catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran lekejaku kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak selekejaku sarito, ianya pekal.
2: Seleka Jaku Sarito tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ehtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dilaman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagi ke dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Pagi Rewind.
1: Mayu, kedai dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Tidak bakal datang. Dini dengan udah. Dini bisa udah. Tanya kebenar sama kedai. Dua ringgit